0: Arisa, lagu kedibai tanah berenyang peninga ya. Udah merenang kita iba. Awak pengerak pagi-pagi tu bak pagi hari Minggu 2008-2026 ya. Sekali lagi mari tabik puji ngagai 12 ikut finalis Timuju nyingkang ngagai rengat final ACSJ ke-9 ya. Pembaga mari pengagati ngagai 11 ikut finalis kebukai tu udah sama ngemuju ke program kita kemarin ya, kuda sama berbendal ba semi final ACSJ ke-9 ba Dewan Serabaguna Selangor. Pemegang mari terima kasih ngagai semua finalis tim YFM ngau semua ya ke bisi datai mari sokong kemarin serta mega peninggal kebuka ya ke bisi nyukung mendak live ba Facebook YFM Iban kemari out. Terima kasih kesukung kita bertemu kita bareng final ACSJ ke-9. Okey, jadi dia tu peningah mai kita mending ke program Lalau Penghidup Bugulai Ngau Bishop Iris Sumping Jingan Siti. Program ti dikeluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching.
1: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Iris Sumping Jingan datai baru setiap gulai bala peningau program Lalau Penghidup. Minggu tu ya Minggu Trinity ke 9. Lalu baca Injil kita ke dungkup ke minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 14 ayat 13 ngakai 21. Injil St. Matthew bagi 14 ayat 13 ngakai 21. Lalu tu tahun pedak kita berbuat penyanggup baru lambar 22. Lambar 22. Nyalai dia tu ketika maca gentran Injil tu. Lebuh Jesus ninga beritanya, ia lalu merauk kediri ngagai sepengkah nur ti sunyi. Lebuh ramayuh ninga pasalnya, sida angkat ninggal negeri diri, nitiah ke ia nengah darat. Lebuh Jesus nurun dari perahu, ia medak bala mayu. Lalu ia balat sinu ati ke sidak. Nyalai ia lalu nyuman ke sidak ti sakit. Lebuh hari nyo lemai, sidak murid ia datai ngagai ia lalu berjaku. Hari itu nyo dah lawan. Lalu ndur tu menua ti sunyi. Asuh bala sidak angkat hari ndur tu, awak ke sidak meli barang pemakai ke dirimpu bos belah tumpuk tindur tu. Ku Jesus nyawat sedak, ndak ibuah sedak angkat. Kita empu patut merik sedak pemakai. Ku sedak nyawat ya, kami seminak besi lima tukuk roti ngau dua ikut ikan. Ku Jesus baik utainya kita. Ya ngasuh ramayu duduk atas rumput, udahnya yang ngambil lima tukuk roti dengan dua ikut ikan nengkadah ke langit lumrik terima kasih ngagai Allah Ta'ala. Ia mecah ke rotinya lalu nyuak kenyak ngagai murid dia. Lalu sidak nyadung ngagai orang mayu. Genap ikut orang belak makai serta cukup kenyang. Udahnya sidak murid dia mai 12 itik bakul terpenuh laban laluah utainya. Pemayuh tubuh sidak ti lelaki ti makai roti ngau ikannya, nak nyengkaum sidak ti induk ngau nak mit bisi 5,000 iku. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca Injil kita, berengkah ngau Jesus tingrari ke diri, ngenak perahu, ngagai muno puang, udah yang ninga berita John Pembaptisa ti dibunuh Raja Herod. Kebua Jesus mai bala murid ia ngrari ke diri, laban ti dekat belelak, ari ti degulu bala mayu, serta mega udah bekau lelak berjalai ke pengawa Allah Ta'ala. Netiah ke St. Mark, bala murid Jesus dang baru pulai jalai

ngawak, udah sidak dikirim ke Jesus. Jadi, menurut Galili, nang mayuh benar mensia. Lalu pedis benar lagi kita ngiga alai oleh ngerari ke diri. Nitih kebuat cerita, di Galili bisik 204 buah negeri ngau tumpuk peniau mensia. Tialai setik-setik negeri bisik 15,000 radiau. Tang aris berai tasiak atau ke danau Galili, menua puang serta sunyi lagi. Danaunya mutik 13 kilometer pemesai, lalu mayu lagi bala murid Tuhan Jesus dan orang diberikan, lalu sedok nyamai nepan perahu belayar ke seberai. Bok baca kitai, kitai nemu Jesus sengaja ngerari ke diri dari bala mayu. Laban ia berguna kejam atau kemasa, kena belalak. Laban ia megak mensia benar baka kitai. Tambah megak Jesus nemu, udah John dibunuh, ia mpu megak tahu kena bunuh bala musuh ia. Apian timpuh maya ia, dia patut mati datai. Ia ngerari ke diri sementara dari musuh ia. Jesus megak nemu, regang penyosmak megak, lalu ia megak dekat ngenak peluang di kediri, bergulai ngolah talong. Ia belelak ke tubuh ia, serta ngigak pengeriang ke semangat ia, dalam ia di kediri di tempat sunyi. Bala menyadi, pengawak ti belelak tu berguna benar ke kita yang mensia. Ti lelak ngidup kediri, lalu kelebih lagi ke kita ti bekerja ke Tuhan. Bakal bala pederi, ngau bala pastor. Kita berguna ke tempuh, tialai kita boleh mulai ke sepuah kita. Tu meh kebuah Allah Ta'ala meletak sari dalam seminggu, alai kita boleh diau. Belelak setiap si peluang boleh datai bersemak dengan Allah Ta'ala, serta menerima pemayak dengan pengasih area. Kita orang Kristian tidak patut mengenak peluang hari diau tu datai ke gereja bersemiang, lalu nerima pengering hari Allah Ta'ala. Nanti kita munuh diri gawak 7 hari dalam seminggu, tubuh kita tahu tidak tahan. Lalu umur kita megak tidak panjai. Bisik sekedak kita nadai hari belalak mimit. Laban tikran dekat ngigak penghidup, tidak permisi. Tang dalam proses dia tahu ngelenyau ke penghidup kita. Bok cerita kita, kita nengok bala orang mayu nak merik Tuhan Jesus peluang belalak serta ngerari ke diri. Bala mayu medak yang depan perahu, lu sidak nemu yang dekat belayar ke seberai. Nyalai sidak berdarat, tengah utara danau Galili, lalu ngantik ya dari seberai danau tikok de tuju ya. Tuhan Jesus tahu benar ingat ngagai bala orang mayu tidak berunding terkebabasa kaya terdekat belalak. Tang ndang baka Jesus, anang kaya kak ringan. Lebuah yang sangkai semedak pemayuh bala mesia tinganti ia, ia berasai balak sinuk kesidak. Ia lalu ngerai kesidak serta merik sidak pemakai. Penyinuk tu, siti ari perangai kepada dekemuan bala kita orang Kristian. Lebih lagi kita digawak ke Kelisya. Sedang dia kita dikeringat, kita patut berunding ke Jesus dipenuh oleh penelap, penuh oleh penyinu, ngau pengasih. Lebih lagi kurang tiba-tiba kebeli, serta nadai timbang terkebasa mimin. Laban arinya lemai, dia bala murid Jesus, lalu ngasuh Jesus muru sidak pulai, awak kesidak oleh meli pemakai kederimpu. Sidak tengah suah Jesus muru bala pulai, laban sidak ngasai ke diri nadai daya oleh meri orang ngemayuhnya makai. Nadai duit serta nadai alai boleh pemakai megak. Tang kita nengok, Jesus berjaku dengan sidak madah kaya nak nyuruh orangnya pulai. Nama sidak bedau diberi makai. Ngai ke bala sidak habis lapar, setelah luput sebelah rantu jalai piak ke Jesus.
Nyalai Jesus lu ngasuh pala murid ia meri sida makai. Bala sida murid Jesus madah ke sida muti besi 5 tukuk roti ngau 2 ikut ikan. Lalu nitih ke ditulis pa Injil Saint Mark, roti ngau ikan tu bekal siku nemia. Ia sama besi ngulu Jesus mayanya. Jesus lalu ngasuh pala murid ia mai ikan ngerutinya ngakaya. Ia lalu nengkadah ke langit setemri terima kasih ngakaya lah talo. Udahnya ia lalu mecah kerutinya lumagi ngakaya pala murid ia ngasuh sedak nyadung ngakaya pala mayu. Sudah diatur duduk datas pada rumput. Lalu nitih berbaca kita semua bala terdia makai ngau cukup kenyang megang. Lalu laluah pemakai tergumpul sida udah semua habis makai besi 12 bakul. Sebakul ketiap iku bala Rasul Jesus. Lalu pemayuh bala termakai dia besi 5,000 iku. Lalu munyi ke Saint Matthew tu ndak nyengkawam bala indu ngon miak. Nyalai dia tu kemai kita berhati ke sekedar agi ajar kita dah berhati ke kita hari cerita tu. Siti hari ajar ianya pasal kita tepat beri puji ngagela talo apian kita nyeput pemakai. Jesus dulu beri puji ngagela talo keikan ngerutinya. Amat utainya gaya kemimit benar. Pia megak kita orang Kristian patut selalu beri puji ke pemakai kita. Lalu ngasuhlah tala merekat ke ya apian kita makai. Tiba pasar lebih makan mi, kita tak nengkunduk kepala kita serta nyebut sampi terpandak. Ndak ibuah tak panjai sembiang nanti kita malu daripada orang. Jesus ngelala semua utai ndak datai arialah tala magang. Lu kita patut ngayan gelah tala kita megak ngelala tu. Hari kita temeri terima kasih ngakayong. Bok pengawak temeri orang 5,000 makai, Jesus ukai tak ngerja tuk kediri. Ia berguna ketulung rabukai. Kita ingat, ikan 2 ikut ngerim roti 5 tukuk tu tadi, datai rebekal nemiak mit siku. Nyalai nemiaknya bisi bagi bok pengawak temeri orang makai tu. Lalu pihak megak bala murid Jesus pan bisi megak bagi. Dalam sidak tenderima roti, ngau ikan, tu dah diberkat dari jari Tuan Jesus. Lalu udah nyok ngenak jari sedampu, sidak nyadung nyok ngakai orang mayu. Jesus bekerja nengah jari bala murid ia maya nyok. Lalu ia mengkang kerja pengawak ia kemari itu ngenak jari bala kita orang Kristian. Jesus berguna ketiap biku kita, di murid ia, dia kena yang reja pengawak ia di dunia tu. Serta megak dia kena ia ngerembai ke pemendar ngeberita mana pasal ia ngakai semua manusia. Kita tu meh nyadi jari, nyadi kaki, nyadi mulut Tuan Jesus kemayar itu. Amat pengawak di diaswa Jesus di kerja kita bakal kebesai, ngeberat, lalu tahu menakut ke kita. Tang kita patut boleh perangsang dari cerita tu. Bala murid Jesus pun tusah berunding ke jalai meri orang 5,000 ikutnya makai. Ngenak roti 5 tukuk, ngau ikan temit 2 ikut. Tang menyadi dalam jari Tuan Jesus, utai temit tau nyadi besai. Lalu utai timar megak tau nyari mudah. Lalu utai ti kurang, tau nyari cukup. Menyadi, kita sangka aku ndak boleh nemu ngak benar utai ti nyadi buat cerita tu. Ni jalan ikan 2 ikutnya, ngak roti 5 tukuk tu, tau nyadi cukup kena ngenyang korang mayuhnya. Lalu bisik lalu lagi. Utai ti temu kita, ianya semua bala orang pulai kenyang, ngawati ti puas serta gagal. Udah nerima berkat
hari Tuhan Yesus. Lalu apa makai tadi besi 12 bakul penuh. Sebakul ketiap iku bala Rasul Yesus. Nyada itu bako kesengaja jalai Yesus ngajar bala Rasul dia ti kurang benar pengarap. Jalai ngotu program lalu penghidup kita yang bako keminggu tu dalam kok kaku nak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri ku baik bala peninga sama dia jenuh sekejap serta lu sama ngaku bersamping gara tala ti petara ngapai kita. Ia nak sampai ke lingkup ke minggu tu, ia minggu Trinity di ke-9. Allah Ta'ala di madu berkuasa, tu dah ngirum ke Roh Kudus, awak kena di penghidup dengan penampak Ekklesia nuan. Buka hati kami, awak kami boleh ngasai ke penguntung besar dari pengasih nuan. Lalu hari ini kami tak mansut ke dalam penghidup kami buah roh. Ianya pengerindu, ngau pengaga, ngau pemaya. Oleh Yesus Kristus dan Tuhan, Tuhan kami hidup sebagai perintah Tuhan dalam penyerakup Roh Kudus. Nang Allah Ta'ala siku aja, dia tu ledatai ke belum lama ya. Amin. Nyalai nganti kita ke bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu, setelah merekat ke semua bala peninggal. Dalam pengawak, ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupu aku.

Ya, peningat yang nak kami mai kita mendiang ke program Lalau Penghidup gulai ngau Bishop Iris Sumping Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Mari selamat pagi ngaga kita peningat. Terima kasih laban agi bilih kami jadi ke stesen pemerintang kita baka ke pagi tu ba awak pengerak pagi. Ngaga kita nyangkanya benung barantau jalai kini jam kerja tu nyangkanya benung pejalan menuju ke gereja kini ke pagi tu tau ke kita nyangkanya bisi mindah ke bukai kini ke pagi tu ngarak ke sama belap jimat berbaik ke perengkau pengangkut ya ke lebih lagi berndu-ndu ya ke benung hujan jam ke dia tu au di bandar raya Kuching lebih lagi berjalan piramdi pagi tu peninga bisi hujan lama pagi tu tadi au tentu ya jalan kita licin tau kelicau ngarak ke kita sama belap berjimat apa yang kita itu tadi berbaik ke kereta ngarap ke datai sangkai bernoi ke dituju buju serta selamat ke pagi tu peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngakai peninga YFM ke pagi tu ya. Ya kenang ya seluruhan bugulai ngau kami 24 jam sehari. Okey jadi tu peninga dekat macam pesan berat dia ke bisik diterima kami bahawa YFM jadi tu pesan ngetah sulit au. Jadi pesan ngetah sulit tu datai hari berinyang anak pengabang dekat madah ke ngetah sulit niang bini ya niang ibun anak agoi niang ibun anak agoi tau ke inai dom tau ke inai dom kena 8 hari bulan 8 2026 jam 7 lemai ba nombor 2G lorong Permai Jaya 9A1 Sibu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kebelayan ke dia ba Permai Sibu Sungai Banyo, Sungai Rasau, Sungai Sebedil, Sungai Tutus, Rantau Panjai, Batu Burek, Tanjung Penaso, Engkalat, Bukit Awop, Terumah Bungan, Sibu Jaya, Sentosa, Kemuyang, Bintulu, Miri, Kuching, Bukit Besai, Bawang Asan, Sungai Bidut, Engklili, ngau semua kebang belayan ia kebukai ke nak uliah dirintai ke di Tumagang ya. Jadi penerang ke sili agi peninga kita tahu bertanya terus ngagai berinyang bernumur 012-895-7709 tau ke Binidum 010-240-8988 ya. Aku nak nak pesan tu baru pesan ngetah sulit tu datai hari berinyang anak pengabang madah ke pengawak ngetah sulit niang bini ya niang ibut anak agoi tau ke Inaidum niang ibut anak agoi tau ke Inaidum dekat dia tu kena 8 hari bulan 8 2026 jam 7 malam ba 2G lorong Permai Jaya 9A1 Sibu ya. Jadi penerang ke sila agi peninga kita tahu terus bertanya dengan Kebrin yang bernombor 012-895-7709 tau ke Binidum 010-240-8988 ya. Okey jadi udah tu lagi peninggal mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat bergulai dengan Pastor Raymond Guling Siti program di keluar ke Ken Michael tang sebenarnya tu lagu ke di baik Castello Jawi Ketiak Jari Seribu Ganti YFM Penggerak Pagi.

0: Shalom.
1: Selamat kita bertemu baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai aku awak ke kita sama blok pepengerai serta likun dalam pengrindu ngau pengasih Tuhan. Selamat rehat sambil kita ninga kejaku Tuhan. Tidak karap kau boleh merangsang kita. Awak ke kita sama belok diberkat Tuhan. Aram kita ngau aku berarti kejaku Tuhan lengkak ke dulu utai bukai lalu ninga ke jaku Tuhan. Sekali itu jaku Tuhan baik aku lansok kita diperhati kita ianya nusui utai ti udah digagak Tuhan. Bob Mazmur 118 ayat 17. Jadi aku dituk madah ke aku nak mati tang dekat hidup lalu nusui pengawak ti udah digagak Tuhan. Sekali itu kita berarti ke setiap hari mayuh macam pemanah pengawak Tuhan ngagai kita tang kita kena perasan. Besik mayuh macam utai ti dekat ngerosak nyawa ngemedis kita tang. Tiap kali kita berserah lalu ngangau ke nama Tuhan Yesus, perkara ti datai dekat ngemedis dekat ngerosak kita lari laban ngendua ngagai nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nama cerita ti digagak Tuhan ngasuh nuan tetap hidup tajapan pengalaman toko penelebok nuan asai ke ngenggam semangat yang kau mayo bukai tadi bisik peluang oleh nusui ngagai pengandiri ngi aku pan bisik tang sekali tu kita berarti ke cerita orang teknolis Mazmur tu ianya kita maca hari 100 Mazmur 118 ayat 17. Penulis Mazmur tu nyerah ke pengalaman yo, nerang ke pengalaman yo, nyerita ke pengalaman yo dalam perang. Dikelilingi musuh tang laban sidak berpangai bo ibun ngau iring Tuhan. Tok penulis Mazmur tu dia yo sidak ti nemia Tuhan ngasai ke pemenang. Dengo ke ayat 12. Sidak malut aku baka induk manyi. Tang sidak jampat angus baka babas ti dempok api. Mena kuasa Tuhan aku dah ngalah. Aku dah ngerusak sidak. Tuhan udah nolong aku. Kita nyangka nak nyatup keadaan ti sebaka. Tang Tuhan tentu ngayan ke diri nolong kita. Haleluya. Nama pengawak ti digagak penulis Mazmur tu kepatut benar ditunak kita. Bo ayat 19 ayat 9 madah ke. Mana hagi arap ke Tuhan. Ari ti bepangai bo tuai mensio. Ayat 19 buka pintu rumah sembiang ke aku. Aku dekat tamak ke dalam lalu muji Tuhan. Pulai ngagai orang ti nulis Mazmur tu tadi kita nak dikelilingi mensio tang kita dikelilingi kuasa pemetang ti berkuasa di udara beko belantu ngau melikat pemetang. Efesus 6 ayat 12. Lalu ku Efesus 1 awak ke ba ayat 3 awak ke kita meri terima kasih ya ngagai Allah Taala ti apai Yesus Kristus Tuhan kita ketegal ngau Kristus ya udah berkat ke kita uliah meri kita berkat Roh Kudus ari perintah ya di surga. Nyalai berkat Roh Kudus tu senyata tidak kena kita berperang laban kuasa pemetang datai ari Roh Tuhan Roh Kudus ya nemu leka jaku ti patut disebut lebuh nuan bersampi ngangau ke Tuhan Yesus. Siku orang sebulan dua tu keudah pansut arih kereta ti ndak de beriak ya lalu keretanya belabuh belancar maliak ya kibok kanan nadai terpedak kurang dia ya lalu ngangau ke nama Tuhan Yesus ti ngujung ke keretanya ngetu belancar yang atas bukit tadi ti ndak de kangau ke nama Tuhan kada ndak habis keretanya labuh ke baruah labuh ke darung dan mau tadi nyadi pakaian tidak kena ia cariak lengan, cariak kaki, bakal metudah. Bisik balau negur ia. Namo nuan saya wagi ke kereta, hari nyawa dirimpu. Tang puji Tuhan. Amat nanti kita berunding ke panjai. Utai buka lagi ulih digigok kita. Tang nyawa deh. Katiku, utai kena sebut aku ditu. Tuhan kita bisik semak orang ti Arab ke ya. Laban ku ya madah bawa dini-dini nur. Jeremiah 23 ayat 23 nyebut menyitu. Aku tu Allah Ta'ala di sebarang lur. Ukai bawa nur siti ajak. Nada siku orang tau belalai ke aku. Ianya Tuhan ni ngoh. Kangau nuan bayak kengar tau kau mimik seminok bisik munyi. Tuhan ni ngoh. Indah nuan seminok ngangau Tuhan dalam hati. Tik dua narap. Tuhan dekau ngayan ke pemesai kuasa ya. Jeremiah 23 ya 23 tadi. Madah ngaga kita. Ya bisik dini-dini nur ke nur kita. Diau tau ke nur kita. Hidup ke diri Tuhan bisik dalam semua perkara nyalai harap meh ke Tuhan laban yo rindu ke kita lalu dekok nyawut sampai kita. Amin, amin, haleluya.

Ya, nyenaka aku mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat Bugulai dengan Pastor Rimon Guling Siti program ti di keluar ke Ken Michael Peninga ya. Jadi beri selamat pagi ngagai bala Peninga tu naka kita bergulai ba awak pengerak pagi pagi tu ba pagi hari Minggu 2008-2026 bertemu baru kita ba awak ke Bukai pukul 9 tu lagi mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bergulai dengan pengelola program kami nangkan ke tu lagi ba Y912 kita ia ke dia di luar menua Sarawak boleh terus mendiang ke kami ngena channel Astro 871 tu ngamaga RTM klik nangkan ke tu lagi Peninga ya. Jadi ninga ke kita ngau duit lagu tu lagu rohani. Tang sebenarnya tu lagu ke dibai Hilary Tawan Acai Nuan Bisi Pangan Baru. Ngau tu Peninga mupuk dulu aku. Tuhan merekat kita semua. Bye bye.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Sabang ke Nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web titik asus skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di

Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: terakhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Atibah Rosin.
2: Hari ini kita nak melihat tajuknya, mengapa kita ni perlu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dalam kehidupan kita ni, Allah jadikan kita dekat atas dunia ini, ibaratnya ada juga yang memberikan satu situasi ibarat kita berada di pentas. Kita menjalankan watak sebagai seorang hamba Allah, dan akhirnya kita akan kembali semula kepada Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil," yang bermaksud jadilah kamu di atas dunia ini seperti mana orang asing ataupun pedagang, dan seperti orang yang berada dalam perjalanan. Kerana kita bukan akan kekal dekat atas dunia, akhirnya kita akan kembali ke akhirat nanti. Dan ironinya, dunia ini begitu besar dalam hati kita sehingga seolah-olah kita rasa kita nak kejar segala apa yang ada atas dunia ni. Dia sangat menggiurkan. Dunia ini hakikatnya di sisi kita mungkin sangat indah dan kita boleh terleka dengannya. Maka bagaimana kita nak mengembalikan hati kita ni supaya kita sedar, macam yang Nabi sebutkan tadi, kat dunia ni kita jadi seperti orang yang pedagang ataupun orang yang dalam perjalanan, bermaksud kumpul banyak-banyak. Kumpul banyak-banyak yang kau boleh kumpul, dan akhirnya kembali ke akhirat dengan selamat, dapat masuk syurga Allah. Di situlah destinasi akhir dan tujuan utama kita. Tetapi terlebih dulu dekat dunia ini, kadang-kadang ya, ada perkara yang memberatkan kita. Ada perkara yang boleh menghapuskan pahala kita. Ada perkara yang boleh menyebabkan kita tak dapat masuk ke syurga Allah, iaitulah dosa-dosa bebanan. Bebanan dosa dan kesalahan kita itu ibaratnya satu perkara yang menyebabkan kita terhalang daripada masuk syurga Allah. Ibaratnya sebagai satu beban. Maka dekat dunia, tolong buang dulu beban tu. Sebelum nak teruskan perjalanan ke akhirat, dekat dunia buang dulu beban tu supaya kita dapat kembali kepada Allah dengan selamat. Maka di sini pertama kita ambil tauladan kepada Nabi, perbanyakkanlah istighfar dalam sehari-hari. Dan antara istighfar yang boleh kita baca ialah Sayyidul Istighfar ataupun penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alaya wa abu'u bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Penghulu istighfar ini merupakan satu istighfar yang sangat bagus untuk kita amalkan, dan kita amalkanlah setiap pagi dan petang. Ini usahalah untuk kita menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, kita nak bertaubat dan minta Allah ampunkan, perbanyakkanlah berbuat kebaikan dan amal soleh. Kerana kebaikan dan amal soleh ini boleh menghapuskan dosa-dosa kita juga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 32 yang bermaksud, iaitu orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan lagi satu, Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 37 yang bermaksud, dan bagi orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberikan maafnya. Jadi dosa-dosa ini kita boleh hapuskan, dosa-dosa kecil, dengan sentiasa melakukan amal soleh dan berusaha untuk memohon ampun daripada Allah. Dan yang ketiga juga, kepentingan taubat dalam kehidupan kita supaya kita tak terus berlama-lamaan dalam dosa. Kerana dosa ini kalau kita tak minta ampun, dia boleh menarik dosa-dosa yang lain. Dan hati kita ni kalau banyak buat dosa tapi tak minta ampun, dia akan menjadi keras dan gelap. Bila kata hati keras dan gelap, hati ini akan susah menerima nasihat dan kebaikan dan akan tidak rasa bersalah kalau berbuat kejahatan ataupun dosa lagi dan lagi. Maka janganlah biarkan hati kita jadi keras dan gelap, atau kalau terbuat dosa, cepat-cepat minta ampun daripada Allah dan lazimi taubat setiap hari, kerana dibimbangi ada dosa yang kita buat tanpa kita sedar dan tahu. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang sentiasa bertaubat, insya-Allah.
3: Lagu baru

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi ujung minggu anda bertemakan Izza sehingga jam 12.30 hari nanti. Baiklah, waktu sekarang 9.33 minit pagi. Untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang memandu, tak kira ke mana jua destinasi anda pada pagi ini yang mendengar siaran kita, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Mulakan hari anda penuh dengan keceriaan, penuh dengan senyuman yang manis. Untuk yang mungkin tengah layan stream FM, baru saja bangun tidur ke kan, selamat pagi. Okey, kita nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Seraman dan juga bahagian Betong untuk pagi ini. Ya, berkuat kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi ini Seraman dan Betong hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petangnya pula ribu petir di beberapa tempat untuk Seraman dan Betong. Dan pada sebelah malamnya pula Seraman dan Betong tiada hujan. Kedah laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari utara selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Seraman dan juga bahagian Betong. Dan teruskan ke stand anda bersama dengan kami hanya di Spectra 912.

0: siaran kita Sembilan FM
1: 89.5 MHz. Ingatku tunggu.
2: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
0: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
0: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lho.
0: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi. Seperti biasa, tepat pukul 10 pagi nanti Dunia 10 Pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTM Kelumpur, dan teruskan ke stand anda menerusi Spectra 9.12 bersama dengan Izzah.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz. Tunggu.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak?
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: khabar je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi. Bagi anda yang dalam pemanduan, berhati-hati di jalan raya ya. Mungkin di kawasan anda ada mungkin hujan, mungkin juga baru je nak turun hujan ataupun dah pun berhenti hujan, yang berhati-hati ya. Kerana jalan raya yang licin, pandulah dengan berhati-hati ya. Kalau rasa mengantuk tu, berhenti di tempat yang disediakan, yang sesuai, yang selamat untuk untuk menghilangkan rasa mengantuk anda. Bagi yang ingin melakukan perjalanan jauh, kan, mungkin ada yang minum kopi, mungkin juga ada yang berhenti sebentar di R&R dan sebagainya. Saya doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan di Bandar Simanggang pagi ini hujan di luar sana ya. Hati-hati bagi yang nak ke Kuching, ke mana juga destinasi anda. Saya doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan teruskan hiburan anda bersama dengan kami di Spectra 912 untuk pagi ini. Bagi yang mungkin yang kurang sihat, ada yang batuk ke, ada yang demam ke, kan, Izzah doakan agar anda cepat sembuh ya. Jangan lupa makan ubat seperti yang telah dinasihatkan oleh doktor. Dan sekiranya sakit anda semakin melarat, tak juga sembuh, kan, dapatkan pemeriksaan lebih lanjut di fasiliti kesihatan berdekatan dengan anda.

0: terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Lagu baru.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Laju jual kitab, Kak. Nak pergi sini, ya?
2: Hai, dengan Kak Oning, Kak. Pak Haji Li laki Kak Ajar Senah. Ha? Kita asyik dengan Kak, Kak.
1: Hai, Pak Haji Li?
2: Aulah.
1: Ay, bukan ke Pak Jili buat limpas, Tek, Kak?
2: Biar tak ada-ada.
1: Pakai motosikal, ya, Tek?
2: Salah orang kali.
1: Bilanya ninggal?
2: Belum lama juga, Kak Isah pada dengan kakak. Dengar cerita, anaknya mukul makin rusi.
1: Ay, kejap.
2: Apa, ya?
1: Dah mesej masuk, tu.
2: Lainnya mesej, ya? Gagul, namanya.
1: Ya, kita, ibu kita pergi dulu.
2: Apa hal?
1: Kita tak salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu, nurus nahan kita.
2: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, gunakan orang tua tu pelik-pelik kok.
1: Belum habisnya kelakangan kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita madah, kita ngagak orang ninggal.
2: Aulah, nak ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam hari, Mak Anton, ya.
1: Dengar kita dulu.
2: Apa, ya?
1: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
2: Siapa lah ninggal?
1: Besarnya nak di Senanjung yang ninggal.
2: Ya, Kak.
1: Orang tua, ya, terkejut nak gaulah tedong masuk dalam rumah.
2: Aduh.
1: Pisah nak rumah umur, kan, tua, ya. Sempat menuhulah makai batang kayu, bukan makai besi.
2: Aduh. Si betul lah cerita tu.
1: Si.
2: Nasib kakak si pergi siah. Mudah terkejut cacat si tak rumah, ya. Madah Pak Jili ninggal.
1: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita, ya. Itulah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebang, kecoh bolehnya, Kak.
2: Benar kata kita, nasib kakak si Madah dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut tak sidaknya. Yalah kata orang, mesti pasti jangan kongsi.
1: Tahu tak apa?
2: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita, ya. Baliklah kakak tu,

0: Khabar je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Žijeme nepním.
1: Bila sekarang Izzah kongsikan untuk anda info surfer itu bagi anda yang berada di Zon 6 Suriaman dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya solat fardu Zuhur pada tengah hari ini 12.43 minit tengah hari, Asar 45 minit petang, Maghrib 6.48 minit petang dan Isyak 8.1 minit malam. Dan demikianlah tadi jadual info solat fardu bagi Zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih untuk anda yang telah pun setia bertemankan Izzah seawal jam 9 pagi tadi sehinggalah ke waktu ini. Dan sehingga kita bertemu lagi di lain pertemuan. Dengan ini Izzah mohon untuk undur diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: supplementer air.
1: Tebak-bak je suara dulu dia pasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: 3.5 MHz. Inspirasi berinfluensi.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau, Eji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Selamat tengah hari pendengar. Kami nak berkata berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke hari itu hari Minggu 2008 tahun 2026. Sarawak terus menegap ke model pemansang peringkat pengangkut Malaysia Manyuh dengan pengawal ti ngelancar ke sempengkat hak ungkap nama stesen keterubah projek sistem peringkat pengangkut Menggeri Kuching KUTS. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg madah ke sistem peringkat pengangkut Malaysia Manyuh ti moden lagi seminat berpanggai bak pengawal ngulih ke tambang ajak tang tau ngulih ke asil dengan pengawal hak bempu nama stesen pemansang ti berpelasar ke transit iklan ngau sektor dagang temuai. Cara komersial tu ngenegap lagi perkara wang sistem pengangkut Malaysia Manyuh kelimpah nentu ke tambang mengkang ulih dibeli. Ia maksud ke jakutu lebih berjadi ke pengawal ngelancar serta bersilih ke dokumen ungkup sempekat hak merik nama stesen transit aliran autonomi ART Station SM07 di North Bank Kuching. Bak pengawalnya Ibrako berhadnya di company keterubah ngulih ke hak merik nama stesen KTS kalai stesen yang diberi nama The North Bank Ibrako. Premier Megang merambu kerjasama antara A Borneo dan KUTS nyedia ke pakej tambang bersepadu tinyerangkum tiket terbaik bilun dan tambang ART dalam city pakej kedibeli. Cara tu dekat ngemudah ke pejalan

atau ari kamera ART seraya nentu ke tambang ngau nadai charge ti dipelalai. Ia madah ke perintah dekat terus meri subsidi ungkus perengkap pengangkut mensia manyuh dikena nentu ke tambang mengkang baruh serta uliah dibeli peranak menua tu kelimpah bala temuai. Perambunya dikharapkan uliah ngerembai serta mata serta dagang temuai Sarawak kelimpah mantuk ngurang ke penanggul perengkap pengangkut kebededat di Kuching. Empat menua di gadung serta ngena buluh terjadi identiti Kyoto Jepun mari inspiration ngagai upis konsil Banaraya Kuching Utara DBKU dalam pengusidang ngenegap ke inisiatif ngagak menguri nyadi gadung. Dato' Bandar DBKU Dato' Hilmi Osman madah ke penemunya berpun dari penemuan kerja ngagai Kyoto dalam tahun 2024 di mantai ke buluh oleh nampak gaya rampak menguri di gadung serta meruan. DBKU KU megah bendung nampak kaul friendly cities ngau Bandaraya Kyoto dikenang mudah ke pengawak berkunci penelebak ngau pengelandia berkaul ngau projek numbuh ke menggeri gadung ungkup singkang ke terubah 10 bangsa buluh udah ditanam bak selampur kandang endur gadung pemesai 10.12 hektar tidi gazet jadi palan terbuka mensia manyuh yang mansut ke jaku tu ngagai pengarang berita pemudah pengerami simbolik nanam bula di taman gau galeri buluh di Jalai Krosheng Kuching. Pengawal berjalan ke sistem immigration bersepadu nasional ngena facility court QR bak kompleks immigration, custom, quarantine gau pengelikun ICQS. Semua tujuannya siti pengawal ti engkeman dikenang ngenyampat ke pengawal merasa serta ngurang ke penyekut bak garis antara menua Sarawak Brunei. Sampai Menteri Dagang Temuai Seni ngau main asal kemegak Kaban Parlimen Miri Chiu Chun Man madah ke sistemnya beri penguntung kebesai kelebih lagi main ujung minggu musim pengurami ngau kemisi sekolah lebuh penyampau orang tip mindah nambah kuya tiga lurung penatai ngau tiga lurung endur berkejang diungkap ke ngagai raban pengguna sistem tu tajapan pengawal merasa secara manual agi dipejalai nyadi ke atur kontingensi ia megah merangsang orang ke sebuah berjalai merakak garis antar menua Sarawak Brunei ngeregister diri temu dikena nentu ke pejalai sidaknya lancar. Ujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu hari Minggu 2008 tahun 2026 terus dengan kami dalam ngelah tengah hari nangkan ke tu lagi berita tengah hari ditusun Sharifah Anjayah Wan Abdul Rahman hari bila berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: lah.
1: Ninjau Sarawak. Mintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Nama perkara kepatut digagak, dinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Pulau Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis lalu beri semua penerang di udara.

0: Selamat tengah hari kita ke mending kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalong ke biasa itu hari Minggu 2 hari bulan 8 tahun 2026 engkau lagu ke terbahaya di sadai Ika lagu ke uliah nyingkang ngagai pentas final kita ACSJ nadai agi pengerindu ya tang perindu kami meruan lekat bak kita merindah kita ninti hari okey kita ke semampai dengan kami. Terima kasih mega ngelah tengah hari. Kami di Kuching dah ke Diri. Okey, engkau tu dah pangan. Sari tu DJ MA tau ke Tiu. Kita bergulang engkau. Lima bengkas station ke Bukai Mega Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu Miri. Engkau Seri Aman. Ya, ya. Hello Seri Aman. Oh, bedah bersedia Seri Aman eh. Limbang. Hello Limbang.
1: Hello Tiu.
0: Nama berita Hana.
1: Mana berita diri tu mana berita gaya hari kami tu panas masih 31 darjah Celsius tu tarik. Apa pengangat ya hari tu. Nanti buka kemari paginya mbas ya hangat hari. Inilah ke malam tadinya hujan hari. Nyo biar balai itu dah.
0: Okay nih.
1: Oh. Okay. Ya, memedak live di malam pemakanya mah. Live kita SCSJ di malam.
0: Angat gadada di malam nih.
1: Angat dada. Mata angat dada. Semua angat
0: bagaimana. Orang ke dalam dewan penangat kan eh?
1: Orang dalam dewan angat. Tak, mesti kaya rerek nak lakal.
0: Aman. Okey, tuang agai Sibu dulu. Hello Sibu.
2: Ya, Nana di Sibu.
0: Hai Nana.
2: Ya, nama Yuyu.
0: Ni dah.
2: Ni nak dah Nana.
0: Okey. Di Sibu dah gaya hari kita.
2: Gaya hari dah besek namanya kumunya kurang dah besek bermua pada atas din.
0: Medak aku di
2: panas ya.
0: Medak aku di nyandiah kemari bak tisi tiang api tisi dewan.
2: Kelalu aku ya. Tiang api dah ya cuma tangkap karan.
1: Okay. Tangkap baru ke karan.
0: Kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
3: Ya, halo, selamat tengah hari.
0: Hai, Intan Payung.
3: Ni buah kak yang nama. Lagi ingat kok, semadi menyawat, semadi ke kerja.
2: Mama dendam nak padam.
3: Sehingga nak padam, mau mat dendam tau.
0: Okay, ne.
3: Api dendam tu mau deh. Okay. Gaya hari kami mana panas di Bintulu tengah hari itu.
0: Okay. Ya,
2: perlu anak gue ngantai orang nanya anak soal semua. Ya,
3: aku sih gak ngantai nanya.
0: Okay. Di Miri. Hello Miri.
4: Ya, hello MA.
0: Lebih.
4: Ya.
0: Apa berita?
4: Mana sebab mana berita tu gaya hari kita di Miri bunyi ke pulau tadi panas di Miri tu.
0: Okey, mana menyane?
4: Iya.
0: Nguji ke gaya Sriman baru dulu biar sekejap. Hello Sriman.
5: Hello.
0: Hello. Ya, segi benar bersugu. Benar bersugu yang tadinya ya.
5: Okey, itu miun nama tu mixer tu tadi miun aku nak perasan ke mixer tu miun bila aku on di atas ya halo. Mayu nanya star ya nya lalu nganya dia on air mesti kan di tengah dulu unmute lah
1: nurun ni kek dulu
0: tahu dia bakal biluannya tadi lalu padam ni pilan tadi
5: ya, ya,
0: salah tekan
5: okey okey kan tu salah tekan tu dan mau salah siapa tu ni
0: salah hibau
5: ya kam ni ni berita mana tu madek ni di nama tu di Sriaman itu Rimpu Tegerai berita hari kami pan mana hari itu bakal kemari ke tajam pan malam tadi bisa hujan hanya kira celap mimik lah kami pak Sriaman itu ne. Mana gaya hari bakanya deh meteo siang hari panas muak ke lemai tau ke hujan ya hangat mai
0: iya pihak ya bisa hujan hangat mai hati flora.
3: Ya, non-one aja. Lengah orang bukain.
0: Nah, aman. Malam tadi pelawak aku pemenyuh-penyuh kita mensia kemudian live anugerah torta siapa juara siku yang mesti nyelai pada aku di malam, Hana. Oh, Hana. Pemenyuh-penyuh mensia kemudian. Oh, pemenyuh-penyuh mensia kemudian pengawak ke dia tu kita kemari dah siku yang cukup nyelai pada aku.
1: Amat.
0: Nama-nama sebuah. Nama-nama ke bawah? Pukul 2 pagi yang nipan gari.
1: Okay. Aman nyalai.
0: Bisa lah kaban kita siku awak. Baik mata yang nak lihat tindua dah nipan gari pukul 2 pagi. Bisa kau kita di tu ya.
1: Bisa ya.
0: Oh, bisa.
1: Ya pun tahu ya.
2: Segini kalah ya. <kalaya. laughs>
0: Okey.
1: Sepuluh malam.
0: Kadang nak lagi miut eh. Salah tekanan baru tu jangka aku insian.
1: Nak nemu.
0: Oh, mudah berapi
3: sekarang. Nipan gari.
0: Ni gaya gari di malam insian. Tembuk ke ni?
5: Tembuk. Sepang mau.
3: Kembali kunti gari. Salah. Lain lipat gari je. Ya.
0: Mana gak kena ada insian dari kita ke ngai tinduk mata manyu fikirnya mai kita nipan gari ni.
5: Apa dia tu gua lagi ngaliah kulo ngaliah kile kadang duduk kadang berdiri nyamai gak ku hari ku kang mediah tu buat
0: rimpu. Betul.
5: Ya.
0: Baka balas kadang mai hari ke desa diri dah nyamai ngecatung gas mentua. Hari tua ke mucau-mucau bak kubin. Au.
3: Naren-naren tua aku nama.
5: Tawa karas ya sarita.
1: Okay, nama tiu sarito nak tu ke berapa ya? Labai ya kediri aja sarito.
0: Awak main ni? Awak baru ingat ke aku aja ni aku.
3: Makai nama dah ingat dia tadi Hana.
0: Ya, makai nama Hana sarito lagi suai ya flow ni.
1: Pok mana gitu lagi.
0: Awak sambal sudah dia nak kurang awak benda main ulam lagi.
3: Nak buminat kau.
0: Aku tu
5: sama aja lah ya aja kok rino.
0: Oke, ninja surawa dulu au. Au ngagen wan dulu lebih lebih.
4: Au, oke. Okay, jadi sebedau dekat kunci ke berita ti udah diatur di miri kita berperinang si ti lagu ari Alex Wan Midang Pelalai.

0: Setik lagu hari Alex Wan nanti diperhati ke SSJ kita 9 ke 9 malam tadi ni. MA Insien di Sri Aman, Nana di Sibu, Flo di Bintulu, Ngau Hana di Limbang. Lagu Mirang Lalai tu setik lagu ti udah mujur ber semi final SSJ malam tadi atang nak mujur masuk barengan SSJ ke 9. Nana ngacau ni MA kau kai rezeki banyak ni.
1: Iya.
0: Iya, okey. Jadi terus ke berita di Mirito bekau ngau program ke mujur datu minggu nyen tadi inya program Baram Regatta 2006. Jadi aku dekat kunci ke berita hari ke cuba nyentuk ke hari ke penudi ke mujur diatur di dataran Marudik tu tadi. Jadi hari ke cuba nya kena 23 hari bulan 7 dinya hari 4. Regatta Baram 2006 dilancar ngau nakak pengerami. Jadi terima kasih ngagai suku ngau agih belanja dari Perintah Sarawak pengudah pengerami tu tahun yang kemarin terpasah ditangguh ketika ampuh bah ti nuntung lebih 60 buah rumah panjai di Baram. Jadi sampit Menteri Pegerai Mensia Mayuh, pengawak berumah ngau Perintah Lokal Sarawak kemega Kaban Kunsia Negeri Adun Marudik Dato Dr. Puan Manggil mantai ke pengagatia medak timbal ti cukup mana lebih 160 ikut peserta lumbak paubot ngau lumbak perauk kayuh hari serta Sarawak ngau Brunei ngambil bagi. Jadi kelimpah hari prais duit tibesai baka Piala Premier Sarawak pemegak bisik Piala Petra Energy ngau Piala Yayasan Perpaduan ngau Piala Raja Regatta Baram pengeraminya megah diricah ke ngau pengawak mandang ke main asal serta pekit bintang Baram Regatta ngau Ratu Baram Regatta. Jadi hari kedua ianya 24 hari bulan 7 ianya hari 5 tu tadi program ngigak penglandik belagu hari menua ulu ricah lagi lebuh pekit semi final bintang Baram Regatta 2006 dipenyadi ke Kaban Parlimen Baram inya Dato Anyingau di dataran Marudik. Jadi program reality radio kreator RTM Mirinya ditabur ke terus nenggah platform digital Miri FM ti dipasuk ke 15 ikut peserta kemujur nyingkang ngagarengat semifinal oleh dipedak Mensia Mayuh kalai 7 ikut hari sidaknya dipilih berpikir berengat final. Jadi hari ke sama megak bisi meda innovation tingagit ke ati dalam lomba ngau main asal air tradisional ngau pengawak merik kelala kategori lumbak perau campur lelaki ngau Indo. Jadi inisiatif Kaban Kunsil Negeri Adun Telang Usan Nina Datuk Dennis Ngau kemegaknya di penyanding penemu pengatur lumbak Regatta Baram 2006 ia megak berkunsi ke pengagati medak perserta Ari Menua Ulu Bakar Long Bangal Leo Matu ngau apuh ransiang ati mai proud sidak ke Marudik taja betapi ngau pemacam pemar. Jadi rekod mega di tempat lebuh 63 buah bot berpekit ber 22 kategori lumbak bot kayuh lalu 162 penyerta di rekod ungkup lumbak power bot tu tadi. Jadi pemayuh macam budaya Baram Mega dikemerat ke negah pekit perauk dihias kalai serakup kayan Sarawak Pampang Marudik dipilihnya di champion berpekit atuk tadi. Ditangkan ke serakup tuai rumah Beluru berpenuduk Lumbu Dua engau serakup bangsa Kenyah Sarawak Pampang Marudik berpenuduk Lumbu Tiga. Jadi berfinal bintang Baram Regatta inya Spencer Marcus Dana mujurnya di champion bintang Baram Regatta 2006 amat pulai prize RM2,000 begulai ngau trofi ngau stipikil. Jadi penuduk nombor 2 inya Rafael Gau John kemenggak boleh anugerah pemandang pemandu mana lalu penuduk ketiga Dimpu inya Willius Jeludai. Malam Kesama Megah di Singatul Prelude Regatta Ratu Baram Regatta 2006 Amerik Lala ngagai 12 ikut finalis kedekat berpekit ngulih ke gelar Ratu Baram Regatta Berari City. Nyadinya berita hari kedua berkau dengan program Baram Regatta 2006. Jadi tu hari ketiga ianya kena 25 hari bulan 7 ianya hari 6. Paginya Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sudah menjadi pengerami Baram Regatta 2006 berdataran Marudi. Dalam jakut ia, Premier ngemerat ke Kuyang Baru Ekonomi Sarawak nanti dipelastar ke Pengelantang Rampak Benua ngau kuasa tau dikenak baru. Megat bambi uliah hari pengerja asal menua tu bakagis metana tidak ditemu beradung kecil miri. Berpenemuai ngagai Marudi, Premier megat berjadi ke projek ngangkat ke pemanah Masjid Marudi Es Salam ke berungkus lebih 2.4 juta. Jadi buat sungai, tim Lakin Belaga 9 kengempu mangkuk yang berhormat Premier Sarawak pengudah ngalah ke Pemukit Bukai mai pulai price RM15,000. Jadi penduduk Lumbur 2 ngau 3 dimpu singgah Tagal 1 ngau Taming Sari ianya Stavia Sakti. Jadi malamnya megah Yunis Erin Selaing berumur 22 tahun Adin Long Atip dipilihnya di Ratu Baram Regatta 2006 bermalam budaya Kediatur berdataran Marudi. Jadi penudi Lumbur 2 ianya pulai ngagai Adeline Henry Lawai ke penduduk Lumbur 2 lalu Steffi Anak Apoi ke penduduk Lumbur 3 lalu Yunis Begak bisik boleh anugerah catwalk pemandu mana lalu anugerah kostum pemandu mana diempu Jessica Puyang Vincent. Jadi bersungai Baram Perau Terawan Mulu inya benerang 4 ngedegap ke agi dominasi ya lebuah menang bermangkuk Raja Regatta Baram 2006 ngetan ke gelar kedua kali berjurut mai pulai prize prize duit RM25,000. Jadi tim tu megak sama nguasa sekedar kategori bukai sepemanjai pengerami tahun tu inya pengerami Baram Regatta anyang kaum piala etnik gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak ngau piala Unity Baram Regatta. Jadi hari kepenudi tu kena 26 hari bulan 7 di Baram Regatta inya malam penangguhan ngau malam konsert perpaduan. Lalu kena lemai 26 hari bulan 7 tirai Regatta Baram 2006 diturun ke ngau rasmi nyerumbak pengerami nangguh berdataran Marudi. Sapi Menteri Baupis Primer Sarawak, pengerja pengawak immigration ngau pematau projek kelalunya di Kaban Kunsil Negeri Adun N78 Mulu, ianya Yang Berhormat Datuk Gerawat Gala berkongsi ke pemuju atik ngemegah ke hati sepemanjai 4 hari penguatnya urung 20 ikut temuai ngagai Marudi di sadang mujur nyungkap penatai pemisik RM10 juta ngagai ekonomi ngagai orang dagang berkandang menuanya sepenyampau 147 buah bansal pemakai ngau hasil pengelani jari megak ngelikot ke hasil jual lebih RM76,000. Jadi secara pupurata pengerami tahun tu dipasuk 62 tim powerboat di ngawal 162 ikut deriba kelimpah hari 23 tim lombak perahu kayu sepenyampau 920 ikut orang di berkayu. Jadi penyampau tu ngayan ke Regatta Baram okey seminat pekit lombak ngau main air ajak tang megak jadi penyuka ekonomi ngau negap ke penyakup pupu bangsa menua di Baram ianya di Marudi. Hanya ianya berita 4 itik berita kedikungsi di YFM Miri hari hari keterubah nyentuk ke hari ke penudi balap ringan ya. Jadi ngotok peluang tu besar terima kasih ngagai semua komiti-komiti di Marudi udah mujur berjalan ke program Baram Regatta di Marudi atau tadi. Jadi berita ke penudi tu ke Siti Toh inya program Sarawak Children's Art and Literature Festival ke benua diatur di Pustaka Negeri Sarawak inya bepun hari kemari satu ia bepun hari kemari inya satu ngagai dua hari bulan 8 inya sarito. Jadi program tu diatur dikena nerekat ke pengerinduk maca beraban nembiak miat ngau nembiak rebak baru angetan ke pesaka budaya Sarawak dengah literature serta ngelaku ke pemacam tukuh ekspresi seni bakal nulis illustration ngau seni pemerindang. Ia menggemukak ruang ngagai pelajar ngau bengkel kreatif dikena ngangkat ke penglandiak maca ngau nulis. Jadi penerang tisilip berkawal dengan program Sarawak Children's Art dengan Literature Festival 2006. Kita tahu terus lawak Facebook page Pustaka Negeri Sarawak Miri tahu kengenak lumbur berkusung 85-422-525 tahu kengelawak website www.pustakasarawak.com. Jadi nyak berita kepenudi dikongsi kami di YFM Merito MA. Jadi pulai baru nuan agak nuan di Kuching.
1: Pulai baru meku au.
0: Ana be pulai mem. Iya.
1: Au bala kaban bisi udah chat jaga nuan MA ku sida ya jaga kota mana-mana nuan kena serang orang induk sari tu sida ya.
0: Nama nuan takut MA.
1: Takut korang bintu lu. Nama nyawa tu nyulain.
2: Orang nampainya. Anu lain nyawa. Baru nyebut bintu lu. Selalu ya lah. Selalu ya. Nanti selalu ya. Orang ketakut nak segi mayu penyala ya.
3: Ah betul. Ya kan sebut kata dia nak.
0: Betulnya. Betul aku. Bisik nak dilalai buat bintu lu pamak kau.
1: Nama ketakut ke flow ni.
0: Aneh lah kami kami semua tu nyukung flow sehari tu.
2: Kami nak terima kasih kesukung kita.
0: Kami kan jadi kami jadi PA kat long sehari tu.
2: Ya. Tahu pulai no MA.
1: Aku ngelak
2: ke kami.
1: Berarti ke biro aduan lelaki tu lagi ku telefon.
2: Ladai.
0: Oh, ladai. Ya.
3: Ada sekarang kau sedang yo di miri yang ngesah deh. Oh.
2: Tak ada. Jauh pun gay kami.
1: Benungnya dia diri mesti dah mulai ke diri naik pelabak aku hari Selangau.
0: Iya.
3: Nanti dek mai orang ke satu tim hari Selangau nya kita. Bala yuyu nya aku. Mesek nya kasih kami.
1: Nak ngawa kena aku menang hati bala kita deh. Lepas kita nya lima ikut ya. Di Limbang, Hana, Siama, Linsin, Sibu, Nana, Bintulu, Flora, nanya Miri B, kira ke sebelah lah hari satu, ngau Hana hari dua, ngau Insin hari tiga, ngau Nana hari empat, ngau Flora hari lima, ngau B.
2: Sorry lah.
1: Untung gay bagainya beri nama ke special gak. Terima kasih ngagai dayangku sayang B di Miri udah ngau ninja Sarawak. Tu ngalih ngagai ngalih ngagai intan payungku Flora di Bintulu ninja Sarawak.
2: Singai ke tikau ku ngau payungnya.
3: Kau kemana lumayan ngau jakok kemaniasnya kita itu deh.
0: Lain dah orang orang dah bintang weh dah sayang
2: dah terlepas makai jakok manis kami
3: tau. Kene
2: rasai lalu.
1: Dah ya bintang udah ada malam dah.
3: Segala tinggal mana bayar tiu.
1: Kene munyi nih.
3: Rasai lalu.
0: Demo lo hana, demo lo nah. Awak yang nemu.
2: Sayang. Suara pun munyi MA nya.
3: Sayang.
2: Bayangkan kita MA nyebut sayangnya kene.
3: Nah, kata kau ya nah, kata kau aneh-aneh ya. Ina ya nanya, munyi
0: saya. Ina yang mentai ke anak-anak patuang, anak patuang tanya, anak patuang bayarnya. Kami anak, kena bunyi tau, ini apa, ku Ina ya, ini buaya. Macam mana bunyi buaya? Sayang.
1: Apa ni?
0: Banyak bunyi bayar.
3: Kena makan yang awak kebih tadi, medayang sayang. Ya bunyi tadi.
1: Bisa megang dah dengan.
2: Semakal lah lo.
1: Dengan. Abi di mirinya dayangku sayang intan payung flora buah hati pengarang jantung nana Juita permata hatiku insin. Hana spesial lagi Hana. Ratna pakaja terang baka pancar bulan penama Hana di Limbang. Bulan hatiku.
2: Segi nyawa bayang.
0: Anak muda percaya kita malam tinggal.
2: Selesai pegawainya.
0: Jakob manis, Jakob bayar be seminar beradio aja nya. Nanti tujuh tutup nana ge. Jakob manisnya nya.
2: Nada. Kalau bayar kuping bayar.
1: Ya.
2: Beka makai kantuk pria
3: nana. Ya Jakob beradio aja nya be uji teh bulan ngok kita iba lokasi. Dan kita itu selalu payah untuk terus kute.
1: Au ga.
0: Kalau payat manggang.
1: Okeylah Intan Payung Flora Ninja Sarawak.
4: Kak yang nama sebut tetap kami meet you di tempayak.
0: Okay.
4: Oh, besar ketawa Chris. Terima kasih. Si penyokong kuat.
1: Aku kan ngiga payung, ngiga payung DJ, DJ spianya, DJ Felicia. Kan ngawar kuang kau ngawar pengawarnya pemegang payung ni.
4: Oh, ambil video lagi kami mendao. Oh,
1: hidup nanti jujur hari itu.
4: Udahnya kami itu kak tanya Matthew di tempayak kami kemasan lagu udahnya berkongsi ke berita. Okay. Okay, tok lagu dari Roslina Pengerindok Ngejang Pergi.

0: Ya, teruskan berita kami Rewai FM Bintulu bawa ninyo Sarawak kita Sarito ya 2008. Jadi ya berita keterubah ke dekat dikunci ke Kutub Peninga berkawal dengan program Juana Ramah Madani. Ya ke bisik diatur di Sabah ianya diatur ba Lau Leong Ki Trading Sabah ya. Kebenarnya diatur kemari ngau Sarito 1 ngau 2008 2026 berlaku 9 pagi nyentuk pukul 5 lemai tok lagi ya. Okey nya pengawak ya ke bisik diatur di Sabah. Jadi dia tu pulai ngagai Bintulu tu pengawak ke bisik diatur di Bintulu Rami Bintulu Sarito hari pagi tadi kira pukul 1 pagi tu tadi nya berkawa ngau Bintulu Marathon 2026 ia ke diatur Lembaga Kemajuan Bintulu ngau mega kerjasama Bintulu Port Holding Berhad ngau mega Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak ya atau pengawak ke diatur ba belabuh diatur ba Padang Bilun Lama Bintulu Sarito ya 2008 jadi Bintulu Marathon tu peninga mayuh ke bisik ngau pelandak tu tau ke maraton tu bisik 10472 ikut ya peserta tau ke semina hari menua kita Malaysia aja tak mega hari menua bukai ianya hari menua bukai bisik 461 peserta antara bangsa ianya baka hari Afghanistan bisik mega hari Bhutan hari Brunei China Ghana India Indonesia Jepun Kenya Nepal ngau mayu lagi menua ke bukai ke bisik ngau Bintulu Marathon tu jadi Bintulu Marathon tu bisik beberapa itik kategori ianya maraton penuh 42.195 kilometer hanya di flag off ya pukul 1 pagi tadi udahnya half marathon 21 kilometer pukul flag off sida ya pukul 4 pagi lalu 10 kilometer flag off pukul 5.45 pagi tadi serta 6 kilometer ianya 6.30 pagi tadi jadi ia ke menang ba full marathon tu tak ke marathon penuh tu ianya peserta dari Kenya ianya Edwin Yebe Kimton ya udahnya nanti kategori Indo ianya Nur Fatin Suhada Tamsi hari menua kitai Malaysia jadi seduaya sama tak ke belak boleh RM7,000 ya tok ba 42 kilometer kayaknya berkawa ngau Bintulu Marathon jadi Bintulu Marathon tok peninga merik empas tok ke impact ya ke mana tok ke besar ya kelebih lagi hari sukut ekonomi ngau dagang temuai kelebih lagi tok ungkup menua kitai di Sarawak di tok ya. Laban Bintulu okay semina oleh nyadi palan dagang temuai tau ke destinasi pelancongan sukan bertaraf antarabangsa kelimpah ti nyadi hub perindustrian utama di menua kitai Sarawak dito. Jadi taniah ngagai sidak ke bisik ngau Bintulu Marathon Sarito ya 2008-2026 ok hanya berkawal dengan Bintulu Marathon jadi berita ketiga kedekat dikunci Kakutuk Peninga berkawal dengan program My Future Job Industry Career ia ke bisik dekat diatur Upis Pekeso Bintulu kena 6-8 tu ilak pukul 9 pagi nyentuk pukul 3 lemai bak Pusat Himat Rakyat Dun 67 cepat ya jadi tok ngagi kita ke bisik dekat minta tau ke ngiga pengawak puang kita tau ngenatai ke diri ya bak program My Future Job Industry Career Day tau kena 6-8 tau ilah jadi Siti lagi berita ke dekat di kunci kakutok peninga berkawal ngau Tau hari upis nembiak tau ke upis belia dan sukan bagi menua bintulu. Madahka bisi dekat ngatur pekit ke dikumbai pekit do the art. Kena 8 hari bulan 8 tu ialah pukul 9 pagi ya. Jadi nanti kita dekat nombor ngasih liat kita tahu medak ba Facebook ya pejabat belia dan sukan bagi menua bintulu. Okey, MA mpaitik berita dia kongsi kaku ba awak ninyo Sarawak kita ke sekali itu. Boleh warung gen wan?
1: Celah pati ini dengan wan nyebut nama MA tadi Flora.
0: Nai, nama dia? Nah, ada tahu ke nyak?
1: Awak.
0: Agi hati aku kenan tu celap tu. Agi hangat semadi nyebut entah ni. Okay. Semadi kak pro deh.
1: Okey. 12.55 minit tengah hari. Apa dengan Manyu? Agi bilang ke kami sebuah program Ninjau Sarawak kita berjam ke terubah tu. Hari Miriu dah, Bintulu dah. Tu kita nyingkang ngagai menua sibu, ngagai nuan tu buah hati pengarang jantung Nana.
2: Okay, terima kasih Yoyo di Kucing. Okay, berpinang dulu bagi tengok setiap lagu ke dipilih hari kami di Sibu. Setiap lagu kudah nyingkang gaya final SCS jari Darah Lena Proud Meet.

ke beberapa kiat malam tadi ya, semifinal Anugerah Carta Safa Juara. Tahniah magai sidak kudah mujul nyingkang gagai final ilar ya. Okey, jadi terus dengan berita kita hari sibu berita keterubah Panggau Dayak dekat nyari antara pemata pengerami budaya Borneo teka BCF 2026 mengenak mayuh bengkah program tik narik rati nyenggau mandang ke pemerintahan budaya pekit amin asal dengan pekit nyumpit antara bangsa di atur baru. Jadi penyerah res besar Panggau Dayak hanya Kaunselor Agustin Martin Amerikan madah ke pengerami pengelamat 10 harinya dekat di atur peringkat hari 3 ngagai 12 hari bulan 9 bak dataran Tuntung Kubujang. Lalu malam Panggau Dayak di Prambu dekat diatur kena ke 8 hari bulan 9. Jadi batang pematak pavilion tu ialah kuih nyak pekit Miss BDCF tak ke pengami Miss pengami main budaya Dayak Borneo 2026 mainnya pengawak mandang kelimpahannya megak pengawak mandang ke budaya ngamaya macam pekit main asal tik ngerami ke pengayak asal pesaka asal Raban bangsa Dayak yang madah ke pekit pemaja agama tetap dekat ngenak gelar Miss BDCF lalu Kai Kumang laban gelar Kumang nang ari asal semina dikenak maya pengerami gawai ajak. Jadi sepemanjai pengerami tu ilak kuya dia Panggau Dayak dekat BC 21 Bansal hanya kau mesitik Panggau Miet khas alai ngatur pengawak mandang kebudaya berperindah ngau pengawak pemerintah hari gerempuang ukai di kuasa perintah atau ke NGO Dayak ke diatur nintia malam. Jadi antara NGO ke BC ngambil bagi bakal Kesatuan Kebangsaan Dayak Sarawak ini sirak SDNU Serakup Induk Dayak Sarawak Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh ngau Persatuan Kebangsaan Orang Ulu atau ke ONA ya kelimpah hari pemerindang bala orkestra bertabuh SMK Sriwijaya ngau artis Dayak Menua Tumpu ke bisik di kangau merindang bala mayuh. Jadi kelimpah rinya megak mensia mayuh ke bisik datang megak uliah medak mayuh macam pengawak berpekit nyumai ngau ai iruk pasal yang kau pekit manduk pansuh ngau pekit ai tuak tik ditambah jadi yang madah ke pekit tuak tahun tu dekat

0: Ti kreatif bakari temeda dabai lia ngasil lokal ke Bukai dikenang mayoh kage pengawak ngasil ke wine beras asal jadi kelimbah rinya maga dia ketua pengatur pekit nyumpit antara bangsa Borneo Culture Festival rinya Councillor Christopher Kelebit Ansa amadah ke pekitnya dekat diatur kena ke 5 hari bulan 9 hari pagi nyentuh ke lemai jadi ritiah koya pekitnya dijangka mata 1000 ikut penyerta dari 100 Sarawak serta Sabah Brunei Nengau Kalimantan Indonesia. Nganya mega sedang ngarap kenyampau penyerta sekali tu mayuh ke hari tahun kuda kelimpah hari penyerta di Sarawak. Sidang mega bisi ngangau keraban dari Brunei ngau Kalimantan yang kau putusi bau ngau Pontianak. Pekinnya takak dibagi kengagai 8 kategori, nyak kategori profesional lelaki induk, tengan profesional lelaki induk, Braban, kategori VIP ngau diperambuh kemegak kategori Golden Age ungkup penyerta umur lebih hari 60 tahun, jadi pemenang dekat nerima prize mata duit piala ngau pingat, ngau prize 10 penyerta pemanduk mayuh, pemanduk manah, bak tiap kategori jadi yang ditiak penerang hari kelebit, yang madah ke, palan pemenang khas dekat disediakan, alai mana ke sumpit asal anak sumpit serta kerban bukai tip berkawal seraya lalu merik peluang agar orang kedatai lebih ngelala agar pesaka asal lumak mayan dengan tradisional komuniti asal jadi berjaku baru yang madah ke pengatur Brunei yang beri insentif yang agar kelab di nganjung penyerta pemadu mayuah kempah hari ini dia ke bantuk undur dia ke bisik tatai ungkup penyerta ke dipilih datai hari luar menua Sarawak tujuh inisiatif tu kaya dikena menansang mayuah agar penyerta antarabangsa serta ngelalau serta ngelaku ke sektor dagang temuai industri mengenai pengerami Borneo Culture Festival. Okey, jadi berita bukai kedekat dikunci Nyamukah Food Festival sudah berengkah diatur kena ke 31.7 nyentuh ke 9.8 tahun 2026 jadi pelandung atur Mukah Food Festival tu ianya bakal ada Nyamukah lalu pengawak berjadi ke Mukah Food Festival ianya kena ke kemarin 1.8 2026 dah dipejadi ianya yang berhormat Dato' Hanifah Hajar Taib ianya sapit Menteri Pengerai Malaysia ke Megak Kaban Parlimen P213 Mukah jadi 7 ngatur Mukah Food Festival tadi dikena ngemansang kagi serta ngemandang ke mayuh macam bengkah pemakai menua Mukah serta Siti Ari Platform ya dikena ngedegap kagi kaul minsia mayuh kelimpah ke ngeremai ke Mukah tu tadi nyari Siti Ari Palandagan Temuai serta main asal ke ulih nariat penatai sidak menua luar nemuai ke ngagai Mukah lalu berita ke benua yang diatur di Sibu ianya berkawal dengan Sibu International RC Powerboat Race River Challenge 2026 dengan Rambai Jakob Sidak ya, di Mighty Rajang Rivers Rose again jadi pengawal itu berengkah diatur 30 hari bulan 7 nyentuk ke Sarito ianya 2 hari bulan 8 tahun 2026 bak Pulau Liwa Otto Franz Sibu jadi bak Sibu International RC Power Race tu tadi ianya bisi 50 titik menganggotai lalu 156 ikut orang ngau berpekit lalu RC Powerboat ke bisi ngau berpekit ianya bisi 687 jadi kelimpah hari pekit RC Powerboat tu muka bisi diatur pekit nyurak ungkup sidak ke umur 7 hingga 9 tahun ngau 10 hingga 12 tahun serta pekit ngelukis lakaran atau ke ngagak sketching ya ngagai sidak ke umur 13 ngagai 17 tahun jadi pihak megak bisik pekit nyumpit dia tu nyerombak Sibu International RC Powerboat Race River Challenge tu jadi pengawak tu kemarin sudah dia tu kena ke hari 6 1.8 tahun 2026 ok jadi berita ke penudi ke dikunci kita dalam Mount Ninja Sarawak kita ke Sarito ianya sambutan hari Sarawak Sambutan Hari Wanita Sarawak 2026 Women in Digital Economy megak diatur hari itu 2.8.2026 pukul 10.30 pagi bak Community Service Support Center di Sibu jadi pemesai kebisi di bawah jadi kepengawak itu Nyak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Openg ianya Premier Sarawak berjari ke pengawak ke diatur pagi tadi ianya berengkah pukul 10.30 pagi tadi ok ianya tadi antara berita aku isinya di Sibu tu iu-iu
1: sebut-sebutku ok terima kasih buah hati pengarang jantung Nana di Sibu kita ingat gaya utara dulu Hana Hana.
2: Okay. Wow. Jadi sebelah aku mic kita semua.

Peningah, ningah ke berita kita di Limbang di tu, lebih ke Imnua ujung tarah kita itu. Aku mai kita ningah ke Siti Lagu. Kau sini pinta bala peningah kita tadi. Nah.

0: Ianya tadi lagu dari Ricky Anderson, Bungai Pinang. Kena merenang bola peninggal kita hingkup ke ngalih hari itu. Jadi terima kasih ngai pengelola program kita di Kuching kelebih hari ngai suluh pemula kita JMA. Insin di Seraman, Nana di Sibu, Flo di Bintulu, Ngabi di Miri. Jadi nak tinggal megang ke bola peninggal kita ke sini kita bawa Ninja Sarawak bekas sekali itu. Jadi hari itu 2 bulan Ogos tahun 2006. Jadi kan kita gerai megang. Jadi dia tu juga mai ke kita serta bola peninggal ninggal ke kunci berita ngosot ke aktiviti ke bisa ibam no utara Sarawak itu di bunyi kita di Limbang FM kena frekuensi FM 104.9 MHz di Limbang. Jadi keterubah ya berita keterubah dekat di kunci ke kuenya Langkau Pesaka Craft Etnik Limbangnya di Pelasar ngendegap ke Pesaka Budaya Ngau Urang Dagang Kandang Menua. Jadi penumbuh Langkau Pesaka Craft Etnik Limbang dipercaya jadi pelasar strategik dalam pengawak ngintu pesaka asal menua tu ngendegap ke Urang Dagang Craft serta sektor dagang temuai berpelasar ke budaya di bagi menua Limbang. Jadi sebagai Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pembangsaan Kandang Menua Sarawak Kemega Kaban Kunci Negeri Bukit Kota Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Madah pemisi Langkaunya ukai semina nyendia ke Palan Dur nyual produk craft dan megak nyendi pelasa dikena nyaga ngau ngelaku ke pemenah pesaka budaya ari komuniti lokal. Jadi yang madah mujinya lebuah berjadi ke pengerami berjadi ke mini soft launching Langkau Pesaka Craft Etnik Limbang tinya di bangunan tamu Limbang kemarin. Tu hari lima tu kemarin. Jadi kena ku ya Limbang ngemuan pengeraja pesaka asal asil hari penyelai bangsa baka bangsa Bisaya Melayu Kedayan Lumbawang Iban ngau komuniti kebukai akan jadi kelai serta batang penegap bagi menua Limbang. Di penyelai budaya tu jadi aset atik patut dikerinduk serta dijaga. Jadi asil pengendek jari ukai seminat asil seni ya cak tang megak mandang ke sejarah nilai kreativiti ngau identiti komuniti tik ngasil kenyak ku ya. Jadi Datuk Dr. Abdul Rahman Madah Langkau Pesaka Craft Etnik Limbang mega muka peluang ngagai orang dagang menua tu ngelaku ke produk sidak ngau lebih teratur lalu harinya oleh mantau nyungka penatai pemisi komuniti dengan industri kreatif ngau dagang temuai. Jadi berindah kanya ia merangsang orang dagang craft ngambil ke seruran ngemerat ke pengawak ngangkat ke kualiti produk sukut mungkus ngau cap ngambil ke produk menua tu oleh bersemekiah buat market kebesar lagi. Jadi ia mega merik langgur penemu ngambil ke pengawak ngena pelasar digital ngam media rama dikena penuh merik kelala produk craft Limbang ngagai market kebesai. Okey, ini tadi. Jadi produk craft patut dipedak jadi nilai tambah dalam sektor dagang temuai laban setiap produk hasil jari ngembuan cerita identiti ngau nilai budaya kederimpu. Ya, okey semina jadi ke pengingat aja tang mai pesaka ngau cerita komuniti Limbang koyo nerang. Jadi nanti aku ya Langkau tu mega bisi potensial di pegulai ngau bermacam produk dagang temuai kebukai baka pengarami budaya pemakai asal ngau aktiviti komuniti ada kena nampak penelabak dagang temuai kenarik hati bala temuai. Jadi berbangunnya yang merat ke pemesai guna kerjasama ti terus ada pecalai ke antara konsil pelilih Limbang agensi perintah gerempung pupu bangsa orang dagang kraft ngau komuniti lokal nentu ke bansal terus cakah serta merik penguntung ngagai komuniti. Jadi ia mega minta Raban Nembiak kelebih lagi diberi ruang ngau exposure exposure belajar ke asil pengelandiak jari asal nengah pengawak ngatur workshop demonstration ngau program begulai ngau sekolah ngambil kepesakannya oleh ditampung rebat dua hari. Ini pengawak ngetan ke pesaka asal berguna ke kawal lah semua pihak jakup pandai ya. Jadi nambil arbaik baru patut diperansang lala angkun ke serta nerus ke asil pengelandik jari ngambil ke identiti budaya kita yang meruan dijaga aku ya. Jadi yang harap ke Langkau tu atau ke Langkau Pesaka Craft Etnik Limbang dekat Mansang jadi palan ngintu pesaka asal pelasar dikenang ngedegap ke urang dagang menua tu lalu jadi siti ari palan dagang temuai baru di Limbang. Nanti kita ke Limbang tau ila-ila kumai kita ke bangunan tamu Limbang kita ada baruahnya nyual ikan nyual lauk nyual sayur. Jadi di atas tadi kena nyual teh pemakai kering juga pemakai rangkai ngomega dor bansal nyual semua teh craft tangan atas. Nah, jadi tiap-tiap hari persatuan hari ini kita tarik dikongsikan hari persatuan saya Iban pun Lombawang ngau mega penan mega bisik tagal Kedayan Melayu ngau macam bukai ngau mega menjadi kita Cina mega bisik sama pula ngau pejuang atas dia nah. Jadi nyata ni berita tik ke terubah ya. Jadi berita tik kedua jadi kongsi aku hari Limbang ianya Bergunaan berungkus 25 juta ringgit perangsang ngagai komuniti kedayaan di Limbang. Jadi saya beritahu ya tu ne. Jadi Perintah Sarawak mengkang berbendar menegap ke komuniti kedayaan dengan pemansang infrastruktur sukuang ngagai gerempuang serta ngintu sekasal. Jadi sapit Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau pemansang kena menolong Sarawak Datuk Dr. Abdurrahman Ismail Madah. Bermacam lagi belanja sudah digagal yang kawam RM50,000 dari MTCP untuk program makai tahun kedayaan Limbang 2006 hingga RM25,000 dari program agih besar Bukit Kota program Malam Baiyuh atau Malam Berbalam Ayuh. Jadi yang mega bisi madah ke agih belanja penyampau RM10,000 untuk aktiviti gerumpung kedayaan hingga RM20,000 untuk pelajar etnik kedayaan. Jadi hari sukut pemansang, Kampung Noran menerima RM250,000 dikena mengangkat mana sistem parit lalu sebuah dewan baru kebungkus RM570,000 dekat digagal. Jadi kelimpah harinya, projek bergunaan serakup kedayaan Limbang kebungkus RM25 juta diatuk benuang dalam proses milih kontraktor lalu disadan tembuk dalam tempoh 2 tahun ngambil ke jadi palan pemansang komuniti kedayaan di Limbangnya tadi pemansang kita ketika diatur di Limbang tu tadi. Jadi sekali itu belum peninggal aku dekat berkongsi ke berita kita di Lawas. Jadi keterbahaya ianya berita kita di Lawas ianya pelajar terus dikemerat di Sarawak. Ianya komitmen Perintah Sarawak buat pengawal menegap ke pelajar majak ditegap ke tajapan sektornya Ari Baruah bidang kuasa Perintah Besar. Jadi ke pengawal dikenak ngasil kemudahan manusia ti berkualiti ti boleh merangsang pemansang negeri Jemaah Hilang. Jadi sapit Premier Sarawak kita Dato' Amar Awang Tengah Ali Asal Madah Perintah Negeri nadai kalau berkompromi berisu pemansang pelajar serta terus berjalan ke Mayu Bengkah Inisiatif Strategik yang kau menyediakan bantu belanja pemansang infrastruktur engkau ngerembai ke akses ngagai pelajar tinggi. Jadi ni tiap kot ya, Perintah Sarawak komited nentu ke nadai siku peranak Sarawak ngetu nampung pelajar ke Tegal suntuk belanja. Jadi Perintah Sarawak engkai medak peranak Sarawak ngetu nampung pelajar sidak seminat ke Tegal suntuk belanja yang kebuah kita merik kelala bermacam bantu yang kau skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES Scholarship bantu pelajar ngau elawin ungkup nambiak kepatut. Jadi bawa Perintah Sarawak, pelajar nyadi pukul timpuh panjai ti besai, reti laban seminar dengan pelajar ajak kita ulih ngada ke modal mensia ti berkualiti, berpengelandia serta kompetitif ti dekat nentu ke kuyang Sarawak Jemaah Hilang nyadi sebuah negeri maju ngau penatai pemisik ti tinggi kuya. Jadi yang madah menginyak lebuah menjadi ke Expo Pelajar FTES engau Karnival Pelajar Madani Renggat Pilihan Lawas 2026 abah Stadium Tertutup Lawas kena hari 6 tu kemarin. Jadi nerang silik lagi Dato' Amar Awang Tengah madah ke Perintah Sarawak megak benuang menegap ke pelajar teknikal engau latih pengandiak dengan Palan Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentex yang kau merik kuasa dengan Sentex Lawas menjadi hub latih hati uliah nangkup guna industri di pelilih utara Sarawak. Jadi kok ya, rampak ekonomi negeri itu dia tu benua mansang menuju industri berteknologi tinggi, ekonomi gadung, transformation digital dengan pemintar tiru taka AI, yang lain merangsang rebat baru milih bidang pelajar setipak dengan guna market kerja. Jadi buat pemansang ke Bekawul, ia madah ke agensi pemansang kandang menua utara NRDA, udah mengungkup ke belanja sepenyebab RM160 juta ada kena berjalan ke projek dengan mana engkau ngagak peringkat guna pelajar baru di serata bagi menua Limbang yang kawam Lawas. Jadi lagi panjangnya dekat dikena nampak belajar ti lebih kondusif dengan pengawal ngagak bangunan baru engkau ngangkat mana peringkat guna sekolah ke udah bisik. Jadi kelimparnya upis tanah dengan survei Sarawak dia tahu benuang kerjasama dengan Universiti Teknologi Mara UITM merikus berkawal dengan pengawal nyukat kelimpah hari berandau dengan raban pengatur Sentex Lawas merik lala kurs baru ti nangkup guna industri. Jadi berbangunnya pemesai upis pelajar pelilih Lawas Pengiran Kadir Pengiran Budin Madah Exponya diatur dikena meri exposure ngagai nembiak ngau graduate SPM ngau STPM pasal peluang nampu pelajar tinggi. Kelimpah hari ngerembai ke penerang berkawal ngau FTES scholarship ngau bantu pelajar ti disedia ke Perintah Sarawak. Jadi program tu ngempuruk ke penyerta Mayuh Bengkah Palan Pelajar Tinggi agensi Perintah ngau Kaban Strategik ti nyendia ke pengawal pemandang pelajar. Terlibat sponsor, randau pelajar, berkongsi kerja, engkau mayuh macam aktiviti dikena mantuk nambiak merambu jalai pelajar engkau kerja sida. Jadinya tadi berita kedua hari kita di Lawas, jadi itu berita kedua kita di Lawas. Jadi jambatan baru Lawas merancang transformation ekonomi muka akses strategik ngagai Lawas Selatan. Jadi jambatan baru Lawas ke di Pelabak dekat dibuka ngagai Mensia Maiwah bulan Oktober tu dekatnya di Pelasar Kebunguna ngagai transformation pemansang pelilih menua Lawas. Kelebih lagi bak pengawak ngenegap ke penyambung antara utara ngau selatan negeri tu. Jadi ngau pemanjai 642 meter ngau ungkus ngaga atau ungkus belanja RM149 juta. Projek strategiknya UKAI semina dekat nyendia ke jalai penyangkut baru yang megak dikearap ke uliah ngenyampat ke penumbuh ekonomi ngerembai ke peluang beranak ke pokok serta ngangkat ke kualiti penghidup beranak menuanya. Jadi Ketua Pemesai Eksekutif Kaunsil Pemansang Koridor Kendal Menua Rikoda Dato' Ismawi Ismuni Madah projeknya udah nyapai penyulut fizikal 97% nakak bulan Jun tahun tu lalu dia tu udah buat renggat ke penudi ting awal kerja arkitektur ngadu serta masang elemen penghias. Jadi niti aku ya batang kerja struktur jematan udah tembuk penuh lalu projeknya mengkang dulu hari timpuah ngau target tembuk dalam bulan September sebedau dibuka ngagai pengguna. Jadi pengawak kaki tinggal yang kawam pengawak masang kubah penghias lengkuang besar jematan sistem lampu ngau elemen estetik bukai ti dekat mereka identiti jematan nyak kediri empo. Jadi enti udah temu ilah jematan tu dekat nyeri batang jalai pengangkut ti nyambung merapuk ngau bandar Lawas. Jadi kelimpah hari nyeri kelaik baru untuk pelilih tu kuya. Jadi pengawak ngagak jambatannya di pelabak ke uliah ngurang ketimpuh pejalan antara kandang menua utara ngau selatan bandar Lawas hari urung 50 minit ngagak seminat 25 minit aja. Lalu ngaunya uliah ngangkat ke tikas penyambung ngau mobility peranak menuanya. Jadi kita tahu peranak ti berguna ke jalan merekat sungai Lawas agi berpanggai abak service board sungai atau ke ngena jalan alun ke udah bisik ti ngambil timpuh kelama agi. Jadi ngagai peranak menuanya perangka guna barunya dekat mai ubah besai ngagai pengawak sidang ninti hari kelebih lagi ahli sukut akses penyusah ngenyit pejalai gawa pelajar ngau perkara ekonomi. Jadi ninti aku ya sebis bot sungai selalu ya habis urung pukul 6 lemai. Jadi ngujung ke peranak ngena jalai darat ke panjai lagi nanti semua bisi utai kena mana jadi pengudah jamnya. Jadi berbangunnya Direktur Wilayah Agensi Direktur Agensi Pemansang Kandang Menua Utara NRDA Dato' Ubaidillah Abdul Latif madah ke batang pemberat jembatannya dikena nyambung utara dengan selatan Bandar Lawas di dekat nyari kandang undur pemansang baru Jemaila. Jadi kuya kandang menua selatan Bandar Lawas sudah dikelola jadi palan strategik untuk pengawak ngemesai dengan pemansang ke baru negeri di diperambu perintah negeri. Jika pemandu signifikan ya, ianya penyambung antara utara dan selatan Bandar Lawas, laban pemansang baru di selatan menggunakan sistem komunikasi ketegap serta efisien. Kuya. Jadi kelimpah harinya, jadi infrastruktur penyambung jembatannya megak dilangkar, jadi tanda ikonik kengemuan 8 kubah hiasan beratas 4 menara diiri engkau inspiration dari Sapit Premier Sarawak, Dato' Ammar Awang Tengah Liasan, ke megak Kaban Kongsi Negeri Bukit Sari. Ini langkar kenyalainya dikharapkan oleh nyadi identiti visual baru Lawas kelaik transformation apelilih menuanya dari sebuah tampuk pendiau kemit ngagai pintu penama modern ngagai utara Sarawak. Identiti aku Ismawi pengawak ngemansang ke jembatannya sebagai dari pelian besar agi rekoda ti dekat ngagak Lawasnya di hub strategik ti nyambung Sarawak ngau Sabah Brunei ngau Kalimantan nengah pelian kawasan tindakan terusan Sundar ngau Merapua. Jadi penyulut projek tu megah disukung segala infrastruktur strategik bukai yang kawam jalai besai tebing pelasik pantai utara pemansang pandang bilion Lawas ke baru di Sundar ngau pengawak ngangkat mana kompleks immigration custom quarantine ngau penglikun ICQS tidak akan menegap ke pengawal dagang dagang temuai ngau jaringan mobility mereka garis antara menua. Jadi nengah penembuk jembatan Bandar Lawas baru pelilih menua tu dekat masuk renggat baru pemansang ti lebih dinamik kompetitif serta sedia berjalan ke tanggung pengawalnya di pintu penama ekonomi ngagai utara Sarawak. Jadi nyak tadi empat itu berita dikongsi kaku tadi Tiu jadi pulai baru ngagai nuan di Kuching.
1: Terima kasih ngagai Hana Ratna Pekaja Terang Baka Pancar Bulan Pernama.
0: Oh, mesolo Raja Pemula.
2: Bu. Namanya Baro. Namanya Baro.
1: Ya gak ditempaya. Apalah korang pemula agak-agak. Hadeh.
2: Okay. Saya dengan nalmu kurang mana.
0: Pemula nomor satu.
1: Ya. Lagi menginjau payung ucap sepiaknya kena ngangit terkuang pun. Nah dia 7-7 penghidup tengah hari itu.
0: Ukai tengah hari itu aja hari-hari.
1: Oh, balas kedai ya. Ukai semina kedekut pengerindu utama gak kedekut puen carta kecalang. Halo berdua di bari.
0: Kecalang.
2: Ukuh dah tapi tanya tadi masaro.
1: Bisa lah orang dalam tu.
0: Sebut nama nang. Angga nama itu tu dua kenyang.
1: Orang kemarin nyebutnya carta kecalang ke ya. Nah, orang itu mah.
0: Program baru ni saya kok. Ana sibuk ke program kami.
1: Okey, sebab kita ngagai Sri Aman, pulang ngagai kami di Kuching neh.
0: Okey.
1: Maka selama kita berperindang dulu, jadi lagu kau dah ditusun ku sih kena merindang hati kita. Kita lima ikut mehau dayang ku sayang bibi Intan Payu Wang Flora buah hati bengara jantung Nana. Juita permata hatiku insin enggak Ratna Pekaja Terang Baka Pancar Bulan Pernama. Mai kita rawun lah dengan kita ngagai Ninja Sarawak hari kami di Kuching. Nah, kita rawun dah lama.

0: standing on the floor.
1: Iya, namo teka so di nga makin ku sige nganinga nuan. So nganinga.
0: Ninga di lagu nya special tenuan nya.
1: Kepasal aku nyebut terima kasih aja.
0: Ungkup kita lima lah dingal ke lagunya tadi dan nanti kita lima nya. Nanti kita lima nya kira ke nyadi pasangan aku pagi makai makeup sebungkus besuap besapi-sapi. Tengah hari oh, tengah hari bayi aku rawun ngelantang hati bapeli yang bersebelah kedai bayi Inja Street dia.
2: Kembali
3: dan rasai bersuap-suap pagi
1: nyobai berdarat budenya. Kembali kemakai makeup aja.
0: Tiap lemainya baik duduk dia duga bawa coferan dia ngemata ke mata hari padam.
2: Dakin ni.
1: Nada hasil dia duga aja.
0: Ninti hari nyau.
4: Nanti roh kanger ngemuatnya teman-teman bermuat.
2: Oh, aku berang punya nyonya punya pala punya perut kita baik.
4: Naga kau kok ini juga?
1: Nji, duit aja suak kena mau kamerawan ke diri.
0: Nada romantik. Nada romantik makanya. Dini kang ika
2: makai. Mana semua perut makai mig. Mana semua perut makai migi kak berlama-lama.
0: Nama nama ya romantik.
2: Nada kerumintian.
0: Ini tiang pagi, dah bersih suap suap make up kunci.
2: Pemuah kerumintiannya, pemuah lagi kerumintiannya. Ini dia kopi.
4: Oh, mana cukup dah.
0: Okey, jaga tundi kita lah. Tajak pihak kumang hati oksigen penyambung semput badada segi Mami Apple lah. Yeah. Flow gaya.
2: Kena gambar hati.
1: Kami nada yang mengerbut.
4: Bisa
1: hin-hin
4: lah
1: kawan
4: yang
1: datang. Kau
4: nak
1: sama
4: bina.
1: Udah kena
2: wani. Kau
1: nak tahu. Tidur
2: luar.
0: Gagal. Oh, dah. Serius baru.
1: Sedang rempuh apa orang.
2: Baru ingat kan.
1: Heran.
2: Anak nyalah. Baru ingat kan.
0: Simpan lo peluru awak. Peluru lagi nak nimbak baru awak. Aku kan macam agak kita ninja Sarawak. Okey. Berita ke Terubah ya. Hari kami di Bandar Kuching. Ninja Sarawak ungkap ya Sarito ni. Okey. Udah tu lagi Idar Insian di Seri Aman. Nguyen ngagai berita ke Terubah tu. Sarawak sedia negap ke penduduk dirimpu nyadi hub pengawal pemansi enggau innovation kerbanti maju kelebih lagi dalam pengawal pemansang kuasa gadung enggau teknologi polimer. Nitiah ke penerang hari Sapit Premier Sarawak Dato' Ahmad Dr. Sim Kuihian yang madah ke sains polimer ngembuan potensi kebesar dikena mutar ke ubah iklim dengan pengawal ngemansang ke kerbanti meruan serta nguna asil kemanah pengawalnya ku ya ukai semina dekat ngenegap ke ekonomi kitaran tang begat nyukung pemansang teknologi kuasa bersih ngau sektor nyaga pengerai di menua kita. Ia masuk ke Jakarta Maya Kongres Polimer Dunia ke-51 Kesatuan Antarabangsa Kimia Tulin ngau gunaan IUPAC Makro 2026 ke diatur di Kuching. Diatur nyentuk ke Kensana Ari 5 ngempuruk ke lebih 800 ikut pakar saintis ngau raban pengagak polisi Ari 64 bengkah menuanya program ke udah diatur tu program ke dekat diaturnya Hari Integriti Sarawak 2026 dekat di itu kena ke 12/8 tu lalu AUM ngelati ke integriti tak berurus ngau penagang penyalah makai suap atau ke Pintar Sarawak dekat diatur kena ke 11/8 kira 2,000 kurang nyengkaum pengerja pengawal perintah Sarawak enggau perintah besar di Sadang dekat datai ngulup program tu ke diatur bapalan convention Borneo Kuching lalu 10,000 ikut di Sadang dekat ngemata ke AUMnya secara online. Sapit Premier Sapit Menteri Bau Upis Premier Sarawak kebagi perkara integriti enggau Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya Madaka sekadar inisiatif baru megak dekat dilancar ke berserimbang enggau program tu ilah tu nyengkau model pintar pengerja pemerintah Sarawak engkau kelab kaban integriti sekolah hati dekat di kemujur ke engkau saupari upis menteri pelajar. Nguyen ngagai program ke dekat diatur di Kota Semarahan kira 7,000 kurang disadar dekat data ngulup program yang Minggu Belia Sarawak di Kota Semarahan program tu diatur 10/16/8 berambai ke lekajakunya Belia Aspirasi Kita Menteri Menteri Nabi Alumbak Ngamain, Ngau Pemansang Orang Dagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Madah banyak macam aktiviti bisi diatur disedia ke ngagai mensemanya, antara ya expo, camp, sukan warisan, e-sport, pemga pekit aerobic town, ngau youth marketplace. Ke dipastuk kira 30 iku kedai disedia ke ungu bala manyu berjual ke produk ari menua tumpu ya. Yang madah pengawalnya di Sadang dekat di penyadi ke Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena ke 15.8 ba Dewan Suara Kota Semarahan. Tunggu yang ngagai pengawak nyuak ke Tanda Basa Menua Sarawak Ari Tuai Pemegai Menua Inya Tun Pahin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar Abad Selengkah pengawak ke udah diatur di Dewan Besar Astana Negeri Sarawak dalam minggu tu tadi. Jadi pengawaknya dipun kenggau pengawak Nur Meri Pegawai Bintang Kenyalang PBK ngagai 14 ikut penerima. Sekedari sidak kenerima tu ianya Bujang Rahman Seli, Ezra Uda, Muhammad Dino Amin Ngau Tamida Da'adi 20 ikut nerima Pingat Perkhidmatan Bakti PPB, lalu 11 ikut nerima Ahli Bintang Sarawak ABS, ditangkan 21 ikut nerima Tanda Basa Ahli Bintang Kenyalang ABK, lalu 43 ikut nerima Pingat Perkhidmatan Terpuji PPT, 41 ikut nerima Tanda Basa ianya Ben Tara Bintang Sarawak BBS. Pingat hati telih berpedi ensiban nanjum dada dalam sebina siku ajak akan terima ianya aku meh awak diberi flora benar mapal kukut ya kata ada benar ngayat dari punggau kaki payung
2: benar belagu beti tua
0: boleh ngayat nuan tensian Ninja Sarawak ba renggat ke penudi neh.
5: Okey, jadi aku terus ngau berita to amade neh lagi ko nebah lagu. Kena kita ana manutup program Ninja Sarawak kita ini. Okey, jadi terima kasih yang kenuan ba wifi ma kucing jadi terus ke nama tu tadi ngelansa utai ke nyadi kelebagi utai ke nyadi di bagi Menteri Aman dalam beberapa hari ke udah lalu tu ne dalam kena seminggu tu meh jadi 29 ngau 30 hari bulan 7 2026 nyari 3 hari 4 tu tadi udah diatur sambutan hari warga mas 2026 kalai pengrami ingat ke hari orang ke udah tuai umur tu beramai ke jako penuaan sehat kehidupan berkualiti jadi tu diatur bah hospital Sri Aman jadi program tu kemari cukup ramai nanti kita berarti ke laban dan mayu sidak ke besai ya ke udah tuai umur bisik ngau bah program tu jadi rindu direk ke lebih berarti ke program ke diatur sidak ri hospital ungkup sidak ke udah tuai umur tu tadi laban kita meda hari site utai ke jawah ma bidari kita itu tadi ne kita ke udah age biar umur lah kira age biar umur lebih bersenam to tau ke exercise to ne jadi nanti kita ke orang ko biar umur tadi berdiri sida ya aerobik ne tang ba sida ke tuai umur tu tadi duduk sida ya happy memagah sida hari lo mai ke berarti ke to tadi ya kris ne nyu ingat ke tuan de semat tuai lah bekato umur orang itu tu.
0: Nah, dah pedih kini tulang tungkian bagi kita dua-dua bersenam.
5: Nah, dah. Padanya merasa pengeraipan nak baka nama tu kita ikan miak tu lah cara tidak berpesa pengerai jadi hanya utai ke baru ba peda aku tu tadi nama tu Matthew ngau peningat mayu kita ikan udah tuai umur tu anak ngumai dream pun nak dikibuah ke orang tang sidak tu tadi ba peluang pengerai ngau ba utai bukainya nang dulu lama sidak tu nama tu dikenulok kurang mah sidak tu tadi Matthew ne anang kelalu ngasai kerempu tuai nyu madah kerempu nak guna orang anang berkenyak ne alaban kita itu dah japa umur dah tuai tang uliah menyumbang ngagai masyarakat kita ini ngau mayuh macam cara okey jadi nyak berita ke coba ngenang bekawal nge pengrami angin tuari orang tuai 2026 ya ke udah mujur diatur sidak ba hospital Sri Aman apian lama tu tadi nyak 20 29 ngau 30 hari bulan 7 2026 ya. Jadi convention parti Pesaka Bumi Putra Zuan Betong Megau dah diatur by Dewan Dato' Amar Steven Kaloningkan di Betong 1 2008 2026 tu kemari, lalu dipunya di ke Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, lalu convention tu kemari Megau udah digulok ne kira 3000 iko kaban PBB ngau 2000 iko pengari kengari ke 14 semengka pampang PBB zone na Betong ne. Jadi nya ko tai ke nya di kemari tu tadi media, lalu pian Megau dalam minggu tu kemari bisi Megau program ke diatur nya soft launching jematan Sungai Paku atau diatur ba Spawah diatur kena 31 hari bulan 7 2026 tu tadi nyadi pengawak tu udah mengadip nyadi ke Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas, lalu projek Jematan Sungai Paku tu projek kedip jalaikan kena belanja Perintah Menua Sarawak lalu dikemujur ke Jabatan Kerja Raya Sarawak, lalu piamka jematan tu uliah bersambung ke Ndur di Tik Semak Ngau Spawah piang bingka Ngau Betuang ngau bersambung ke kanan dor ke Semak ngau nyam eh ke pulai ke pemanah ngau pengantang ke seminak silak ke dia di Sepawah jatang kita ke Nguan Menua Sarawak di tu, lalu pihak Megau jamatan tu uliah Megau ngermai ke perkara ekonomi kita lebih baik sedak ke Nguan Menua Sepawah ya. Lalu Siti lagi tu tu mengenang pengrami ke dekat diatur dalam bulan 8 tu ianya pengrami nama tu tadi Pesta Pantau 2026 ya, kalau ia pengrami pesta atau ke Pesta Pantau tu dekat diatur bahawa ujung bulan 8 tu ialah hanya dia ke mayuh macam pengrami bukai ke Taung Rinduk Kati lebih lagi orang ke dia di Strata Menua Sarawak pihak Megau kita kami ke dia di Sri Aman di tu ya. Jadi kita harapkan mensia mayuh bukai semina kami ke dia di Sri Aman di tu aja tang kita ke dia di Strata Menua Sarawak tau Samang Natai ke Rempo ngakai pengurami Pantau 2026 ke dekat diatur dalam ujung bulan 8 tu ilah ne. Jadi berita-berita kebukai nganti hari bulan ya semak ge dia kita dekat kongsi ke beritanya Megau tu Matthew ngau peningan mayuh ne. Jadi pelaba aku nyana kau tai ke kongsi ke aku lebih ge ba awak ninya Sarawak kami hari ya Sri Aman itu. Jadi kita nutup program ne Matthew.
0: Iya, setiap lagu ke Sri Aman
5: setiap lagu ne, tok lagu yang ke dituju kedua mengaku kemarin tok ne. Lagu ke besai benar ti baku tok ne. lagu ori ego enter ni melikai pengrindu.

0: Ok, nej. Han var tatt terbaik. Din atiko.
1: Jauh hati sida insian aga limbangkin baru pelabak ko.
2: Iya.
3: Kena ebonio.
2: Bala manyu angka sida yang nak ampian meda dum belagu kemarin ni. Tahu meda lah bak video kita ni Facebook ni. Catat nyalang.
1: Ya, lagu yang tuju ke sida Sri Aman teman. Lawa darah.
2: Awa. Aduh. Nanti flow kawin lah. Aku main lagunya flow awak.
1: Oh.
4: Kinsil aku kawin nanti nuan main lagu.
2: Ni penyanyi kinsil. Awak.
4: Sanggup.
2: Hari Pintu Dewan aku main lagunya. Hari Pintu Dewan aku main lagunya ngelawan guys sedua ide bermija special.
4: Nanti. Berdiri batas. Kau pintunya. Anu anu dia masuk.
2: Berdiri batas meja sedua ini aku berlagu.
3: Pama tadi dari atas meja.
2: Tahu.
3: Lain lagu yang berdiri
2: atas meja. Dapat tu dengan dari Maflo aku berlagu. Dah gak bawa jukut bakal Doni Lang dah.
4: Jadi. Mak aku mana? Jauh lalu nanti dibanding ke ngono ni lang.
3: Sepa.
4: Ngai kok kalau jujur ni tu.
2: Ngai ke.
4: Ngai kok ngai terlihat ni noan ni. Nak sampai pukul 3.
2: Aw ni lah pasal pengerindu ni.
4: Ya, si aman. Ya, dan ngai mah.
2: Oh, tak jadi apa lah kita ke kawinnya kawin lah anak nunda ati flora.
1: Oh, ya.
4: Kami jodoh berapa bisa?
3: Pajai hobi.
1: Okey, okey, nenek jodohnya Flo bisa tang ni tak ada.
4: Aman. Agi dia lah. Dia sekemilia ni, si kau.
1: Iya.
4: Cukup ni.
3: Mereka boleh kena saw ke orang kapal.
1: Iya, amat.
4: Iya. Aku nak biar lagi mitiu. Nari ada dalam list dia tersawnya.
2: Aku. Nak terima tama badawan belagu. Balubi ke main sedua dia pulai ke belagu.
4: Nah, ini ti lobinya. Jalan lain titik kami.
2: Nah, ini gak.
3: Bisa periuk dia. Periuk lagi peluk.
2: Oh, belagu bermua pintunya ke aku main bluetooth speaker.
3: Seri buat kau kurang.
2: Tangkap, tangkap. Nanti kisah. Janji belagu berdepan peluk.
4: Kanangan, Mat. Kita tahu.
2: Okey. Tang kita ngenang senentang pengerindu tene tajak pengerindu ditanggam dah datai ba penghujung cerita
4: okay.
2: Bara api kasih sayau terpadam di puput angin malam nyangka ba serga tau bertemu ngapil tada pengerindu tetekuk sai ketegal dikesai
3: nah dai kang ngapi ala ko te bapa mungindo
4: iya aku ngapi badunya aku ngai ne ba serga
2: kana ba nyama ngi ga kita ba serga dia
3: nah apa pial pengerindu
1: Ya, ngai surga dia lari dulu. Ya. Takut mana mau sila surga tu.
2: Ba surga ngai kan eh.
1: Ngai.
4: Ngai ke mana ba surga? Ana ke kang api ya. Suri
3: me. Aku mai makan jane ke kita. Suri jalah.
4: Iya.
3: Pasal lalu, pasal lalu. Atau kan agak,
4: agak yang agak serka.
2: Baru dah ngapai, ngapainya DJ Inggrisnya ngasih kita ngawak baru rekuang kita ngawak.
3: Antengianya. Kempe itu ang ya ke ngante di belakangnya memancuang itu kapa ada gi milih ke kempe ngang oh, ya.
2: Jangka jangka aku ti aku ba syurga lah handsome dia kau orang penjaga pintu syurganya dah.
4: Nah ada jalan.
2: Jangka jangka.
4: Nanti pedunya nak dia nak mil.
1: Tak apa apa
2: buat. Okay, dah kita tahu. Nama kita, lagu permintaan je lah.
4: Alah, pada alah lah. Nama tu saya.
1: Jaga, noy me, alah jaga, noy cari.
2: Besi balak geng sapo tan berbendar pintu kota ke sini dah. Sih,
3: ya solo hati
2: lah.
1: Oh, balik kau ngau orang udah ngai, ni ya.
2: Oh, lebih.
3: Nada jalan jago ngapil.
2: Dah boleh ni.
4: Ngemalu dah nak list
3: ngapil.
2: Apa? Saya omeh bunga ros baik ke pintu serga nak terima.
1: Oh.
3: Apa mek kau
4: dia ros. Ayuh hari.
1: Oh, mai wah dia nama Ira.
4: Bakal ke kita kalakin.
2: Okay, nyak ya.
4: Bakal topik Chris kemarin ke nya?
2: Nyak ke tu. Okay, nyak ya. Lagu pembinta kita awak.
5: Punya hospital.
2: Hana enggak B.
5: Okey. Oh. Iya. Okey. Mutar lagu B. Nuan aku, Nuan mutar.
1: Aku tahu, Nuan tahu.
5: Sama belah tahu. Jadi iya. Mutar aku macam aja dulu ah.
1: Okey, awak jadi ku kongsi ke harus telefon kita jadi ngagai malam ringah adakah pesan Rinuati kita terus ngagai kami di Miri berkosong 85423634. Ya, bye bisik tu Hana.
5: Bye bisik. Okay. Iya. Ini sida itu.
1: Agai surga dulu pelabak kau.
5: Register dulu. pedih halaman tau. Nak kena. Aku macam ke sekedar pesan Rindu hati yang bisa terintai walaupun tinggal kita media ramah kita itu hari Jessica Itan. Halo DJ ya. DJ kesayangan kami sama tengah hari serta sama berjalan ke pengawal bujung minggu tiap berkat tu mana kaya hari silap dibawa ke ya. Bawa semen lagu permintaan lagu permintaan translation minta terbaik lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan ke hari penyanyi Jonas Joni Aman dikenal merindang bola peninggal peminat setia YFM Iban 6 stesen buat Selampur Menua. Terima kasih DJ ke ya. Tu bala sida sebuan bala sida fan-fan kipas Florence High tu minta lagu Kawal Antara Tua nya hari Amanda Leri Kevin Pilus Ray Jason Jason Cecilia Fernandez Louis Frankie Sida tadi minta lagu Kawal Antara Tua Ari Florence High. Lalu tu dua titik lagi aku macam eh Facebook kita Enya Nur Agat selamat tengah hari DJ selamat berjalan ke pengawal menuju semua DJ bakal kengelih hari tu minta DJ mutar ke lagu Aku Di Tempaya Ari Richard Lee dikenal merindang semua peninggal kerinduk program lagu permintaan translation bakal kengelih hari tu ya. Dia pesan ngarap ke semua terpendang serta selamat belalak bau ujung minggu hari SK Ulu Durian Kiba. Tu Siti tu tu hari hari Opa Legend kita buat TikTok TikTok betiti di Bang FM selamat petang selamat hari Kuala Penyu Sabah ke ya. Tu nama ke cangkuk manis tu merek nombor 12345678910 ke ya. Engkau jangan nulis ni. Engkau jangan belajar rumah kau.
1: Bukan namanya nunggu tuh. Registernya Hana.
5: Oh pelabak kau punya register. Tu hari Rini Sabai selamat tengah hari DJ selamat ujung minggu ya. Tu hari JSLD 96 selamat lemai DJ nak boleh mutar nolong mutar ke lagu Melega yang pengerindu ya. Udah tadi ada petak ke DJ Insin tadi ya. Jadi duit tita hari James Sibat dia nama nama itu James Sibat Exiatra ingat mi ya DJ anak kalau muda itu ngai kenda ngai kenda bajet pedak aku tadi ajar ja aku sikit tadi mandah dari pun baji ya sorry step sama lemai tucung tucung selalu
2: bunyi ticak badin dia yang ketawa
5: kenyang ya kalau dia tinggal ticak badin dia yang ketawa ni
2: ketawa ke segala
5: sikit gaya orang orang menurut register bersurga bersurga
1: mesti dah kalau
5: jadi oh dah ada penghitungan ni
1: visit tadi Ana tentang ngai nyawut dulu laban no agi baca pesan tadi deh jadi ngagai balap ringati dekat nguji baru telepon kami di YFM ini tahu nguji baru berkosong 85423634 visit dua kali tadi Ana sampai visit tu maya visit lagi-lagi ku aru saut kangau lagi ne.
5: Iya betul. Jadi itu tadi nampuk meru deh, Bi.
1: Iya.
5: Tu hari Jenny, hai sis cantik anya. Orang mesti muji cantik ane tau. Salam hari hari Keluang Johor ya. Salam aku ke orang Sarawak ya. Ya orang Keluang mesti muda kita, orang Sabah mesti muda kita. Jadi tadi dah tadi dia minta tadi kita ini jauh Sarawak lagu pemerintah station kita. Iya.
1: Oh, bisik tu nak tu muji.
5: Okey. Tanya nyawa tadi dulu deh.
1: Okey. Oh. Halo, selamat tengah hari.
6: Hari.
1: Halo, siapa tau?
6: Keliang Tasik.
1: Keliang Tasik.
5: Keliang Tasik.
6: Iya.
1: Oh, Keliang Tasik. Nama berita Keliang Tasik.
6: Hai, mana.
1: Mana orang ni tau?
6: Orang Miri, Keliang Tasik tau.
1: Oh, orang Miri boleh.
6: Orang Miri. Keliang Tasik tu sebenarnya orang Mekah tapi dia di Miri.
1: Oh.
5: Kawan Flo.
6: Baru datang ke Menua.
1: Kawan mana Flo?
6: Baru pulai ke Menua kita.
1: Oh, gawak ni.
6: Gawak lah tu dah
1: cerita. Oh, orang upsure atau pelabak kau. Orang apa upsure nah.
6: Orang lebih.
5: Kerja kat sana.
1: Ya. Okey.
6: Lebih. Santo lebih kena gitu. Thank you, bro.
4: Ya, terima kasih yang megak. Nuan ke tanya arinya. Oh, dah bisik pun terima RM100 ke Nuan.
6: Thank you, bro. Thank you so much.
4: Terima kasih.
6: It means a

0: Ya, baru. Ya. Ada lelaki bayar, saya ngamat ke dia.
1: Hanya berketa orang ninganan ke mana hamaya. Lebih ngagai nuan insin, nuan selalu daripada kami bahak nama tobak media sosial. Tapi thank you insin. Nuan pun ikut induk ke mana Pak RTM baca berita. Rindu kepala kami juga. Nau termasuk tadi siapa nama orang muda tadi hari sekucing hanya pun induk kepala kami. MA nya, tapi dikino kepala kami nya nyun jadi kekaban kami kawa di luar negara.
2: Kami kena induk
1: ke pintu. Semua lah sama suara orang Sibu, sama suara orang Miri, sama suara age bala sedap mana atau orang baru tu orang Miri tu nukal bala sedap bukanya.
2: Sama suara
1: Limbang. Orang li Limbang aku dah ngelalai atau udah muda tubuh ya, udah muda agama ya, boleh tahan orang. Terima kasih. Thank you so much. Jadi aku minta lagu Siti ya. Lagu dari siapa nama tu? Siapa nama penyanyi?
0: Jinuam lagu dulu enggak? Bos. Jinuam lagu dulu. Ngoji remake yang demo ya. Ngiga tiwon ya.
1: Hujan hari lagi. Tina salah ku siapa mai lagunya? Eri. Orang
3: lain yang
1: betul orang betul penyanyi itu.
3: Oh, Richard Lee.
1: Richard Lee. Okay, betul. Dia tujuh ke Flora. Terima kasih Flora. Thank you so
2: much.
4: Flora. Terima kasih kelientasi. Wow, amazing. Flo boleh cash RM100 tu. Kena kasih ya Flo.
2: Dah ambil.
4: Udah beli ya.
2: Harinya lama diri.
4: Nanti kita kita tahu. Nanti pada Flo ne. Nang acau.
2: Nengat korin.
3: Nengat acau.
0: Makai orang bi.
3: Makai makeup baru enggak aku panggilah orang yang belanja.
2: Nengat. Kita kebuka. Beli aku mare. MA nya segi nak. Segi nak. Nare ungkup ya.
4: Lawa sirap Flora. Okey.
3: Lagi mesti telefon sudah eh.
4: Pai besek tu. Nang awak tu nguji baru berkusung 85-423-634. Jadi ko terus baca pesan di Facebook rasmi di Wife Miri. Jadi tu hari Alex Delta Bina tu benar ni nah.
0: Benar.
4: Okey, tu hari Alex Delta Bina, hari Batu Nam, Jalai Perinsin Kucing. Mandah ke selamat ngelih hari, minta tebah ke lagu, udah kalak sangkai bati. Hari Sandai, dikena merindang animate di Selulat Betung. Bulan Pengerinduk di Batunia, Ripin Nyandang, Ngau Alex David Biju. Di Betung, Pihak Mega Wellington Imai, Ngau ke Bukai ke Bisik Rintai Dito, madah ke salam lelengau ngau pesan salam sayau. Okey, nyaji tu nguji sor kangau tu. Hana, halo, selamat tengah hari. Ya, nak ngacau tu nguji baru, berkusung 85-423-6634. Okey, terus
0: buka tipuan gaya stesen ke Bukai, maka tahu ni.
4: Iya, tidak ada salah. Jadi itu hari Boniface Ipi ya. Selamat tengah hari. Hari Selipin tu madah ke minta lagu hari Alex Wan Midang Melalai, dikenal merindang Ringa Singa, James Anyau, Chai Linang, Front News, Tuan Rumah Igang, Apai Mo, Api Megat Dennis Lani, Nicholas Ambi, ngau ke Bukai, kebisi di negara itu. Api Megat nuju bala berselepian tengah, ngau selepian atas, harap nuju kita 6 stesen meh. Nyadinya pesan dari Boniface IP ya. Okey, nyadi nguji sahur kau ngau tu. Halo, selamat tengah hari. Halo.
5: Hello.
4: Ya, selamat tengah hari. Ninja Sarawak,
5: nama berita.
4: Siapa baru selepon? Siapa baru selepon?
5: Bibi Rampun.
4: Bibi Rampun.
0: Bibi.
4: Bibi. Hari ni Bibi.
5: Hari Pakan.
4: Hari Pakan. Nama berita orang Pakan.
5: Okey, Pakan orang Miri. Tapi orang Pakan.
4: Tapi hari Miri. Penata.
5: Penata hari Miri.
0: Dia orang Pakan.
4: Dia hari Pakan. Kira kengoy kian menyane. Okey, jadi terus ke pesan on.
5: Pesan ngagai sedap mak aku ba sungai Pekin yang

0: Minta lagu kenama Indian Seda Edin.
1: Lagu nama kini.
2: Lagu nama tu. Umpai tembu pesan tadi. Juga awak dulu. Nama lagu?
0: Aku Jonis Joni Aman.
2: Bisi Intan di Kembuan. Bisi mana? Isi aja malam tadi?
0: Okay. Nadai.
2: Nadai ne.
1: Apa?
2: Oh, rugi mai? Ya.
0: Jajan
2: sana. Anu nama
1: itu. Apa warna kesalah? Kita sepuat. Sepuat dulu.
2: Awak. Nyuk tawak dulu. Ya, bisa na. Atau yang suka lihat dia, ne. Awak.
1: Okay. Terima kasih, Bibi.
2: Okay, Bibi. Hari pekan ku ya tadi. Tang orang miri.
1: Orang miri, dia ada pekan.
2: Iya.
1: Sehingga
2: apa yang
1: kita berjalan.
2: Betul.
1: Ya, jatuh tadi, Bibi. Nanti orang pekan,
2: lah. Iya, dua kangau, ngau dua pesan hari miri itu. Jadi terus kita baca roti pesan tau Ana.
1: Oke, terus
2: kan. Okay. Jadi tori Jessica Itan, kuya DJB, kuya selamat tengah hari serta selamat berjalan ke Pengok Bojo Minggu ti berkat tu perencing muari kami di bau. Jadi bersegmen lagu peminta antara stesen minta lagu, minta tebak ke lagu Dimpu Non Siko Ari Phoebe. Adik kena berindang bala peningah awai FM Sarito koya. Jadi ke penudi tu Ari Kennedy Ama yang madah ke Ari Lambil minta main ke lagu Ari Mawat Dayang Bintang dituju ngai semua orang kenglala kelebih lagi bala pangan grup WhatsApp ngau Facebook serta ngai cigu Raymond Rayang di Long Lama. Albert Ayum, pemegang Nelson Empati di Muka, Arunin di Bintulu serta ngagai kami serumah harap kita berindang bakal ke tengah hari itu. Okey, jadi kita terus berindang si lagu peminta tu tadi hari bala peringa hari harus telefon tu nanti nak salah aku Bibi ikut ya. Okey, minta lagu Nuan Bisinta Nikemuan hari Jonas Joni Aman.

0: Ya, setelah gori kami dua ya Hana to MA.
1: Jika hari masuk final ACSJ.
0: Iya, tahniah dengan kami sedak sebuat malam tadi. Yeah.
2: Okay.
0: MA.
2: Nuan bisa intan di kembuan eh.
0: Iya.
2: Ya. Tunggu gak nuan intan payung flow gau.
0: Mana? Sige, diantik ku MA nyebut.
2: Iya.
1: Tuh.
2: Minta nu ne.
3: Lagi aku nak gagal sebut munyinya.
2: Apa? Aku kasih ke nuan flow nada telefon bak konti konsi ngana nao.
3: Ane balat menghina kami. Nemu kami. Ane menghina kami nada telefon.
2: Okay ga.
3: Terima kasih ke Chris ketawanya reti yang nyukung aku.
2: Okay, saya kabel bermuanya jauh. Mereka melihat rekong dari impu jauh.
1: Saya meter muda di perima aku juga.
4: Nggak tanya-nya agak kabel headphone-nya.
2: Alah langit. Agak je jengah. Nyakap segi je mana anda. Tak
4: ada macam mangkak.
2: Okay, ngagak sudah wai. Nananga flow di Bintulu.
4: Oke, okay, okay, kami nih aku 084-353-224 arus telepon kami di Sibu. Oke, okay, kita kerjakan nanti pesan Rindu Ati tengah ngali hari itu jadi kita tahu telepon ngagai kami kena lumur ke sebuah kota dek 084-353-224 tang sebenarnya kita datang dulu ngatai pesan dari Facebook hari Clara Ross sudah tertarik ini bedau kan udah baca ku
0: bedau bedaunya.
4: Salam dari DJ, selamat hari Minggu semua, minta putar ke lagu Ari Florence High kalau antara tua lagu tu kena Amrina Sasbili serta Balabukai.
0: Oh, udah
4: kena.
0: Udah
4: nah.
0: Dah.
4: Baca aku baru dulu ya, kok.
1: Baca
4: dulu. Dan pilih di Indo dia, aku ngarap sudah terperindah, serta ngarap kita semua muja dalam sokno. Amin. Kau ya, terima Tuhan berkat kita semua. Okay, Frederick Ryan. Udah kenyataan dia pedang?
0: Udah.
4: Siapa aku baca untuk Clarence Midan, ya?
0: Bedau.
4: Okay, hari pakan tadi je, Nana. Kau lama nak ngirim pesan bawa FM minta tebah ke lagu Ari Ramnes Walter Puntan kena merindu hati direk sejak rumah di Berasok Pakan bela baru rumah cendang Sungai Asan Sibu akaban FB bakal sedar Syamanda di Sibu Damian Lina Lin di Miri ada yang hari di Limbang kalau semua peningan WFM bakal ngalih hari itu ke lalu nuju kita enam pintu pesan arah kota perindang meh ngalih hari itu ke terima kasih DJ Nana. Okey, hari siapa gini mai sudah baca ketuk tadi. Okay, kita akan dekat apa telefon tak telefon ya. Harus telefon kami di buka kepala peningkat kita. Okey, hari Lina Bugis. Sama tengah hari DJ Nana sama berjalan ke pengawal Anuan Bakonti YFM Sibu dari Kota Masai Johor minta tebah ke lagu Warian Rusun Ngalai seperti yang bungai ke Tanah Tua dia kena merindang semua kebablayan di Sarawak kat sirat serumah di Nengah Ulian Sungai Poi Kenawian Indo Kenawian Dawa Tengguling Meri Uba Matin Sinun Edi Pangka Sunggang Awalintan Imai Bulan Pegari Piamakan Uju kita DJ Bakonti kaya, terima kasih ya. Okey, Meri Uba Matin sama tengah hari DJ Nana sama berjalan ke pengawal Anuan ba YFM Sibu panas di Pujut Miri itu Pujut Adong Miri ke salam tu tuju agai sida kelo nyalus bili lalu piam gaga bala anak menantu di suai baru ni Rubin Ijut sebilik di Bintulu lalu ngagai bala menyade ya ngawana ucuk sida tadi di Nangalipus Kenawit ngarap semua sida tadi semua gerai-gerai selalu terima kasih DJ. Okey Flo tiga pesan dari kami di Sibu.
3: Okey terima kasih.
4: Nada telepon tak lagi buntau sudah lepas si SJ malam.
3: Ya amat gengnya. Beri peluang saya tindua dulu ni. Okey. To Mary Jalo Ujo dah tadi kini. Bedau dah.
1: Baca
3: aja. Nak nyamut bedau punya. Baca aja. Oh, nak dah ke dibaca lagi ni. Soal ngali hari kayaknya dia minta lagu Anang. Nama tu Anang Baka. Oh, Anang Kak Kintan aja. Ditujuh ngagi semua peningah radio Kia Desmond Sandah, Ndo Imas, Jospin Jampo, Ine Moon, Ine Len, Isan Serikai ke Inai Ara Caroline, Dami Arlin Ara ya selamat berberkat ba hari Minggu. Udahnya tu hari Rita Philip. Ni tu tadi nemu nyau ke pesan tu. Nunggu ai. Selamat hari hari ke selama hari Minggu ke nuju ke pesan ngagai Luli Genayang, Lando Ganing, Joshua Jos Koya, Wela Nyipan, Julia Supi ngau Roslin Jelawat lalu ngagai bala kita DJ Enam Pintu rindu selalu ke hari ya kapit. Udahnya Harun Hamzah ia minta lagu ke aku nyau di lengkak ke ditujung ngagai semua ke ngelala pian megak ngagai apa ya di Sibiu Bintulo. Pian megak tu Mr. Jel minta lagu Jerry Kamit ko ya ditujung ngagai DJ ni boh menuju DJ nah. Okey ni ngai kena baca no tadi hari tadi urenya ngaso macam pesan nah. Okey nyak meh ya ke Ari ya Bintulo sikok gitu. Nama ya Selipa Timpang bat TikTok tu nih. Jadi pesan rindu hati tu dituju ke ngagai bala sekerangan tengah ke yang dia minta lagu Bungai Pinang. Okeynya pesan dari bala peningat kita. Jadi kena itu siapa masang lagu na? Ni ni orang kengau ku.
1: Penyau di mana?
3: Ni pasangan ku tu tadi.
4: Oh. Ni ngaku nama tai.
3: Siapa tu aku masang lagu?
1: Nama tai.
4: Pasang ketua dia.
3: Oh ya ni ngah. Oh pasang ketua dia. Okay.
4: Saja je kat testing.
1: Okay ga.
3: Ane benar testing maya tu jam kesal ga. Udah ditetes orang eh. Okay. Tu lagu. Nah, ini punya lagu aku tadi nah. Ya. Lagu hari Lucy M. Nah, kita buat perindang dulu.

0: Ya, tulang besi, urat dawai, lagu relusi emak. Udah geliran kami duai sibu.
1: Untuk okay, memang boleh laki bagas ni.
0: Ya, ya nak bakan wan.
1: Ya. Bisa.
2: Ya.
0: Pada malam.
1: 14 karung guni dah jaku anu flow dikumpul ba kunti
0: kita. Ya, 40 ya, mesti ka cukup ke 40.
1: Lagi sempat. 34 minit
0: dia flow. Tidur malam.
1: Gak baru gak sambal kena ngulam aku lagi nih. Lagi berdau 34 nah, minit.
0: Ibu kena sama ngulam nuannya. Tetap nak nyamai.
1: Okey. Ida ke kami.
2: Apa yang flow ke
1: MA? Apa? Ila saya ya kawin ni laba mija ya aku ningkap lah.
2: Ila, kita ya kita itu na salah. Bukan aku pernah flow.
0: Aneh kan nyukung ya. Sian. Ya, hanya segitu mu alah.
2: Salah ya, salah.
0: Orang mayu madah ya alah asar itu.
1: Salah skrip baca insiannya. Skrip bagi dua.
0: Cari ke skripnya, cari kan yang guna skripnya.
1: Okay. Bala kedua, ini mesej sama madah. Ini rebah pintu kota DMA ke sudah ya.
0: Udah rebah. Hari
1: bedah. Lagi.
3: Benung ke gil. Dia dah jauh nyawa.
1: Okay, dai. Okay, Sen. Tua ke ni?
2: Tua ni. Okay. Oh. Okey. Okey, jadi yang akan ya para pendengar kita ke dekat Natai ke Pasar Rindu Hati Bojo Minggu lebih geba awak lagu peminta antara session kita ke Sarito atau telefon 083-3254-36 ne. Jadi sambil kenganti sidak bertelefon aku Natai ke sekedar pesan Rindu Hati ke bisik ditinggal ke pendengar kita ba Facebook Streaman FM ngelihat Rito. Terima kasih yang tu ada yang juga apa
1: bisa
2: nama ada yang juga bukan ni kau dah juga nih. Okay, sama tengah hari DJ Nam Pintu sama Ujung Minggu sama jalan ke pengawak. Terima kasih nyajak pesan hari aku ya. Lalu PMK Jeffrey Jeb Pari Batu Kawah Kucing minta tebah ke lagu minta tebah ke lagu lelengau keduan hari Danson D ditujuan ke semua pendengar YFM ngau jago pesan garap ke terperindang ngali hari itu. Kita uji terus berkira ngau pendengar baru telefon. Halo. Halo.
4: Selamat tengah hari.
2: Selamat tengah hari. Siapa engkau ku beranau tu?
4: Mulai hari nengah bawah huyak dalat.
2: Hari bawah dalat.
4: Nengah bawah.
2: Nengah bawah di dalat dia ni Julai. Okay, terus ke pesan wan Julai.
4: Tanto dituduh ku ngagai semua belum nyadi aku di sungai dari semula. Tidak ada di yang dia tidak sedapan, yang tidak asal, tidak lir, dia tidak alih, tidak teruji, tidak terkritik yang dia. Lalu nanti nanti balas di bawah itu balik file, nulis sebut nama lah, bawa silom, bawa borak, bawa batang ya.
2: Okay.
4: Semua sudah di sini radio. Lalu nak tinggal nanti kita nampin pintu juga. Nanti kita main ke lagu. Duduk ngerindu lah hari setelah pilihan lagi.
2: Okay.
4: Nadai lagi. Lagu ngerisiang.
2: Lagu nama?
4: Lagu ngerisiang.
2: Lagu ngerisiang. Lagu ensinan. Ya, ensinan.
4: Okay.
2: Terima kasih Julai. Selamat ujung minggu.
4: Sama-sama.
2: Ya. Okey, jadinya ke apa ninga ke terubah ya ke bisa abad telefon yang kita iba WiFi Mas Riaman ngali hari itu 083-3254-36 ya dengan tip ninga kita ke ngangau aku nampung baru maca Siti Agi pesan dari peninga kita ngali hari itu ne. Terima kasih yang kenal Lemur Randi minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati hari Wardrock kena yang merindang semua pangan ya ke jauh atau ke semak nanya ke berita kita semua nama berita semua kuya harap ke semua kita gerai. Terima kasih DJ kuya. Jadi kita yang uji baru boleh ngap dengar baru saat telefon ngelihat itu. Halo, selamat hari. Hari
4: halo, selamat hari hari Zen.
2: Siapa tu?
4: Thomas Tanjung tu Zen dari Kapit.
2: Orang Kapit. Nama berita Thomas Tanjung.
5: Man ya, berita tau panas sampai ke rumah hari itu dah.
2: Oh iya, oke. Okay. Yeah. Bisa minta SCSJ malam tadi?
5: Nada kesibuk kami dah.
2: Okay, minta live nadai.
5: Bisa.
2: Kati masuk nama tu ngakai final artis ke di Kerindu kanuan.
5: Tapi bapak semua kula kira sama-sama aja lah.
2: Sama aja ne. Okay Thomas, terus ke pesan.
5: Kira dengan eksploku pesan ku kau sudah muta ke lagu tiga tuai lagi.
2: Okay ne.
5: Okay. Akan tinggal dari
2: Suilin eh. Okay.
5: Walau apa permintaan dari Ipar aku tu deh.
2: Siapa nama Ipar?
5: Ini Sinau tu.
2: Ini Sinau.
5: Okay. Ya, atau aku waktu dia jaga ada aku yang anakku minta lagu tiga tua hari Suilin aku ya.
2: Ya, ini Ini Sinau tu deh.
5: Apa melatih satu ya?
2: Apa nih?
5: Apa melatih satu? Dekapin itu gak?
2: Melatai.
5: Melatai satu.
2: Melatai.
5: Jalan selirnya kapit.
2: Jalan selirnya. Nih, okay, terus ke pesan Wan.
5: Okay, semalam minggu tu nanti kita kumpulkan lagi semua kita. 6 sesi kita saya sana.
2: Ya.
5: Okay. Harap ke Nuan muta kaku lagu nanti aku megang lagi semua bala pembeliku, semua bala kanzan aku. Di dini Alensia dia lah harap kita terperindah mayari minggu. Maka kesal itu. Okay, nanti ke kita lagi 6 sesi. Harap ke kita muncul semua pengawal lah. Okay, Zain. Okay, nama cik. Aku tak kena lagu aku lagi.
2: Okay. Okay, terima kasih. Terima kasih.
5: Nolong aku mai pinau baja nanti ada nama sedih nanti kan. Tiga orang baja lah nanti kan.
2: Anak kenya.
5: Mana ninggal lagi.
2: Okay, terima kasih Thomas. Ya, sama lemai. Okay. Ya, nyarinya ke peningan kita. Itu ikut peningan ke bisa atlet penenggai konti wifi. Melupiam ke bisa tiga itu besar rindu hati. Dibaca aku arengat ke terubah tu tadi. Madek ni. Nyari terus ngakain wali kucing.
1: Di Kuching bisa nyapa kita sebuah tu Andrew Ujai Masing sama petugas sebagai kita 6 kekia lada anak Anggi Enjop di Sungai Amang Kapit tengah hari tu benar ninggal kita. Terima kasih Mami Abah Mega nyapa Roy Kuang peninggal kita Pian Mega Rina Ri sama petugas kita sebuah Alice Spencer bisa nyapa Pian Mega Nelson James kaban kita itu ya selamat ngali hari tuan Induk Kenawit nyak ya bisa nyapa kita mega nguji beranda engkau peringat kita ke sekali tu nya ya. Hello. Iya. Siapa tu wai? Nada bermunyi ucap. Okey. Hello.
6: Okey. Hello.
1: Iya, siapa tu wai? Benda bersedia ya beranda tahu nguji baru 082-258-633 untuk bala kita ke dekat beranda engkau kami di konti inya ya nguji baru hari peningat kita itu Ya, hello, selamat tengah hari.
7: Hello, selamat tengah hari.
1: Siapa tu wai?
7: Inelobo,
1: nama pengawal sari tu Inelobo.
7: Agak ayam jari.
1: Oh, okay. Terus ke pesan kita, Indelobo.
7: Ya, itu ada pasang lagu senyak lagi. Ketika namanya, ya kengau sikit ya kemarin ya.
1: Lagunya, bisikan. Lagu siku nih, laki Indo. Putus Indelobo, nguji baru talian logo kita di kontinen. 082-28-634 atau ke 258-633. Nyak ya, berapi baru. Okey, hello.
7: Nyeputu lah tu, jan kami di
1: tu. Okey, tampung baru pesan kita Indelobo.
7: Ngaswari macam aku lagu jenal lebat bisik ganti nuannya lagi.
1: Okey.
7: Ada lagu tu dia tuju ke aku ngakai balanan nak kau ke jauh ngau ke semai. Agak balas saban kau agak sida ini siang. Agak sida ini rupian apa rupian. Agak sida di dalam kau rau. Lama tu tak ada temung balas tau.
1: Iya.
7: Agak sida tak tahu mandau. Agak sida sini kenan dekat pit. Agak lebih agak. Kalau mereka kunci. Rap kesidak es perindang lah. lebih lagi agai bala ibu-ibu tau makan din arab kita dan yang senang mau jo minggu tau pihak kakunya lebih lagi kita lima ke selamat hari minggu agai kita 6 pintu
1: ya 6 pintu
7: tau 6 pintu ini ingat lah mau ada nak pesan ini ingat lebih lagi okay, kita 6 pintu kerai-kerai selalu senyum-senyum selalu ningau-ningau lama tu
1: out.
7: Tapi tu out, tapi kami dia tahu namanya layan tu nantu balat nantu balat nantu kuat
1: out.
7: Nantu lenda telefon rap ke kita seberindang eh.
1: Harap kena masalah aku kakunya lagi.
7: Okey, terima kasih. Bye-bye.
1: Ya, Indai Lobo, si telefon ke kita. Lama kita ada dengar Indai Sadi. Okey, anda apa telefon ke kita. Cali mereka di Sibu. Indai Sadi itu si korang ke segi ya, sewah ngintu kaki manu. Kasih dengar kita. Tau tali alau. 082-258-634. Okey, kangau kedua hari dengar kita. Hello. Bedau mujur. Nguji baru au kena 2-8-6-3-4. Mari peluang sekali lagi ngagai pendengar kita ni. 2-5-8-6-3-4 tuan. Nang kena 6-3-3 ya. Labaan sitinya nada berbunyi tadi tu ya. Kangau kedua. Hello.
6: Hello, selamat lemai.
1: Ya, lemai selamat kita pun selamat. Siapa tu ai?
6: Ya, lemai selamat Ucu. Aki jabut.
1: Aki jabut. Okey, hari matang ni, serapi ya.
6: Hari matang, adik semua.
1: Okey, kena tai ke pesan kita.
6: Ya, terima kasih DJ. Lemai. Ana lah 85 DJ.
1: Ba ya, nyuka rebah pintu kota.
6: Nyam koko, bisi kami
1: buat. Okey, terus ke pesan.
6: Pesan tu ngegai balaku ya di pintu lu sudah je di luang sebilik lebih lagi ngegai balal anakku di pintu lu sudah diam sebilik nama berita berakan mujur setahun tangga langsung apa lebih yang pegang ngegai bala di kampung muga lebih lagi ngegai ke rumah Raymond Blues nama berita kita dia tu. Kalau kita muda, ngada aja nih kalau guang nama berita, yo. Astaga, guys, bala kita 6 pintu. Harapai DJMA, tiga selalu menghanang Allah lepas kita ya teh.
1: Iya.
6: Okay, terima kasih DJ. Maka lagu hari Edward Pusa. Okay.
1: Lagu lama nih.
6: Lagu lama.
1: Okey.
6: Lagu bini ku ya.
1: Iya. Terima kasih ya. Awak kawan kita di Serapi bisi telefon. Okey, Insin, nginjau nebah lagu ku dah pinta peningai tadi nih.
2: Lagu nama pinta sudah.
1: Hari kapi tadi ada lagu Sikatuai.
2: Okey, gak boleh saja. Ngante lo nih. Aku tu nak yang ada yang rempu nebah lagu tu tadi ku mai korengat kedua nang awan nih. Nang awan mah kita memuja ya gak sarito sapanya nih.
0: Ada jalai.
2: Ise.
0: Ya tuai mah sikat na. Ya tuai je sigal ya nak.
2: Okay, kita terus mendiang ke lagu ya ke dipinta Thomas Tanjore Kapit itu juga ngake Inai Sinau bawa melatai satu jalai seliria Kapit tujuh juga ngake made aku Matthew di kucing dia kenang ngilap kati ya Flo sama mamidat semidat deh midat ya. Okay.

0: pakai nih lagu Ria Swelin, lagu Asikatuai, lagu kedikunsi kami dua ya, madeku di JME di Kucing.
1: Iya. Ngarap lagu suah baik belah ibu Mayadina mentan nih.
0: Iya. Semua orang laki tu kemana sikat magang nih. Tio ni ya. Dengan man apa tahu apa.
1: Sigat baji anak batu buah aja. Okey. Sigat dengan bajinya harus berhati kita juga lah.
0: Ya betul.
2: Nampak-nampak terasa anak sigat kan?
1: Ya.
2: Sangat
1: tinggi sigat tu. Okey. Sigat megak baji megak bak tutur kata kita. Jakut kita ngagai bala bukai, bala manyuh. Orang ke dikelala, orang ke nak dikelala. Tambah lagi ngagai ucap kita tu Nelson James di FB neh. Okey. Selamat ngali hari cak. Nyaya. Okey. Boleh baru ngagai renggat ke penudi lagu peminta kita antara stesen. Anak tu panjang lagi anak hau seperti bi.
3: Barang kami dua aim eh.
1: Au.
3: Kami ya. Sebenarnya.
4: Nak baca kena anu orang kita ya tak kira nak.
2: Mangah mah orangnya ni siapa nganu eh?
1: Entah.
2: Hanya nunggu rapi.
4: Ya ke pama, ya ke bayarnya me.
1: Iya.
2: Sudah bayar.
4: Sudah bayar.
1: Betul ngerdai diri, bah tisi tasia.
4: Tasia.
2: Okay, mana laku?
3: Oh, baru ya. Kau ada beraya make up, ngai
1: mana? Oh, baru ya diku kenyipak.
3: Oh jadi cuma saya kalau bagai belum peninggal kalau bagai kagai peninggal kita bawa lagu minta translation itu kagai saya nak putus mereka komen rindu hati kita itu kalau bagai batiti kita itu limang FM itu hari Grenu yang hari betuang semalam mai DJ kepada kita itu hari My Heart mega sama tengah hari ko ya atau hari Corina DJ bisa lagu joget tasir biru tu bisa uliah nuan mayan kah. Nama juga kita sebirong ke kita bisa dia tahu ke lagi deh. Aku pun benang
4: besiknya, besik kalau aku nampak nagonya.
3: Lagi nuan nampak ketua ke be?
4: Nanti, boleh. Nanti
3: tua sempat lagi.
4: Nanti sempat, ya.
3: Nanti sempat. Angelak katanya tu hari Anita Nawai sama ngelih hari DJ belum jalan ke pengawal ngalikun sebenarnya lagu putaran mana menuju Anti Selena Indai Ndun sepilih Bamiri Doni M IPD Limbang Adisya Tony sepilih Bapintulu ngawal semua menyadik dari ngawal Dempo Kaban FB DJ 6 Pintu thank you DJ GB all ku ya adanya hanya tadi hanya sekedar mah tadi ngau muka melayu atau sebenarnya
4: oh jadi tua muji so kangau tu hana oh nya
3: okay
4: hello. Oh, dah putus tadi. Okey, nak awak tahu uji baru. Berkusung 85-423-634. Jadi, seraya nanti. Okey, bisik tu nak tuang uji dulu. Halo, selamat tengah hari.
5: Halo, selamat tengah hari.
4: Siapa baru telefon?
5: Charlie dari Sibu.
4: Oh, Charlie dari Sibu. Nama berita orang Sibu, Sarito.
5: Oh, mana? Bisa mana?
4: Mana? Oh, bisik jalan kini berujung minggu. Sari tu?
5: Bisa, baru hanya baru nak masuk aku tu.
4: Mau. Oh. Okey, Charlie, terus ke pesan Wan.
5: Ngagai kita nak pintu dia, ngagai sudah mati aku di Kucing Din, sedang. Ngagai sudah nak mati aku di Najung Din, ngagai sudah bujang, ngagai bininya. Ngagai mati aku di Brunei Din, jadi Melayu Brunei. Ngagai kita nak pintu ke PJ.
4: Mau.
5: Oh. Oh, boleh main lagu mana lagi PJ?
4: Boleh. Nama lagu pinta kan? Eh,
5: baru ya lagu dia ame, baru ya ame. Pasang kita dia lagi mau.
4: Okey, au boleh.
5: Okey, bye, bye, bye, bye.
3: Okay. Bye, thank you Charlie.
4: Iya, Charlie hari sibo.
1: Baru dah nyebut nama ya tadi nih.
4: Iya. Banyak umur ya.
1: Iya, sikit sampai telefon.
4: Okey, jadi ku macam dua itu pesan tu Ana tu hari Amanda Larry madah ke hari Jadi Amanda, selamat tengah hari, selamat bertugas, Nujunuan. Terima kasih Amanda. Minta mutar ke lagu Ari Florence High, kau entara tua, lagu tu dituju ku ngagai bala adikku ke udah begelah apai. Nah, aku tinggal ngagai bala petunggal ku, ngarap ke sidak gerai belama, serta nuju orang kesayau. Nuan semampai meruan di hatiku, belama, ngarap ke kau tua belama ya, cia-cia. Atau salam lelengau, ngau salam rindu-rindu selalu. Hanya pesan hari yang mendaleri. Iya, mana mai pesan si dak tu ne. Oh, jadi tu hari ke siti tu hari Kevin Pilus, mana ke selamat tengah hari, ngau selamat berjalan ke pengawak, serta selamat hari Minggu. Minta tebak lagu hari Florence Sai Mega, kau antara tua, dikenal berindang semua kabar Facebook, ngau semua ke ngelala. Jadi nyak pesan hari Kevin Pilus, ngau Emenda Larry. Pulai baru naik nuan.
1: Ya, oh, ngagai menua tu ngak ke tengah tu, ngagai nuan minta payung Flo, ngau nana. Anu baru lah Flo.
2: Minta anu nanti bateri ya.
3: Jangan pakai.
2: Pedih.
3: Nyolah pal.
2: Nu minta anu baru ya aku nih ngah.
4: Mbak ya. Nelai mai.
1: Lelengau bah.
2: Masalah kami kena lelengau kedai. Nak paham paham.
3: Memaksa tu.
2: Oh kan Chris, terima kasih mai dukung kau.
3: Nono pasal.
2: Kan. Macam pesan mento hari ku ke
3: nama
2: hehe dia
3: kenyok kangau top lana
2: ya nyok kangau pesan tu dah habis gak saya ko.
3: Hello
6: hello
3: siapa tau
6: selamat tengah hari,
3: selamat tengah hari
6: Don Torres satu.
3: Okay, Don terus nggak pesan Don.
6: Okay, terima kasih sudah aku beri jaku pesan. Aku minta lagu, minta Sigat Tuai. Ditujuk ke aku, menegai sedak, balau sedak, Ariki Sebiliak, di Selantiak. Sedak Ipin Sebiliak, di Selantiak, begok. Sedak Boy Stewart, Rajau, di Matang. Menegai sedak Sano Sebiliak, di Kucing. Ngedak San Sebiliak, begok di Kucing. Lalu ngagai orang tadi saya banyak banyak di seberang lain dia nama berita ada yang beri berita sekali. Lalu ngagai apa nama tu ngagai balasak pasta sebili ya di satu pasta jam di serikai ngagai cikgu miri 115 lantang. Alo ngagai Sheila di Sibu, Umar Rebina di Kucing, Ayla sudah indep yang sebiliak, ngasih dacun sebiliak, agen Nurian sebiliak, ada indep Lubo sebiliak, ngagai pada matu, Igat di Bentanggur, arak semua bergerai, sendai Prido sebiliak Demiri, sendai ngatan sebiliak di Sungai Kelampai, Sat Tumas Timban sebiliak menggak di Sungai Kelampai. Ngagai sedok. Indahan dua sebiliak semua satu di Sungai Kelampai. Indah-indah Sleman di Sungai Kelampai. Nala sebut nama. Lu ngagai sedok. Nduk bangi sebiliak. Dia lupa nibong kabung. Tertolong semua. Bala kaban belayan kendaklah sebut nama ditu. Harap semua belok gerai. Tuhan berkat kita semua. Lu ngagai bala DJ-DJ. Kedai saya, kedai kerindu, para semua berkai, Tuhan berkati kita, lo kagai semua berlalu, no misi. Aku dah ngubat aku, dan ngerai aku, Tuhan memberkati kita, berlalu tur, berlalu misi, nalas tintiang nama dito, para semua berkai, semua berlalu lantang, lantang dalam semua pengawak. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kita semua. Nyajak di jaya.
3: Amin, okey. Okey, nyata rindu nari seratu. Kita nyak kangau Siti Dage. Halo.
7: Halo.
3: Siapa tau?
7: Rahidu.
3: Okey, terus nggak pesan?
7: Pesan tu juga nggak berterendu. Bersempena hari pahlawan. Buka lagu DJ.
3: Okey, lagu nama?
7: Yvonne Trackers. Mm-hmm. Where I can have my bed. Okay. You guys, small with Terus Rado, I get to get our bed. The baggage, I got Pagawa Rato, PGP Basara, Chief Briar.
8: Okay, hanya tadi kangau kita ya Rahim, nyata tadi Eflo doa kangau keterima kita. Ada pesan ke kami tu.
1: Okay, pulang ke nonton insin di Sudirman.
0: Okay, terima kasih kaya Nuan Matthew. Jadi aku semina macam nama sudah aja pesan okay. Kongkan dauliah nak sempat nih.
1: Iya, nak sempat.
0: Okay, terima kasih kaya Nuan Ibas lebih pihak mega James Pengiran, Zack Ming, Inai Sapit, Maaba, Joshua Budin, pihak mega Angela Ceririn. Sepagi Dahlia Chai, Clarence Semidan, Pita Ilang, Henry Orlando Nira, Piamka Ros Liao, Ngau Flora Ladum, Nyak Sekedari Peningah Kabising, ninggal ke komen sedaya, Mbak Facebook, Streaman FM, minta ampun, nak boleh dibaca aku semua pesan kita, tang aku ngarap ke kita nyanak lejuk meh, matu ninggal ke komen, Mbak Facebook kami, Mbak Streaman FM, jadi kiranya, engkau wari Streaman to Matthew,
1: terima kasih. Ya, nyapa dulu peningah kita itu Lina Bugi, seninga ke kita secara online. Terima kasih kerana berindang semua peningkat kita yang gawal balik kita enam pintu. Selamat bertugas kok ya. Boleh baru dengan Nuan Tuhan lah dilimbang gawal jaku penutup Nuan Sarito.
3: Terima kasih okay, semua tadi kami kena mulai masa tiu tadi. Terima kasih kepada peningkat gawal balik ke udah ngerintai ke pesan rindu hati sudah berwai komen kita jadi nyajar reko terus ke rindu kepakan diri maka kita rindu ke rimpu. Biar mereka terus mengemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengelurus hati. Jadi nyaja areku.
1: Terima kasih.
3: Darah bagas. Darah bagas. Imo likun di pendial tujum nyingkum sumpah di galau nyadi ketegau malam terang jaya hukuman ngasuh kita merampau lelengau.
1: Nyaja areku. Nyaku ngelari nuanya ratna pakaja terang baka pancar bulan pernama. Terima kasih anak. Genuan dayang kusayang bibi di miri.
4: Mampun ne. Amat bakanya mau bahayanya bunyi.
3: Sayang.
4: Okey. Terima kasih MA. Ngau atau merit terima kasih ngagai balap ninga udah meri pesan rindu hati bau hujung minggu. Amin tampun. Nanti kami sebuah bertunik bergagai tu tadi. Sikit bakal laban MA. Ya, seminak siko jak bayar sarito. Ya, kebuka itu
3: semua yang mana.
4: Ya. Ngau selamat hujung minggu. Ya, nyajari miri.
1: Terima kasih ngagai nana di sibu buah hati pengarah jantung.
8: Okey, sama jom minggu ke semua pola peningan kita yang harap ke semua dah terpindah mengalau kalau aku kudah dia pilih bawa lagu minta antara station. Kayaknya jom meh.
1: Nggak ke flow pedih hati Intan Payu yang Flora.
2: Terima kasih Matthew di tempaya. Okey, sama ujung minggu enggak ke semua. Okey, sama belelak hari minggu tu. Okey, ni aja.
1: Okey. Nyebat tuan.
2: Nyebat tuan.
1: Okey. Enggak ke Nuan Isin.
0: Okay, terima kasih yang agaknya semua peningkat ke udah boleh kita sebuat bahwa Nia Sarawak enggak lagu peminta antara session. Terima kasih mengganggu MA lepasnya di ke pengulu kita Sarito dua hari berturut tajapan yang kabisai orang memintiannya sehingga berkayam kita ke star yang dimintiah orang kita ya.
1: 5 lawan 1 ini nyetan nih.
2: Nak star yang lalu.
0: Okay. Lepas nu mentas deh MA, nu mentas nyalai kasih kami nu tetadi berani memintias memidan aku tu mintih aja bintulunya midan amai ne
1: engko tu tu inti di jamah flow pun kena dirimpu aku nak lain kong laban merelakan diri dah
4: iya ditelan pahit di buah saya aku
1: ya
0: ante baka ante baka tenya la metiona ante baka jako kaminya baka lekap loro pelaba aku dah udah tenya atau udah hancur
1: tembus magang
0: tembus magang ama lubang dadan minta ampun okay. Mana ya minta ampun
1: jaga tundik kita segamat okay. Kena kita berbukti maya hujung minggu anang kalu serius dalam hidup laban kita yang nak nemu nunda aku harandau minggu tu kemari topik hari nana kita nak nemu ni maya kita ke pulai laban pematinya adalah di kelariga kita, pemarahnya adalah di kenggaiga kita ini. Eh,
2: okay, makan nasi
1: sini. Sigi sengaja ngumpan ngumpan flora.
2: Nanti orang bukainya buatnya sino.
1: Iya.
4: Analah pulau flora.
1: Tidak pernah hati terlihat apa pedih gawak sarito gawak ngah flora baru bang ribut tang merangsang bala kita nya anak muda mantul dalam tiap penguji ke nuntung dalam pegiro kita lagu ke penuh diri kami semua jago perangsang hari Edward Pusah. Kena berita nuntung flora. Bye bye semua.
2: Bye bye.

tiga buah kenan, 4 muai tikala rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, di ngenggang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua titik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua titik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidak rias lampu LED ke betik hijab mayuh curah. Bukis mina ulih nur kita nimpai tebian Sungai Aja, Jematan Darul Hanam gak ulih nur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bas berai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuh ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: Aldrich Kamijan, Peraup Min Dara Helena, Lekang Autiun Monica Allen, Nadai Agi Pengrindu Ika, Lekang Autiun Jesli Jabung Ngau Matthews Mambang. Nak mudah aku lengkap Donny Lang, Lekang Autiun Donny Lang. Aku Ukai Lulung Winnie Albert, Leka Ampan Lebat Tiun Jimmy Pelikat.
1: Gau Dayang Bintang Mawat, Leka Ngutiun Maxwell Franklin Saran.
0: Sekali lagi meri pengagati ngau tabik puji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final ACSJ ke-9. Bertemu kita bak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
2: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indoor. Kita boleh dengar kena smartphone, tau tak?

Ya, Noan ngajar aku reti rindu engkau benci lagu Ari Clement Joy. Ngujung ke jam dia tu pukul 3.9 minit. Ngalih hari, selamat ngalih hari dengan semua kita ke baru bergelengar kami buat YFM. Apa yang kita kenang yang dah bergelengar kami kenyal ditunggu pagi tadi. Terima kasih Mayu-Mayu laban agi mengkam gelengar kami buat YFM. Kelebagi kenang ya kita ke 24 jam mendiang ke YFM nak ngetu-ngetu. Wow. Jadi baru tanggal hari sehari tu kena 2008-2026 bulan aku dan si tambung take isi nyentuh ke pukul 6 lemah tu lagi. Jadi udah tu lagi dia kita sama mendiang ke randau temuai program 34 Seranyawa. Jadi sebedau kita mendiang ke randau buat program 34 nya tu siti lagu hari sui di bulan kau Nelson Nehru Anang Baco-Baco. Rentangan hari YFM.

0: Semulai sejalai ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelama sejak, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Penglandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Okey, bukan lagi kami bah YFM segmen atau ke program 34 Seranyawa Serito. Okey, Serito bukan lagi aku ke dekat beranda aku kita bah 34 Seranyawa ianya Macmillan ke dekat beranda aku Serito ya ke dalam lebih kurang sejam eh kemudian dekat beranda. Terima kasih tuan. Udah oleh limpang ngagai konti YFM Serito.
2: Terima kasih juga sudah invite tu kita lah.
1: Gerai saya tu.
2: Sila kak rengar ngak memiat biasa lah. Nak kari kita tu engat.
1: Ya sama. Ya, aku pun saya rengar ngak saya 2-3 hari tu nak nyamai si doang.
2: Ya betul.
1: Okey tuan. Berkelala dulu ngau Macmillan tu tadi. Nah.
2: Okay.
1: Asal.
2: Asal ku ka. Okey, jadi asal ku Kendar ya. Apa indai ku lah, sedaya asal dari Lundu. Okey, tang sedaya dah yang pindah sedaya dia sekarang dia sedaya. Aku umpung dengan beradik ku, kami belah kami semua ada Kuching. So kami tu consider Iban Kuching lah.
1: Iban Kuching. Oh,
2: laban segi ada Kuching dan alu sekolah beritu, alu kerja beritu Iban Kuching lah. Tapi asal tadi Lundu.
1: Ada Lundu ni. Oh, tang kira ke 90% ada ya, 90% hari pengidot non tadi. Sigi di tok
2: berapa? Sigi pada itu.
1: Sigi pada kucing.
2: Sigi pada kucing. Bukan 90-nya, 100%.
1: Lagi bisa dari Londok, aku tu tadi rumah abang Londok dia lagi bisa kini.
2: Nada lagi.
1: Nada enak.
2: Bala cousins kami. Nyanjak lah bagi badian.
1: Sekolah?
2: Sekolah ke? Aku tu 100% Tomian. Aku pergi kindergarten, bak St. Tom pun kindergarten, sampai aku habis upper 6. Semua bak St. Thomas.
1: St. Thomas.
2: I am 100% Tomian. Am higher.
1: Am higher. Okay. Penginduk bak sekolah sebab nah.
2: Penginduk bak sekolah.
1: Oh, nama aktiviti bak sekolah sebab ke suara pasal. Lebih ngagai music, lemak ngemain tau ke bukan ni?
2: Actually, bak aku bak sekolah sebab nah. Kumpul aktiviti aku main chess. I was in the chess club main chess, penyangga orang klub kebudayaan. Badia aku main music. Orang klub kebudayaan, penyangga orang Christian youth, ICF sebab. Dan nama apa kawan aku ni? Softball. Softball kami kumpul sport lah time-nya. Ya, baskul lah. Nanti baru luar lanjut lah. Aku skateboarder sebab apa? Kau. So aku aku kumpul sport lah.
1: Okay, but school tadi kalau ngari ke school atau ke segi aktiviti dalam schoolnya dia?
2: Nadai lah, nadai sampai level uliah ngari ke school. Tapi engkau participate lah setiap minggu mesti ngarau aktiviti, mesti ngarau apa main padang aja. Nothing so serious. Nanti aku lalu jadi wakil sekolah. Nanti lah.
1: Sih ke
2: really relax pun.
1: Aktiviti sekolah jangan kena menuh ke aktiviti buat sekolah.
2: Yes. Kira pihak lah.
1: Okay. Bekini tau nubuh ke band tu tadi nah.
2: Nubuh ke IT.
1: Oh.
2: Okay. Okay, sebenarnya tu IT tu nak. Lebuh nanya-nanya, bala kami si band. Band kami tamnya main music new metal. Actually kami tu background bala kami quite heavy actually. Maya aku biar lah maya time aku bala kami lagi ngau band pike nya. Aku mesti gawak karaoke gak part time bah. So aku gawak karaoke tu dimpu sida family kaban ku siku. So maya aku dia aku selalu ningal lagu Iban bah. Actually aku kai okay dengar lagu Iban ban. Aning okay ningal lagu ba industri kita Iban. Nanya betul cara jebol
1: ya.
2: So maya aku karaoke nya aku ningal lagu ke famous tamnya. Okay. So dalam belakang unta aku somewhere bawah belakangnya aku mesti running software lah. Ya compare, ya unintentionally ya ngadu comparison lagu ke ba industri kita ngau lagu ke ridinga aku. Lagu ke ridinga aku mostly band western lah, band putih lah nah.
1: Contoh
2: Jimmy Eat World, Def Leppard, Taking Back Sunday, Vertical Horizon, Coldplay, band punya apa? So aku mandiang lah. Without knowing it, without realizing aku unta aku mandiang kenyak. So to one point aku boleh conclusion tu lah. Conclusionnya ai nama lagu kita ya. Kas bakar semua bunyi ya. Semua atas bunyi sama, chord progression sama, impu subject matter ya sama benda. Ai nama hal kita impu majority nang huge majority music mainnya nadai diversity bah. So untuk aku, when I see a problem nak, aku straight away medak and put solution bah. And then in this case, I put solution is very obvious. We need to diversify. Kita mesti ngasuh tu yang gerembai. Awak akan mayuh lagi main. Tapi ya, ya bakal baru pergi food court bah. Pergi food court, stall tu jual kolomi, nyak ku kolomi, nyak kolomi bah. Semua stall kolomi bah.
1: Dia orang kemakai bagut teh ini.
2: Nadai. Nah, so that's the point. So dia lah kumpul. So randa lah, aku ngasih dah band members, aku tanya kepada, aku mesti nulis lagu Siti lah. Kita nguji jam ya. Kak kata, okey lah uji. Lagu apa? Lagu Iban. Non serious ke?
1: Serius ke? Sebenarnya kita jamming lagu rambut ya.
2: Lagu kami pun. Bunyi lagu kami nak bakar dunia. Bunyi lagu Korn, lagu Deftones, lagu Limp Bizkit. Bunyinya style music kami.
1: Sebenarnya kita nguji lagu Iban.
2: Yes. Sebenarnya. So imagine one ya. Dispiatu. It's very different. So nguji lah kami. So the first song kena tulis aku ngendak lekai aku Iban is ngarap. Bukan engka. Bukan engka. Ngarapnya sebenarnya first song kena uji kami. And then maya aku nulis lagunya, kami aku pun reference maya lagu Smashing Pumpkins, lagu Today. Aku imagine aku okay lah uji lah. Okay aduh lah chord semua pindah, aduh lah lirik. Kak nyadi. And then baik kumah guys, ada band members, kumulah kami nguji. Sikut nak setuju, kebukai semua setuju lah. Kebikut macam, sikut macam, ayah apa kita mesti gaduh dengan waktu tu. Lepas nanti bukai kita yang gaduh, siapa lagi? Kita akan nanti orang bukai ke? Macam nadai je. So might as well we do something about it lah. So afternya, kira Iti dah setengah jadi banyak. And then, lepasnya aku kawak radio station. Aku gawat pakai FM tu, Pak. I was the assistant producer and also announcer by English department. Lalu bisik ngadu work lah, kerja lah, ngau bala sedak Hawkstar Entertainment. Sedak Hawkstar tu, kekempu Star Cineplex tu, Pak. Yes, so bala sedak tadi. We got very close lah. Udah kira jadi member lah temennya. So one of the person from the company tanya aku, Mac, nuan mau nulis lagu ke? Pal, aku mesti kakak telemovie lah, nulis kena ngadu soundtrack nak lah movie-nya. Apa telemovie nak? Okay, ya, cerita aku lah, cerita lah apa di imagine yang nama yang pu reference on how or what yang pu story is supposed to be. So imagine ku, okay. So I gave it a try lah. So nyak lah kenyadi lagu engka.
1: Nombor dua.
2: Yes.
1: Ngarap nombor satu tadi.
2: Ngarap is the first song kena tulis aku. And engkanya nombor dua. Okay. So dah ngadu soundtracknya, nama movie-nya lagu Sayau.
1: Kan ni ke movie-nya pansut bah.
2: VCD.
1: VCD.
2: Oh, jelaka ni. Aku dah suara berlakon.
1: Berlakon.
2: Apa balat.
1: Nak kan nombor dia saya belakang.
2: Aduh, anang lah.
1: Nama kereta dia.
2: Kereta aku tu aku tu gawak urunya. Aku tu gawak ba night club ke punya induknya penyanyi orang ke. So aku jatuh cinta dengan penyanyinya.
1: Main kereta dia main.
2: Ya Rabbi, cringe eh. Jeraka. It was fun.
1: Okay lah, pengalaman.
2: Oh, pengalaman, penlebak. So, nama rana tu tadi ni. Pasal lagunya.
1: Lagu out.
2: Okay, so udah lagunya pansut. So I think nanti nak salah aku nak sidak Hawkstar mana. Eh, Mac, mana lagu gagak nuan? Eh, serius ke? Oh, mana lagu? Eh, mana nuan record album? Oh, kira pihak lah. So, basically, nyak lah start IT sebenarnya.
1: Erti ya, sebedau lagu Ibannya kita nak dengar luar ke Singa Rumput ya.
2: But kami time nya laman kami band underground bah.
1: Oh.
2: Ba radio sikit narin dua dah music bekenya. Lebuh mayanya. Mm-hmm. So semina kami ngeluar ke demo dan then trading CDs lah ngau sedak band Semenanjung ngau band Bas Sarawak tu nya alatnya yang pu culture sebab dah the demo communities aja. Like that. Oh passing jual demo ke gitu. Nya lah that is how underground music is lah. Sampai ke dia tu.
1: Siapa ngau nombuah ke IT sebab lagi mengkang dia tu line up ya.
2: Okay, ke nombuah IT sebab was me, aku, Dennis, bini Dennis, Su, drummer kami David, gitaris kami lebuhnya Daniel lah dia yang. Okay, jadi antara lima ikut pun tadi. Kami mengkang dalam bandnya. Aku, David, kau, Dennis. Daniel tu pancut dari band. Su sebab after first album. Yang badu main dapat mereka concentrate dengan church work. Ada. She is a very good piano player.
1: Oh,
2: nang mana?
1: Pianis ya,
2: Mas. Yes, yes, yes.
1: Bisi band bukai kini sebenarnya IT.
2: Kata maksud.
1: Sebenarnya nombor ke IT. Mac bisi ngau band bukai kini.
2: Aku mpo. Ya tadi Pike punya sebenarnya aku bisi band death metal.
1: Oh, berarti nya nya okay ngau IT main ya?
2: Okay.
1: Ngau band line up bukai.
2: Tahu.
1: Ya ke Pike ni tadi genre nama?
2: Pike tadi new metal. Hanya ke bisi. Bisi dunia Dennis dia, Dennis go Daniel bisi Pike.
1: Pike nya tadi. Dan new metal yang tadi lebih ngagai sedap bakal lebih sikit.
2: Yes, yes, yes, yes.
1: Sigi pun tahun 2000, sigi Jerman ya nya
2: yes,
1: lebih sikit.
2: Hanya nang time ya temnya.
1: Ya. Okay, influence band IT. Overall semua lagu band IT influence ya.
2: Influence kami.
1: Okay, begini ke music kita tadi lebih ngagai band band nama
2: kami pusam sangka aku lah orang lah pada kami lapan sudah ya oleh notice simple reference lah paling udu I think Jimmy Eat World lah
1: Jimmy Eat World.
2: World. Oh, Jimmy Eat World. World Jimmy Eat World Taking Back Sunday but dia lah Vertical Horizon but itu lah yang pu style kami songwriting Foo Fighters bisik ke dia tang kami nak nunda lah kami maka aku in dalam aku pu songwriting pu proses lah aku main je chordnya. Faham tak? Lepas aku dah main lagu-lagu kebukai tu lah. So I just start playing how I play. Aku nari nunda sudah satu batu. I listen to their songs, I play their songs, but I play in my own style. Punya aja.
1: Ya. Oh. Kan niru nang.
2: Nah, nah.
1: Nang cara kita punya.
2: Oh.
1: Iti tu, aku muda lah baka bisa siti sebab ngeluar ke siti mini album. Begulai ngau Heaven. Masterpiece banyak dikeluarkan baru-baru Fish Farm Record.
2: Fish Farm Record. Oh.
1: Lagi ingat namanya?
2: Fish Farm Records kami pun recording label. Record label. Bisik ke? Nadai lah compilation. Nadai compilation lah.
1: Nadai kan? Nadai bisik dianjung ngagai radio mainnya sebab. Bisik bukan dengan Masterpiece, Heaven, mainnya sebab.
2: Bisik ke kami? Ingat aku. Kalau lamanya lah.
1: 2009 ke Rina Zana aku.
2: Nanti tak aku lah nganjung sampler yang kakai sudah radio station rubahnya.
1: Ya, ya. Keterubah aku ni dengan bakal ni malah tadi. Nah, nanti kalau aku dengar lagu, lagu Iban ke sama pakai yang bunyi-bunyi. Dengar lagu tu. Mana lagu sudah tu? Mana lagu tu? Semua lagu berdia mana bagi yang dengar aku.
2: CD je.
1: CD nya. Kira ke kita lah muka dinding band indie nya tadi atau ke music indie nya boleh ditebah bar radio diterima bar radio
2: banyak lah harap lah mujur lah pengawaknya
1: mujur lah pengawaknya ok album full album mesti keluar ke?
2: Kami keluar kami pun full album in the year 2010 album ke nanti nak kalah medak ya ke color green ya mesti gambar kaki laki yang induk berdepannya. Dalam albumnya mesti 9 nanti lagu seti lagu rutih ke bukan lagu Iban lah
1: tahun
2: 2010
1: berapa itu album full album dah keluar ke kita?
2: Siti saja.
1: Siti nya dah.
2: So we have one EP, EP nya 4 song, 5 songs lah. 5 itu lagu yang dikeluar kami 2004 and then 2010 nya ngeluar ke album ke 9 lagu nya. And then after that kami hiatus lepas aku kawat Asia bah. So kami dari hari lah kakadu recording semua pindah. So I think kepala kami cuti band 9 tahun kot. Somewhere there lah. And then dah aku baduk kawat Tasik nah, pula itu baru pula ke darat. That's when kami release singles. Ngelepas ke diri That was the first single that we released.
1: Udah kita cuti.
2: Udah cuti tadi. Nge-record baru kami. So Lepas Kediri was the first single, and then the second single is CGPA. And then kami sing adu retro wave version lagu Ngka. And then nama gini. After that kami sing adu single Siti Api Ngau Bunyi di release last year ke? No lah. 2024, 25 lah, somewhere there lah. And then kami baru-baru tadi ngadu re-recorded version of lagu Ngka.
1: Nama
2: reason ni kah?
1: Sudah tu nama.
2: Reason ni kami ngerecord baru lagunya Laban nak. Maya lagunya keluar sebab Su agi dalam band kami. And then Maya Laban Su, she is a very strong pianist bah. So aku craft kami pusam nak ngagai yang pu talent. Kuka orang ninya yang main.
1: Oh.
2: So we were in the beginning asai ku iti ulah consider piano rock lah. Kami bunyi kami mimet baka keen, bunyi baka mili kenya apa. So dah apa duk di band tadi dah. Jemni tu. So Dennis tadi alu ganti. But Dennis is not a piano player. He is a keyboardist. So every single time kami main lagu kanya, ya nak sebaka bunyi baka album ni suba.
1: Oh.
2: So, udah pengelama ya kami main lagunya. The song has udah bunyi so far away from yang original form dah. So that's why pada mana kita record version tu, lawan version tu kami main kita ngelama tu. So that is the reason.
1: Oh, dia mesti beda lah. Version dia ke suba
2: more piano, piano driven. Version ke baru tu guitar driven.
1: Oh, okay, faham. Aku bisa mendap meng mega apa lagu by YouTube di STP. Nama berkenai tau bisa lagu dia. Jauh lari.
2: Oh, lawan aku kelimpah hari dengar lagu alternative rock when I was growing up. Nah, aku suka dengar lagu hip hop. Aku nak suka dengar lagu hip hop. Dan aku sangat nang rindu bah. Rindu bah. And then cun ke bala kita, bala ke rebak baru tu, bakal bala sedak Master G, bala sedak AJT, sedak Sika Kalongan tu. Aku mula sedak kadu rap kena leka je kuih bancun bah. So aku kak ke kadu. Dah lah aku kaki barbecue mana ke.
1: Eksperimen punya.
2: Eksperimen. Why not bah? So nya lah. And then TSTP je. Utai selalu sebuat bala kami sebuat. Tumbuh pulai. Lalu, pek, mana Ron? Gagal lagu. Lagu rap aja lah. Gagal lah. So jak lah jadi ya.
1: Mana kita?
2: It's for fun. Might as well. Have fun.
1: Ya, ya, ya. Lagu rindu hati.
2: Oh, have fun.
0: Segulai sejalai Gau YFM. Bab program 34 Serajawa. Nintian hari 6, Gau hari Minggu. Sepenglama sejak. Hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat kau main asal. Boleh megali pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Ba.

0: Again, Mac tadi saya nyebut jadi pengelola program radio sebagai company tadi. Tahun berapa ya? Berapa lama ya dah?
1: Tidak aku imagine lah. Aku mulai ke pengingat ya. Asal aku nya tahun early 2000 lah. Sangka aku 2004 5, 6 berdialah 3 tahun lebih aku diap 4 tahun lebih aku ngasih dak ya. Nyak baru aku ke Tasik, aku pergi Tasik about 2010. Betul lah enggak? Lepas nyak lah.
0: Bekeni ke tahun nombor bisa pengapuan dia? Orang ngambil atau ke make bisa interview kah?
1: Aku dulu interview.
0: Okay.
1: Aku nak mesti macam news 8 time nya orang nak newspaper. Okay, so check lah newspaper benda. Saya mesti vacancy. Uji lah. 2 kali aku uji. First time dah keterima. Okay, ada apa? Pansu baru, vacancy-nya uji baru. Terima orang lah. Nasib juga. So, nyak start aku masuk dalam radio bulan.
0: Pengalaman radio mainnya? Setiap hari pengalaman atau ke ya ke dikingat belum lah? Si cerita?
1: Bisi. Lapan kami selalu, lapan radio session mainnya. Kita RDM, Cats FM, and then radio session kebuka pas Semenanjung. So, habis dia suruh orang jadi official radio station kan, tidak salah aku. Event sudah Hashhound Harriers, kalau orang ingatnya kan?
0: Kalau
1: pertubuhannya, associationnya Hashhound Harriers. Okay, cerita.
0: Oh.
1: So sudah HHS tu lah. Sudah ya, basically they are a group of jogging enthusiasts. Sudah tu suka jogging.
0: Okay.
1: So sudah maya chapter lah berdunia tu lah. And then empu members selalu lah setemu aku lah members of the Hashhound Harriers tu punya very professional people lah, very successful people, engineers, doctors, whatever lah. Okay, so activity sedang jogging udah jogging ngirup.
0: Okay, nama I amat ke?
1: Nak dah,
0: I bisa.
1: Saya ngirup, I bisa ngirup ya.
0: Okay,
1: so pengawak saya kenyak lah. So sedang mesti ngadu sikit huge pengerami mbak ba amphitheater suba apu mayo mayo sudah dia. And then utai tai kasuah memorinya lekat ba kumpu main tu laban. It was a lot of fun ba sudah. These people sudah ayah pergi kiat sudah bertemu ngau chapter buka, and then they have a lot of fun.
0: Mayo kau tu tadi sudah ya invite orang mayo atau ke
1: sudah yang
0: geng sudah ya
1: sudah yang puja. Okay, tu so tu sudah Triple H hari didian hari menua tu hanya mayo sudah ya punya sudah lebuh event malamnya every single groupnya di kick ke stage pejang adu persembahan persembahan sudah nyalah ke jenaka ya ngan jadi disebut gila lah lepas sudah mancal jenaka akai pecah perut mudah ulas sudahnya.
0: Okay, udah niat tadi visit ko menda agak make tu tadi kalau ba Neo Kenyalang.
1: Okay.
0: Bukan ni ko le masuk ba dia kada.
1: Okay. Okay, cerita begitu. So lebuhnya Astro Radio Sarawak. Sidaya anunya. Sidaya ka nguji mic channel lagu Iban sudah ya. Sidaya ka adunya channelnya. Bisi orang bah, they wanted to make it a proper radio station bah. So aku nguji lah, jadi orang ke ngadu pengawaknya. So I applied for the job and I got the job lah.
0: Oh minta main.
1: Yes.
0: Kati nama bisi kosong main lah, saya can see.
1: Kati cuma dah.
0: Bisi kapan mana?
1: Sedap bisi ngadu nanya. Sedap bisi ngadu. What was it called again? Sedap bisi ngadu survey lah. Pasal patut kena nama pendapat orang tentang radio station bah. So lebuh surveinya aku dengar-dengar soalan sudah. So aku nanya sudah actually. Apa kerja tak tu semara? Tak ngadu radio station ke? Oh kira kira lah. Nanti kita ka aku ngadu tu. Aku ngajuk ribu kiat wadah ribu. Aku yang gua. Okay. So after that kena interview and then I got the job. So nyak lah tanggungjawab cuba.
0: Bisa lah Mike mandah kalau gawat bar radio bukannya kira ke mantu boleh bar Neo Kenyalang main-main sebenarnya.
1: Yes.
0: Ya, kira-kira mesti mantuk lah banyak sebab pengalaman bar radio.
1: I think so.
0: Company ni.
1: Lepas saya tanya nama background. Padahal lah aku kalah FM dan aku kalah kadu production show kena RTM semua tu. Padah semua. So okay lah. So at least aku nemu lah nama tergagak aku. So nyak lah. Walaupun hari nyak lah aku ngadu sedampu archive, sedampu library, sedaya establish contact dengan semua sedaya recording company, sedaya artis semua pindah ngambil lagu, sedaya ngadu sedampu playlist semua lah. Aku siko.
0: Siko naja.
1: Ya, aku siko kapan siko? Agar namanya. Oh, Agar Marita Cak. Ya, kumpul social media pun gay. So aku ngadu yang pun content bak on air, yang nulung aku ngadu content bak social media.
0: Artinya tadi kita buat city OPS-nya lah, bukan yang kau radio station kebukai tadi.
1: Kebukai.
0: Sama buat OPS-nya.
1: Sama buat OPS-nya.
0: Okey. Kita ngomong dengan music indie ni.
1: Okey.
0: Bukan ni pemansang music indie di Sarawak, Datuk?
1: Dia tu ya Benong Nikit Baru. Benong Nikit Baru.
0: Nikit Baru.
1: Abang band-band bakal bala sida JDS, Adi Kenawet, sida SAD, sida Pirate, sida Covenant, sida Radak Nyawa, Adi Kucing, sida The Renaissance, Adi Semarahan Kucing lah. Punya sida Saint Venus, satu band kebaru-baru lah, kira kebaru lah. Kebaru-baru, paling baru dia nak. Saint Venus, ngau Radak Nyawa. I think they're about 1 or 2 years old. So they are coming up again. Udang record lagu. And then baru-baru tu tadi kami bisa kadu gig ba event space Nur Bala di Dimpu aku ngau Bala Kaban ku. Sada Perfect. Taklah Nur Bala band sama yun.
0: Selalu gig-gig media.
1: Ya kira ke Terbahaya ya. Selalu ngadu gig tapi tang khusus nang spesifik kena Iban Pusin baru ya. So kami mesti plan ke mai gig-nya pergi Bintulu lah. Somewhere this year lah. So bala-bala ke Peninga kau atau ke bala ke Medak show tu dia tu. Nanti kita ke Bintulu mesti chance kita Medak gig band event Iban G.
0: Ya. Music tu tadi ya bermusim ni. Agi bisi kini peluang band ini tu tadi angkat bakal ke sebenar tu.
1: Agi selagi sida ya kak memperjuangkan sida empu music. Selagi bisi orang kak ngadu provide sida platform ngadu gig ke sida ya, and then selagi agi bala sida radio kak nyukung, you know, mekah lagu sida apa rotation, higher rotation lah nanti uli ya. Bakal you have the usual selection, match it about 40%. Lawan visibility yang penting dah. Caknya aja cara ya kan ikik sebenarnya visibility ya. Nanti selalu giro ninga lagunya. Senang gitu lawan nerima.
0: Kira ke mereka expose
1: sebagai
0: band-band indie ini.
1: Exactly.
0: Nama gini kebuah band indie itu tadi maka 2016, 2017 ni kurang. Nama kebuah.
1: Laban sudah.
0: Bapak penemu.
1: Okay. Ya. Yeah. Aku pernah terus terang lah. Laban tu observation aku nah. Band ke benar-benar ngadu lagu lubuhnya nah. Sida ya lu baka nemu slow down. I think laban sida ya nak tu bulu ya terima hari orang muka kini.
0: Nak tu diterima.
1: Nak tu diterima and then bisi utai kenyadi itu. WS this mayo band keangkat mainnya, kau tahu kau nguji keangkat temnya. Sudah kuat gila klon. Sudah dengar sudah band tu famous, dengar lagunya kenyak, alu semua nunda lagunya. Jadi
0: cuan ya kenyak magang.
1: Cuan ya kenyak magang. And then laban ya bakar foto stat bah, ambil non segi original copy foto stat non, ambil non copy tadi foto stat non tadi di foto stat lagi. So tanya makin lama makin
0: berulang
1: and then makin kabur pindah. So the quality is no longer there. Amai your band clone dalam tahunnya
0: berarti dalam maya ya kangkat subah lah berangkari 2009.
1: Yes.
0: Aku berarti ke 2009 subah lah tindak salah aku ya segi angkat dan ya 2016 2017 nyok kurang.
1: Kurang.
0: Ya.
1: Bisi band tentang bisi. Lagu sudah ya. Nak tu cuan, sorry lah. Yeah. That's the truth lah, hakikat.
0: Bisa memang band, baka band mainstream kau tu. Ya ke dia tu ni tadi. Tang music yang dah baka music, baka indie subah ni tadi. Nyo baka, nyo kelalu mainstream lah.
1: Yalah.
0: Nombor mana lah.
1: Yeah.
0: Okay. Nama runding yang pasal lagu ti digagak dengan AI.
1: Aduh, Pak. AI is something that we cannot avoid lah. That is technology lah nah. Okay, let us setuju lah ngawnya. Tang cara kita yang kena AI tu mesti betul. AI tu okay and all be all. AI tu is a tool. Eh? Okay, let's say lah nuan songwriter tadi. Nuan si blur sikit lah nak lemu ketik kena ada melodi lagu tu. Okay lah. Fine, if you want to use AI. Okay lah, kena lah. Okay, ambil lah melodi, mimet. Okay, macam okay je melodi tu. Okay, mbal ke lirik tu dia. Okay, cun. And then you try tambah lah your own melody. Tapi nanti nuan, kena AI-nya masuk lirik, orang ke belagunya, orang dari Indonesia. Harun lah, harun lah. Ya, lu dingkah nampak YouTube padahnya lagu nuan baduk lah dah kadu kerja aja. Sorry dai lori lah bro. Ada malu kan nuan.
0: Bisa yang gagal kena.
1: Mayu ah.
0: Okey, dah lagu AI tadi. Lagu Ika dia tahu ni tadi. Lagu Iban, nama okay. Dia main. Overall.
1: Production is getting better. Dengar aku lah, production is getting better. Songwriting yang dia orang ke. Sekedar orang, dia very good songwriters. Monica Allen, my god. Yanya nang terror, lyrics dia beautiful. Florence Law, very good melody. She's got a good team behind her. Bakal bala sedak ke ni kena. Betul. Sudah mawat. Very impressive lah. And then kebukai-bukainya nantu lah. But there are some good ones lah. And then aku wish that mayuh gi orang nguji ngadu more urban sounds lah, pop, R&B, hip hop, more rock music, alternative rock. Nikit awak ke mayuh gi tadi dengar apa? Best ba.
0: Nyam tadi ngamik ke mayuh gi rentak tadi rindu
1: exactly.
0: Gi tadi.
1: Best ba.
0: Kalau kini make tu tadi berunding soba bob no dua ke dia tu tadi. Dari segi penghidup, dari suka penghidup.
1: Okey.
0: Ari mid soba. Kalau nak berunding yang dia tu ko dah datang di tu ko.
1: Narai lalu aku nyangka aku hari mid banding ku. Okay lah, let's say lah aku main gitar sebab umur aku 12 tahun. Okay, main lagu Skid Row. Narai sekali-sekali aku imagine aku duduk dia tu berandau kenuan pasal involvement aku dalam industri muzik Iban. Narai nyangka lalu.
0: But umur 12 tahun sebab nama ke disangka main. Nak jangka nama-nama atau ke segi bisa jangka? Okey, aku akan jadi tu,
1: Nak lah jangka nama-nama mainnya. Kurang gunungnya. Main gitar, mansaikan.
0: Kini ke main kata nama tu atau masuk dalam muzik main umur 12 tahun ya. Siapa influence main semua?
1: Abangku.
0: Ya, bisa band?
1: Ya, nak band. Tapi kami tiga ikut adik-adik dah. Okay, elder brother, aku tengah, adikku. So, lebarnya tuai ke tuai hari aku 3 tahun. So nanti dah salah aku apa aku mesti beli gitar. And then abang aku tadi alo belajar main gitarnya. And then at the same time two time zaman kaset bah. So ya selalu beli kaset bah. So tamak aku beli apa nama kaset beli tu. Okay. And then mudah lah. Iron Maiden, Skid Row, Def Leppard. Oh dengar lah alo lah jatuh cinta lah kau. Music punya. Yes. Music guitar driven music. So mudah ya belajar gitar. Aku pun kenggau ke. Kenyak lah. And then actually the first song tadi pelajar aku main gitar sebenarnya is lagu Skid Row. I Remember You. Lagunya best. Lagunya pun the first song kadi perform aku maya kami club kudaian apakah? Talent Time. Band kami. First time aku on stage main gitar rhythm lah. Okay, main lead. Kurang pun main lead. It's that song. I Remember You by Skid Row.
0: Okay. Kira filmen Skid Row ni saya amat buat music main kan?
1: Kira lah. Kira. Nyak lah ngepun aku pun minat dalam gitar driven music.
0: Music Iban dalam tempoh 10 tahun tika datai. Berkini ke pendamik?
1: Aku nak nemu. Honestly, aku nak nemu. Aku seminat dekat ngarap people buat radio station ke apa ke content creators ke merik more emphasis ngagai other forms of music make these people known
0: beri peluang
1: awak ke nyajak nanti kuliah mendak yang jadi nak dan aku boleh imagine okay 10 tahun dah tu nak music industry kita iban nak makin happening gila-gila. But for now aku dah nemu. Honestly aku dah nemu.
0: Orang boleh nak nerima gini reti kau ni tadi okay gagap music ke berkualiti lain dari kebukai R&B blues kelimpahari music joget atau ke dandut tadi. Dong saya boleh ke orang nerima orang mayuh nerima
1: Ulia. Guarantee ulia. Okay. Maksud non orang Mayuh, okay, semina bangsa kita iban ke?
0: Kita iban ya.
1: Kita iban ya.
0: Community kita.
1: Oh, ulia. Mayuh balai iban. Temu aku tu. Iban people who ngai ninga lagu iban. Tanya aku, dakuk apa dah kan? Mahal lah. Ingat lagu kita, penyajak bunyi. These are the people that you need to tangkap. Laban sidak ya sebenarnya. Sereka ninga lagu, tapi nada option. Nah, tu maksud tadi. Yeah. Nanti semua bunyi sama, nada option. Padai.
0: Dan sidak ya, nak nyelam ke dalam lagi ni. Sidak ya nyelam ke dalam lagi. Kemudian ya.
1: Bisa. Ke underground, bakal bala kami itu. Bakal bala band kita sebut aku tadi. Bakal bala sidak AJT, sidak Master G, hip hop. Very good hip hop. Bisa nanti sidak nyelam. Dan pulai baru kerana tu tadi. Nanti sidak, these bands and these artists are given the proper exposure, people will know. Nah.
0: All time song. Lagu pemadu di kerindu.
1: Lagu apa?
0: Tiga.
1: Itu lagu Iban ke lagu putih? Ah,
0: nak kira lah.
1: Okey, nak kira ke. Lepas lagunya, itu tukar lah. Itu kaya imagine. Asaiku... I'm doing just fine. By Boyz II Men.
0: Boyz II Men. Nak penyangka.
1: Aku kaki R&B sebenarnya. Umur ke? Kopi itu macam music dengan aku. Yeah, I'm doing just fine. Boyz II Men. Hello, you know, enggak aku buka lagi. Aku imagine lah. Apa kan nama lagu macam ni? Oh, salah lagu favorite. Tadi ingat. Doing Just Fine by Boyz II Men. And then second song tu Jimmy Eat World.
0: Jimmy Eat World.
1: 23 nama lagunya.
0: Okay.
1: Lagunya emo.
0: Lagu emo lah.
1: Oh, best lagunya. And then maybe lagu Gwen Stefani. 4 in the morning.
0: 4 in the morning.
1: Tu kira top 3 lagu nang dirindu kau habis best lah.
0: Bisa lagu Iban lah.
1: Lagu Iban ke? Lagu Iban favorite ku ke? Asaiku lagu nyak lah. Nanti lo. Lagu Pulus Muris. Pengujung ya.
0: Ya.
1: Setidaknya that's very good song.
0: Oh, ya.
1: And then lagu Florence Low. Apa nama lagunya ke? Aku nak ingat nama. Tapi it's Florence Low lah.
0: Nang Siti Ari lagu di Kerindu Kembang lah.
1: Yes.
0: Ari Florence Low.
1: Florence Low. And then apa nama lagu Siti ini? Lagu Jeffrey Moli lah. Perindu udah serangan.
0: Udah berserangan.
1: Aku suka lagunya.
0: Segimana lagunya?
1: Mana lagunya? Epic lagunya.
0: Okay, berita ke madu baru pasal IT. Mesti kan keluar ke lagu baru kini.
1: Okay.
0: Datuk projek baru.
1: Projek baru ke? Okay. Kami benua ngadu synthwave full version kena lagu Celom Biru. Kami benua ngerekod lagu baru. Hopefully tahun tu boleh keluar kedua titik lah, setiap lagu mid tempo, setiap ke lagu laju. And then kami pan besi perambu ke ngadu re-record lagu ngarap. So tu lah utai plan kami tahun tu. As far as shows, okay, kami bulan 6 tu besi show kena music festival nama Laka tu Pak Kuciang. And then kami besi ngadu show ba Penang, bergulai dengan band dari Kuching ke Bukai dalam 6 buah band lah. Kami dari Kuching sama Venture pergi Penang, ngadu gig berdian. And then, bakal ke pada aku tadi lah, plan kami ke mai gig ke dah digagak kami ba studio kami seringnya, mai berpintu dulu. So, nak tunjuk lah plan lah, so far lah.
0: Okay, nyebut kau ngau show tadi ni. Madah bisik kalau show ba Penang. Kini lagi kebukai kita kalang agak show.
1: Okay, Penangnya akan digagak, dekat digagak kami. Kena ke dalam bulan 8 lah. And then last year, kalau 2 years ago, kami bisik main bergulai dengan sudah Aladau, bergulai dengan bisik sekedar band dari Kuching Megak. Kami main atas angin pusho buat KL.
0: Kalau main buat atas angin?
1: Kalau.
0: Okay.
1: So, nyak lah, paling jauh lah.
0: Kira show paling besar ni? Kini ke?
1: Paling besar ke? Itu show paling besar. Beri ni kami festival. I think Dreamscape. Dreamscape was quite big. Dreamscape kami main bergulai dengan sida dengan sida Dead Mushroom. And then Maya 2 tahun ke udah tadi. Ba Miri, ba Koko Kabana dia, ba bergulai dengan sida Wak Miri pu event.
0: Okay.
1: Yes. And then bila ya? Nama lagi kiku saya kami. Rangka aku nyajak lah.
0: Music festival tu di semua ya digaga untuk band Iban. Bisa orang terima kini?
1: Boleh agak. Boleh. Tapi mesti berani mencer lah. Nanti and then bala ke bala Iban. Tiap nak harga tiket nak ucau.
0: Yeah.
1: Lapan tu nyak besar kos bah sendara. Nanti tukang di music festival. Tapi boleh sikit boleh. Bala kami pun dia tu pun udah merambung kena. Dan yang pun feasibility whether di ni kang adu besar ni yang pun scale ya, siapa nanti yang scale ni dah berunding kena bala kami.
0: Semua Iban.
1: All Iban. All Dayak in fact. So guys mulai once kita Iban je. Si dah berdayuh pun gau ke. Okay, bala saya orang ulu nanti seperti artis gau je. As long as they are good. Atik ke AI cika-cikanya sorry lah. Nadai lah, nadai yang luar lah.
0: Itu segi untuk music
1: aja. Itu nang real pun.
0: Real music. Nyak minta di leban community kita itu leban suai hanggau pemerintah free buat farm fee lah buat rumah panjai suai hanggau pemerintah free nanti nyemak berbayarnya tadi engkau lupa ya sudah ya
1: yeah, paham ku
0: kira ke berapa dikit ia ke diasai kemengnya tadi ia ke okey-okey boleh diterima kita nanti kita ngagai music festival
1: okay.
0: Engkau band Iban
1: okay. So let's say lah kita imagine dalam eventnya kita bisa dua stage, okay, stage A, stage B lah, okay. So stage A, stage B, I think, okay, that's the 16, 8, mesti 16 itu X. 16 itu X. Imagine tuan, nanti lumayan RM10 cukup, medak sih dah ya. So 180 lah. Nya nanti dah beli tiketnya, bak pintu. Laban nyual tiket kena festival tu. Ya, mesti stage. Ya, mesti fasa. Ya, mesti face. Ya. Ya. So, yang mesti early bird. Okay, let's say. Nanti tiket buat door je tadi, RM180. So, early bird tadi, maybe RM120. Nanti rukam murah, beli tiket tumbuh lah. Okay, nanti dah murah tumbuh. Okay. Then, ya, mesti ipu pre-sale. So, pre-sale, maybe rega tiket dia is RM150. Okay. Okay, nanti can kedua tu untuk berjimat kedua tadi. Nanti 2.6 nuan kerja tasiak nuan mai halak dua buah. Okay, belilah pada ada apa? Soalnya, and then Maya nak merundiang nak beli tiketnya. Cara merundiang simple aja. Aku Maya RM10 kena mendak ucap tu, aku mendak bentu, and then nulung sudah collect kena bayar semua perengkak ke di bisik festival tak?
0: Karan, sewa
1: exactly.
0: Speakers
1: backline-nya yang pun line array
0: lighting
1: exactly music festival tu is an experience nanti kita mendaknya marah tu ni bonggau simple aja yang mesti choice
0: amat music festival tu ya experience di ke ngasai ke sound anai ngasai ke masuk concert ni kia di ngasai ke ngau ramayu mendak band tu bandnya nanti di ngasai ke di ke mayar RM100 ke mendak tu aja kan nak tanya lah
1: tak lah tapi nyak tadi is an experience lah
0: yeah
1: that's why festival pun organizer mesti nak memilih line up ke mana awak kurang dah okay best ke tu aku nak kira nak kalah lah dengar itu tapi aku dengar good thing sebab this person aku kan mendak itu kenyak lah that's it lah
0: nyap ia ke di Prabowo kita ni yang kaum ia ke musician mainstream sekali atau ke ungkau indie nya
1: mainstream sekali ni because laban it's not fair bah saya kami is mana lagi kita mix the two we get the best okay sedap sedap mainstream pun ni ke cun ni ke best ni orang baru orang lama ambil and then gulai ngos sedap independent tu mbal ke sekali
0: Okay, Prabu kemana ya? Aku ngarap ke Mujur meh.
1: Harap Mujur lah,
0: harap Mujur. Harap
1: Mujur.
0: Okay, jago ke penudi, Mac.
1: Okay. Nara jago buka ya. Semina bersampi kesedua. Lagu pulosnya.
0: Belum Boris.
1: Okay, nak lah. Jago penudi aku ngarap bala musician ke luar, siapa bala ke mesti tergerak hati, ke ngagak lagu, ke ngagak band. Anak takut lah adunya. Gaya. If you guys need support, hit us up. get in touch with us. Bala kami are more than willing to help. Okay, nanti bala bersibu, bala kebukuciang tu, bala kami, nanti bala bersibu, bisik ke bala dian. Nanti ke, yalah, recording ke apa, ke main gig, ke, just get in touch with us. Ila, kalah kata je. Ila kata lah.
0: Agi mayuh ke orang jamming dia tu?
1: Agi lah.
0: Agi lah.
1: Mayuh.
0: Oh, mayuh. Lepas bisik ko, ninga-ninga seringnya. Studio jamming ni macam

0: Best, okay. Beza cerita nak. Nanti dalam kerja jamming studio, masuk dekat bayar RM20 ke RM30 ke, gitar semua mesti dia lah. So kita main. Rehearsal space, you have to see backline, you see drum, pedal, you see amp, gitar baik kerimpu.
1: Okay.
0: Hanya serious, more serious bands will go for rehearsal space lah. Kira biar lah. Jamming studio bakal ke Bak Wisma sebekas bakal punya narai gig je. Ya, narai gig.
1: Engkau sedang gagal jamming studio berubah diri kini lah. Oh. Datuk nyumur dah.
0: Bakal band, bakal balai IT. Kami mesti studio berumah lah. So, masuk studio, okay, semua gitar masuk dalam mixer, keluar by in-ear. Nih, narai raga, orang ingat yang aku rawah, ingat dibiat berpaluk ke electric drum. Nyejak ingat orang.
1: Tuk tuk tuk tuk. Ya jalan dia
0: orang.
1: Okay, terima kasih Mike sudah boleh limpang gagai konti YFM.
0: Okay.
1: Terima kasih. Nama-nama Prabu kita ba Perfect Studio ke Prabu Geek ke concert ke ngarap kemuja magam eh.
0: Okay. Terima kasih.
1: Okay, sama-sama. Dekat tu aja 34 serangan nyawa kita hari itu.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Ngagai kita kengemuan garis terlalu mayu baru mah tau.

0: 24 jam sehari, segulai sejalan.
1: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya, halai mancar lembaga itu ya, itu.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi kutai tan siwet mantap belakang, kurang berdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empedil. Dekat ngeregau, malam kita.
2: Aku memayang keteriba, kami yang petuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggau semangat. Tentunya Pak YFM.
4: Jaku perangsang kesar itu. Patut tinggal suh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kiat pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejulu hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib kuliah kutai. Nadai mujur siti utai di kerjaku. Menjadi, Allah talon nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ya kena meri kita pemaya. Upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngop ngadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak, tertugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke dirimpu, orang bukai tahu ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indah kalah tersangkut dalam perjalanan penghidup kita. Terus ke perjalanan wan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang ngegendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki ngeparas tinggi agi. Rampau perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatu di titik kita. Awak kita indah berbadi terpejuh labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkau. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke perjalai kita. Dalam perjalai hidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baru. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransian. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuara kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julo hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julo hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi. Lalu ya tinemu semua utai oleh ngagih ke kita di madu badas, di patu di kemuan, di genggam kita. Tuhan, merekat ke kita selalu.

0: Tumbuhan, Jonas Johnny Aman. Lekang Audion, Jonas Johnny Aman. Dimpu Nuan Siko, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe Tion, Phoebe Ngauden Aladin. Arisa, Tanah Berenyang Ben. Leka Ngau Tion, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Dirantai Pengingat Manis, Ramles Walter. Leka Ngau Tion, Ramles Walter. Turabai, Wat Rock. Tion Ngau Leka, Frankie Man. Singkang, Diana Sini. Leka, Adrich Kamijan. Tion, Den Aladin Ngau Adrich Kamijan. Peraup Min, Dara Helena. Leka Ngau Tion, Monica Allen. Nadai Agi Pengrindu, Ika. Leka Ngau Tion, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Nak mudah aku lengkap, Donny Lang. Leka Ngau Tion, Donny Lang. Aku Ukai Lulung, Winnie Albert. Leka, Ampan Lebat. Tion, Jimmy Pelikat.
1: Ngau Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngau Tion, Maxwell Franklin Saran.
0: Sekali lagi, merik pengagati. Ngau Tabik Puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final, KCSJ ke-9.

Aku bukan lulu lagu hari Winnie Albert Siko hari 12 finalistik mujur masuk ngagar ngak final SSJ ke 9 ngak tu merik pengagati tapi puji hari kami YFM nuju semua ke udah ngak berpekit ba semi final SSJ ke 9 di malam ke diatur ba Dewan Sebaguna Selangau cukup rami cukup sporting kita ke sama ngak medak Din Mega lalu kita ke sama medak live Facebook YFM di malam. Terima kasih mayu-mayu ke sokong kita nambah ke viewer atau ke orang ke medak di malam mau. Jadi untuk ke dia tu daripada aku bawa Facebook kami YFM Iban agi mega medak nambah makin mayu kita ke medak live ke mari au. Lalu mari terima kasih mega ngagai tim atau ke kru SSJ ya ke Samang mujur ke pekit ke diatur di malam ianya semi final SCSJ ke 9. Jadi ke sekali tu tu terus merinang kita ngau lagu Siko Ari finalis SCSJ ke 9 lagu Ari Diana Shini Singkang.

Anda mudah aku lengkap lagu hari Doni Lang situ hari 12 semifinal semifinal lagi ya, finalist kebenarnya finalist SCSJ ke 9. Udah merindang kita bawa rentak ngali hari. Jadi jam dia pukul 4.42 minit lemai, selama lemai ngagi kita ke baru pukulengah kami buat YFM. Bagaimana kita kendang yang udah pukulengah kami Kenyau hari pukul 3 ngali hari itu tadi. Terima kasih ngagai kita. Okey, tu ngenang berita berkau dengan pemansang tu peningat tu berita berkau dengan jematan Sungai Paku di Tanjung Sebekus Pawah ke dibuka ke Gemensi Mayu berengkah hari sana kebenarnya. Udah di penyadi sapi premier Dato' Amar Douglas Ugambas. Jadi yang madah ke jematan gerbang besi tip panjang 100 meternya bungkus 36.9 juta ringgit. Lalu udah temu jematannya peningat dia pemindah peranak menuanya lebih lagi hari sepawah betul ngedebak ngepusak dekat muntang lagi kelimpah hari muka peluang baru ngagai pemansang ekonomi ngau dagang temuai bawa kandang menuanya. Jadi dia Dato' Amar Douglas kemegah adun Bukit Saban madah kecematan kendang bisik nanti dikenal sebeda tu dekat dikenal alai berjalan kaki. Lalu pemansang penentang tebing sepawah dekat nyadi Siti Ari Kelai baru bawa pasar sepawahnya. Berita berkawal dengan jematan Sungai Paku di Tanjung Sebekut Sepawah. Okey, pukul 5 tu lagi dia kita sama mendiang ke berita berterus hari Kota Media Angkasa Puri di

0: Tapi amaga baka kita ada negeri itu. Nama dan titi baka aku indok tu. Nama dan titi nunjuk ke aku indok iban. Jadi indok Melayu nyamai kita medak lah baru kena baju kurung. Jadi indok Cina walaupun sidak nak kena cungsam. Tapi sidak tu tadi. Hari mua sidak deh. Dia kelala kita. Gamal sidak kelala kita. Jadi kita iban nama dan titi kita. Jadi kami serakup indok pin lama tu kemari. Capuh diri ke kami berkenang kenya. Laban ngepan kita ke indok. Tu sah amat dia kena kita ke laki pihak. Tu sah amat pelabah kunak tak. Uliah sebarang maya kita kena baju burungnya nak pihak milih maya kebisik pengramai semua kami ke induk pihak terbakar kita itu dah kukunya tuai itu nyentuh lihat lagi dengan orang berawai semua jadi berkini ke kita hari pekayaan kita kita nunjuk ke identiti kita jadi puji Tuhan dia tu laban orang kapan landi semua udah namanya agak kain ke bercurak puak kumbu macam eh curak dia uleh dia beli ke kita nyala mana amat tiba ke kita ke induk tu tadi lebih mayanya formal function deh maya kita bisik dinner maya bisik program perintah maya bisik nama kita ke bulai ngapan sabukai meh anak-anak ngenak selampai kita ngenak teh kain ke bercurak puak kumbu pasang kita ngau baju dero alo dia tau nya namanya kumda mayuh marnyual maniaknya deh nyade maniaknya ngena ukir ribannya patut amatnya de kena kita ngambil nunjuk ke identiti kita nya aku sampai lama tu kemari bisa nemuai ke menua kayan sedaknya lagi tu bah amat sedak ya namanya
1: kena ke maniak
0: au berkena ke maniaknya rindu aku meda nyentuk ke selap meja nya pan maniak de tusuk orang semuanya nanti kita meda indai-indai tuai kayan ke tuai yang ke hospital ke ngagai kini-kini ge ngena tai namanya pakai tupi deh au ya amin kita patut ya rasa termegah deh yeah. Mantai ku tanya ngambil identiti kita bisa keduanya ngambil tanya main asalnya ndak lenyau ngambil tinya selalu de bantai ke bakal curak kain kak gay orang lagi ngagak design pak kumbuk ke mana gay semua ada ngambilnya main asal kita penglandia kerja jari kita nya beruan namanya de pegai kita belama wow. De kemansang ke kita.

Senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Negeri Sembilan bakal dimuktamadkan selewat-lewatnya menjelang Jumaat ini. Demikian dinyatakan Menteri Besar Dato' Ismail Lassim pada sidang media pertamanya selepas mengangkat sumpah jawatan hari ini. Menurut beliau, perbincangan akan diadakan dengan kepimpinan Barisan Nasional sebelum senarai berkenaan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dalam pada itu, Dato' Ismail memberitahu pembangunan negeri akan dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif supaya manfaatnya dapat dinikmati seluruh rakyat sama ada di bandar mahupun luar bandar. Beliau berkata fokus utama pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan adalah memperkukuh ekonomi negeri termasuk meningkatkan taraf hidup rakyat selain memberi penekanan kepada pendidikan, kesihatan, pertanian, perumahan dan kesejahteraan sosial. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Ismail mengumumkan esok sebagai cuti peristiwa. Ia bagi menghargai seluruh rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah bertungkus lumus menjayakan proses PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam. Perkara itu telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dato' Ismail berkata demikian pada sidang media selepas selesai upacara mengangkat sumpah jawatan di Kuala Pilah. Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof mengucapkan tahniah kepada Dato' Ismail Lassim atas pelantikan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Menurut beliau, pelantikan itu merupakan keputusan yang wajar dihormati dan berharap kepimpinan baru dapat memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Beliau juga berharap segala janji yang terkandung dalam manifesto Kerajaan Negeri dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat Negeri Sembilan. Aplikasi MyJPJ akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Idi Fadli Ramli berkata, sehingga kini aplikasi MyJPJ telah mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Katanya pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut.
1: Jadi apabila ada beberapa isu tu, itu normal lah. Dan dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak. Jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Edi Fadli berkata demikian di program Kampung Angkat Madani di Kampung Alor Senjaya dan program Sekolah Angkat Madani di Sekolah Kebangsaan Titi Gajah Alor Star. Mengulas lanjut program kampung dan sekolah angkat madani tersebut, Dato' Idi Fadli berkata sebanyak RM500,000 diperuntuk bagi melaksanakan pelbagai projek pembangunan komuniti setempat di Kampung Alor Senjaya. Manakala Sekolah Kebangsaan Titi Gajah menerima peruntukan sebanyak RM100,000 bagi memperkasa ekosistem pembelajaran termasuk program pembangunan profesional guru dan sasiah murid. Mengenai program himpunan motosikal termasuk RXZ members, Dato' Edi Fadli memberitahu JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program itu dan mengadakan sesi

sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

3 buah kenan, 4 muai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di Nenggang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu ti dikagak menek gaya moden ngau lama nyengkilung bakau huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak 2 titian ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukung 20 kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak, laban tidir rias lampu LED ke betekijap mayuk curang. Bukis mina ulian dua kita nimpai tebian sungai aja, jematan Darul Hanam gak ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bas berai ulian medak rampak genturung peniau, tipnya rapas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju mak.

0: Selamat datang ke Sarawak, menuju kita ke baru data baru terengkah lebih lagi Bandaraya Kuching. Jadi dia tu kita terus mendiang ke tanduk program Galeri Y Bugul Langau, Daniel.
1: Okay, terima kasih lagi nengah ke kami YFM kita, nengah ke Galer Y ke sekali tu. Kalai kita bisi sembilan lagu bak Galer Y kita ungkup minggu tu. Okay, lagu kita ke terubah tu lagi Ari Arian. Lagu ke, dia beri nama aku dekat New Road. Lagu tu berkawal ngau, ya ke dekat New Road bak penghidup. Yang dia penanyi tu, kalau boleh nombor bak pakai berlagu ke dia tu di Sarawak itu. Jadi tu sikup penanyi nembiak kita ya. Nah, lagi nembiak ke penanyi itu, okay? Dia tu lagi kita dekat ninga ke nyawa penanyi ke bernama Arian tu tadi yang nyatuk lagu ke Terubahaya Bak Dunia Pemerintah. Serta muka lagu kedua Mae Franklin datang dengan lagu Kunci Hati ke sekali tu. Lagu tu leka dengan tion di tengah kebang Anthony William, ditangkan dengan Alvarez Lajar tetap bakal selama serta Desen D Oh Y Solo. Okey, kita ingin dengan keempat lagu tu dulu bak Galer Y kita ke minggu tu.

culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tip pulai di sekolah, bermain beluar rumah tam dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, terima kasih lagi dengan ke YFM. Gelir Y kita ke minggu tu. Kita bisa 9 lagu. 4 lagu dah dengar kita. Ke sekali tu kita akan dengar ke Ngai Beruban. Lagu Arisan Even. Leka lagu tu di tengkebang Justin Jun Jr. Lalu lagu ya di tengkebang Dan Al. Lagu tu retak rancak lagu tu lagi. Danya Javian Jack lagu ke Debrick nama juga. Ngau penanyi tu bisi lagu Bisaya sebenar tu. Sebenar yang keluar ke lagu depan. Danya bisi Larry Silas. Ngau lagu ya ke Debrick nama Gandem. Leka ngotian lagu tu di tengkebang penanyi tu ampun. Okey, harap kita tinggal ke tiga lagu tu dulu. Pak Gallery Y.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami WiFM segulai sejalai.

Okey, kita dengar ke YFM, lagu kita ke Skeleto, lagu Lelengau Ku Sulu, Ari Jason Jelai, Tion Gau Leka di Tengkebang Penanyi Tempo. Kita boleh benda video klip lagu tu di YouTube serta lagu ke Penudi Darah Kampung Melaban, Ari Penanyi ke bernama Bongkin Daya. Ya, kena ngujung ke Galer Y kita ke minggu tu.

0: Andy Kembuan, Jonas Johnny Aman, Lekang Autiun, Jonas Johnny Aman, Dimpu Nuan Siko, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe, Tiun, Phoebe Ngauden Aladin, Arisa, Tanah Berenyang Ben, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang, Di Rantai Pengingat Manis, Ramles Walter, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter, Turabai, Wat Rock, Tiun Ngau Leka, Frankie Man, Singkang, Diana Sini, Leka, Adrich Kamijan, Tiun, Din Aladin, Ngau Adrich Kamijan, Perahu Min, Dara Helena, Leka Ngau Tiun, Monica Allen, Nadai Agi Pengrindu, Ika, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang, Nak Mudah Aku Lengkap, Donny Lang, Leka Ngau Tiun, Donny Lang, Aku Ukai Lulung, Winnie Albert, Leka, Ampan Lebat, Tiun, Jimmy Pelikat,
1: Gau Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Sekali lagi, meri pengagati, Ngau Tabik Puji, Ngagai Sidak Kemujur, masuk ngagai final ACSJ ke-9.

Pinang hari Ricky and Rosan ya. Lagu dikenang pun ke awak sadar lemai kita di YFM. Kalau awak sadar lemai hari Minggu tu kita bergulai hingga waktu Sam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Nak kira hari ini kita ke ulih mendiang ke program kita ke lemai tu ya. Jadi bakal selama pukul 6.15 minit lemai itu lagi kita mendiang ke dulu lalau penghidup ke lemai itu ya, berkulai dengan Bishop Irias Sumpenjingan. Jadi bedau kita mendiang ke tanduk program lalau penghidup kita berperindah.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamaga begusi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan datang baru setiap gulai bala peningo program Lalau Penghidup. Minggu tu ya Minggu Trinity ke 9. Lalu baca Injil kita tiga dungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 14 ayat 13 ngakai 21. Injil St. Matthew bagi 14 ayat 13 ngakai 21. Lalu tu tahun pedak kita berbuat penyanggup baru, lambar 22. Lambar 22. Nyalai dia tu ketika maca gentran Injil tu. Lebuh Jesus ninga beritanya, ia lalu merauk ke diri ngagai sepengkah nur ti sunyi. Lebuh ramayuh ninga pasalnya, sida angkat ninggal ke negeri diri, nitiah ke ia dengan darat. Lebuh Jesus nurun dari perahu, ia medak bala mayu. Lalu ia balat sinu ati ke sidak. Nyalai ia lalu nyuman ke sidak ti sakit. Lebuh hari nyo lemai, sidak murid ia datai ngagai ia lalu berjaku. Hari itu nyo dah lawan. Lalu ndur tu menua ti sunyi. Asuh bala sidak angkat hari ndur tu, awak ke sidak meli barang pemakai ke dirimpu bos belah tumpuk tindur tu. Ku Jesus nyawat sida, nda ibuah sida angkat. Kita empu patut beri sida pemakai. Ku sida nyawat ya, kami seminak besi 5 tuku roti ngau 2 iku ikan. Ku Jesus baik utainya kitu. Ya ngasuh ramayu duduk atas rumput, udahnya ia ngambil 5 tuku roti dengan 2 iku ikan, nengkadah ke langit lumri terima kasih ngagai Allah Ta'ala. Ia mecah ke rotinya, lalu nyuak ke nyak ngagai murid ia. Lalu sidak nyadung ngagai orang mayu. Kenapa iku orang belak makai serta cukup kenyang? Udahnya sidak murid ia mai 12 itik bakul terpenuh, laban laluah utainya. Pemayuah tubuh sidak ti lelaki ti makai roti ngau ikannya, nak nyengkaum sidak ti induk ngau nak mit besi 5,000 iku. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca Injil kita, berengkah ngau Jesus tingrari ke diri, ngenak perahu, ngagai munuh puang, udah yang ninga berita John Pembaptisa ti dibunuh Raja Herod. Kebuah Jesus mai bala murid ia ngerari ke diri, laban ti dekat belelak ari ti degulu bala mayuah, serta mega udah bekau lelak berjalai ke pengawal Allah Ta'ala. Netiah ke Saint Mark, bala murid Jesus dang baru pulai berjalai ke pengawal, udah sidak dikirim ke Jesus. Jadi, menua gelili, nang mayuh benar mensia. Lalu pedias benar alai kita ngiga, alai oleh ngerari ke diri. Nitiah kebuat cerita, di gelili bisi 204 buah negeri ngau tumpuk peniau mensia, tialai setik-setik negeri bisi 15,000 radiau. Tang aris berai tasiak atau ke danau Galili, menua puang serta sunyi lagi. Danaunya muti 13 kilometer pemesai, lalu mayu lagi bala murid Tuhan Jesus dan orang diberikan, lalu sedok nyamai nepan perahu belayar ke seberai. Bok baca kita, kita nemu Jesus sengaja ngerari ke diri dari bala mayu. Laban ia berguna kejam atau kemasa, kena belalak. Laban ia megak mensia benar baka kita. Tambah megak Jesus nemu, udah John dibunuh, Ia mpu mega tau kena bunuh bala musuh ia. Apian timpuh maya ia dia patut mati datai. Ia ngerari ke diri sementara ari musuh ia. Jesus mega nemu regang penyosmak mega lalu ia mega dekat ngena peluang di kediri bergulai ngolah talong. Ia belelak ke tubuh ia serta ngigak pengeriang ke semangat ia dalam ia di kediri di tempat sunyi. Bala menyadi, pengawak ti belelak tu berguna benar ke kita yang mensia. Ti lelak ngidup kediri lalu kelebih lagi ke kita ti bekerja ke Tuhan. Baka bala pendiri ngau bala pastor. Kita berguna ke timpuah, tialai kita boleh mulai ke sepuah kita. Tu meh kebuah Allah Ta'ala ngeletak sari dalam seminggu, alai kita boleh diau. Belelak setiap si peluang boleh datai bersemak ngau Allah Ta'ala. Serta nerima pemayak ngau pengasih area. Kita orang Kristian tidak patut nak peluang hari diau tu datai ke gereja bersembiang lalu nerima pengering hari Allah Ta'ala. Nanti kita munuh diri gawak 7 hari dalam seminggu, tubuh kita tahu tidak tahan. Lalu umur kita juga tidak panjai. Bisik sekedar kita nanti hari belalak mimit. Laban tikran dekat ngigak penghidup ngau permisi. Tang dalam proses dia tahu ngelenyau ke penghidup kita. Bok cerita kita, kita ningo bala orang mayu nak meri Tuhan Jesus peluang belalak serta ngerari ke diri. Bala mayu medak yang depan perahu lu sidak nemu yang dekat belayar ke seberai. Nyalai sidak berdarat tengah utara danau Galili lalu ngantik ya hari seberai danau tika dah tuju ya. Tuhan Jesus tahu benar ingat ngagai bala orang mayu tidak berunding teka babasa kaya tidak belalak. Tang ndang baka Jesus anang kaya kak ringat. Leboya sangkai semedak pemayuh bala mesia tinganti ya. Ia berasai balak sinuk kesidak. Ia lalu ngerai kesidak serta meri sidak pemakai. Penyinuk tu Siti ari perangai kepada dekemuan bala kita orang Kristian. Lebih lagi kita itu gawak ke Kelisya. Sedang dia kita ada keringat, kita patut berunding ke Jesus dipenuh oleh penelap, penuh oleh penyinu, ngau pengasih. Lebih lagi kurang tiba kau kebeli, serta nadai timbang teka basa mimin. Laban arinya lemai, dia bala murid Jesus lalu ngasuh Jesus muru sidak pulai, awak kesidak oleh meli pemakai kederimpu. Sidak tengah suah Jesus muru bala pulai, laban sidak ngasai kediri nadai daya oleh meri orang ngemayuhnya makai. Nadai duit serta nadai alai boleh pemakai megak. Tang kita nengok, Jesus berjaku ngasidak madah kaya nak nyuruh orangnya pulai. Nama sedak bedau diberi makai. Ngai ke bala sedak habis lapar setelah luput sebelah rantu jalai piak ku Jesus. Nyalai Jesus lu ngasuh bala murid ia meri sedak makai. Bala sedak murid Jesus madah ke sedak muti besik 5 tuku roti ngau 2 ikut ikan. Lalu nitih ke ditulis pe Injil Saint Mark roti ngoi kantu bekal siku nemia. Ia sama besik nguluk Jesus mayanya. Jesus lalu ngasuh bala murid ia mai ikan ngerutinya ngake ia. Ia lalu nengkadah ke langit serta beri terima kasih ngake Allah Ta'ala. Wadanya ia lalu mecah kerutinya lumagi ngake bala murid ia ngasuh sedak nyadung ngake bala mayuah. Sudah diatur duduk datas pada rumput. Lalu netih berbaca kita, semua bala terdia makai dengan cukup kenyang megang. Lalu laluah pemakai tergumpul sedak. Udah semua habis makai, bisik 12 bakul. Sebakul ketiap ikut bala Rasul Jesus. Lalu pemayuh bala termakai, dia bisi 5,000 iku. Lalu munyi ke Saint Matthew tu ndak nyengkawam bala indu ngon miak. Nyalai dia tu kemai kita berhati ke sekedar aji ajar kita dah berhati ke kita hari cerita tu. Siti hari ajar ianya pasal kita tepat beri puji ngagela talo apian kita nyeput pemakai. Jesus dulu meri puji ngagela talo keikan ngerutinya. Amat utainya gaya kemimit benar. Pia megak kita orang Kristian patut selalu meri puji ke pemakai kita. Lalu ngasuhlah talo merekat ke ya apian kita makai. Tiba pasar lebih makan mi, kita tak nengkunduk kepala kita serta nyebut sampai terpandak. Ndak ibuah tak panjai sembiang nanti kita malu daripada orang. Jesus ngelalo semua utai ndak datai arialah talo magang. Lu kita patut ngayan gala talo, kita megak ngelalo tu. Hari kita temri terima kasih ngagayong. Bok pengawak temri orang 5,000 makai, Jesus ukai tak ngerja tuk kediri. Ia berguna ketulung rabukai. Kita ingat, ikan dua iku ngerim roti 5 tukuk tu tadi, datai rebekal nemiak met siku. Nyalai nemiaknya bisi bagi berpengawak temri orang makai tu. Lalu pihak megak bala murid Jesus pan bisi megak bagi. Dalam sidak tenderima roti, ngoikan, tu dah diberkat dari jari Tuan Jesus. Lalu udahnya ngenak jari sedampu, sidak nyadungnya ngakai orang mayu. Jesus bekerja nengah jari bala murid ia mayanya. Lalu ia mengkang kerja pengawak ia kemari itu ngenak jari bala kita orang Kristian. Jesus berguna ketiap biku kita, timurid ya, dia kena yang reja pengawak ya di dunia tu. Serta megak dia kena ya ngerembai ke pemendar ngeberita mana pasal ya ngakai semua manusia. Kita tu meh nyadi jari, nyadi kaki, nyadi mulut Tuan Jesus kemayar itu. Amat pengawak di diaswa Jesus di kerja kita bakal kebesai, ngeberat, lalu tahu menakut ke kita. Tang kita patut boleh perangsang dari cerita tu. Bala murid Jesus pun tusah berunding ke jalai meri orang 5,000 ikutnya makai. Ngenak roti 5 tuku, ngau ikan temit 2 ikut. Tang menyadi, dalam jari Tuan Jesus, utai temit tau nyadi besai. Lalu utai timar megak tau nyadi mudah. Lalu utai ti kurang tau nyadi cukup. Menyadi kita sangka aku ndak boleh nemu ngau benar utai ti nyadi buat cerita tu. Ni jalan ikan dua ikutnya ngau roti 5 tukuk tu tau nyadi cukup kena ngenyang korang mayuhnya. Lalu bisik lalu lagi. Utai ti temu kita ianya semua bala orang pulai kenyang, ngawati ti puas, serta gagal. Udah nerima berkat dari Tuan Jesus. Lalu pemakai tadi, besi 12 bakul penuh. Sebakul ketiap ikut bala Rasul Jesus. Nyali itu bakal kesengaja, jalai Jesus ngajar bala Rasul dia, ti kurang benar pengarap. Jalai ngotu program lalu penghidup kita yang bakal keminggu tu delengkok kaku nak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri, ku baik bala peninga sama dia jenuh sekejap, serta lu sama ngaku bersamping gara talo tip taro ngapai kita. Nak sampai ke lingkup keminggu tu, ini minggu Trinity ke 9. Allah talo tip madu berkuasa, tu dah ngirum ke Roh Kudus, awak kenyadi penghidup ngah penampak Eklesia Nuan. Buka hati kami, awak kami boleh ngasai ke penguntung besai arif pengasih Nuan. Lalu arinya kami tak mansut ke dalam penghidup kami buah roh. Ianya pengerindu, ngah pengaga, ngah pemayak. Oleh Jesus Kristus dan Nuan Tuan kami tidup setemakai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nang Allah Ta'ala siku aja, dia tu ledatai ke lama-lama ya. Amin. Nyalai nganti kita ke bertemu baru minggu dudi mai tu jam, aku bersampi awak ke Tuhan ngintu semerekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngap ngidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupu aku.

Okey, nyak ke tadi peninga kita baru dah mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup ya, bergulai dengan Bishop Arias Sumpin Jingan. Jadi pukul 7 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. 7:30 lemai, nabur ke berita lemai. Lalu jam ke penudi lagi terus bergulai dengan kita untuk ke pukul 9 malam. Okey, jadi sudah tu lagi maka maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, hanya itu macam pesan ke hadi terima hari peningat kita ikan lemai tau ya. Pesan ke terubah tu hari puyu anak saging atau ke indai umang. Jadi pesan tu madah ke laki ya, geniang anak muyau ya. Geniang anak muyau udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam pagila pa rumah sidampu ianya pa rumah linggi bakas sebuti. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari dua tu ila ba pendam daya lambir. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah lani mamut dalam Bram ya. Okey, Malang Bakung Ulu Nia Tangap Nanga Ibu Seroban di Julau Sibu Kucing Miri ngau mega kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut dari Tumagang. Jadi penerang ke Sili lagi berkawal ngau pesan tau kita tau telefon ngakai lumur Isah 019-529-2454 ya. Ngau mega tahu bertelepon ngakai menantu ya, nya 014-883-2454. Nya tadi pesan madah ke geniang anak muyau ya, geniang anak muyau udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam pergila ba rumah sedampu ianya ba rumah linggi bakas sebuti. Lalu dekat dikubur ke pagi hari dua atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari liap anak Asan madah ke bini ya, Remias anak Salih ya, Remias anak Salih atau ke Indai Riki udah nadai mereka. Lalu niang Remias anak Salih tu dekat di sengai Pala Mayu malam hari 2 atau ila ya, 4 hari bulan 8 2026 apa rumah sedempu ianya apa rumah Julai menggeris nyabur kabung. Lalu niang tu dekat dikubur kari 3 atau ila ya. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan ianya Mark Hendry, Ellen, Angi, Disman, Emerson Juyeng, kaban belayan Bang Kabang, Sungai Rumput, Lubuk Pisang, Menggeris, Alit, Empayang, Jabe, Sungai Pasir, Pelasuk Ilik, Engkajang, Rumah Bagus, Simpang Empat, Sedik, Seriduh, Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Keranggas, Semalau, Sebayang, Ulu Rimbas, Kerubung, Dibetung, Gerigat, Nyabur, Awik, Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi, madah ke Remias anak Salih ya, Remias anak Salih atau ke Indai Riki udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam malam hari 2 tu ila ba rumah sidampu hanya ba rumah Julai menggeris nyampur kabung. Lalu dekat di kubur ke pagi hari 3 ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Joseph Ku madah ke Indaya, Miri anak Kemara, Miri anak Kemara udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam pagila 3/8 ba rumah sidampu nya rumah lumur 43 lorong 2 Taman Matang Ville Batu 8 Jalan Matang Kucing. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu elak apa Nirvana Memorial Park. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Joseph Ku apa lumur 016-350-1061 tahu kenuju Alice Ku ya 019-837-0321 atau ke lumur 010-979-1061. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Bak Tabau, Kerangan, Kawit Bunsi, Kawit Asal, Awik, Maluang, Diso, Kerupuk, Selambung, Semurin, Lengain, Empayang Roban, Lubuk Nibuang Kabuang, Sungai Anak Sebelah, Beratung, Ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tomageng. Jadi pesan tau tadi madah ke Miri Anak Gemara ya. Miri Anak Gemara udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palau Mayu. Malam pagi lah Pak Rumah Sidempu, ianya rumah lumur 43 Lorong 2 Taman Matang Vil, Batu 8 Jalai Matang Kucing. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ialah Pak Nirvana Memorial Park. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti Topning ha? Ianya pesan hari ini anak jerangku tahu ke Nechua madah ke anak ya Joshua anak beti ya Joshua anak beti udah nadai. Lalu niang Joshua anak beti itu dekat di Sengai Pala Maiwa malam tu lagi ya Pak Rumah Sidempu ianya Pak Rumah Lingu Sungai Pakut Sebuti lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan Pak Buno Rumah Padiang, Rumah Mulu Kuju, Rumah Jalani Darai, Rumah Tawi Belawan, di Sayah, Suai, Ulunia, Bekelit, Bakas, Kelitang, Serungut, Bakas, Temam, Sekaluh, Engau Mega Kaban Belayan ke Bokai. Ya. Jadi pesan tu madah ke Joshua anak beti ya Joshua anak beti udah nadai lalu dekat di Sungai Palau Mayuh malam tu lagi Pak Rumah Sidempu ianya Pak Rumah Lingu Sungai Pakut Sebuti lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah ya. Okey hanya muka pesan jadi pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari pelula nak ranggi madah ke laki ya tuai rumah Ong Lumpung tuai rumah Ong Lumpung udah nadai meka lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 3/8 apa rumah Sidampu inya apa Sungai Antu baru Roban lalu dekat dikubur ke pagi hari tua tu ialah Bapak Pendam Anglika Panjang Roban. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan Bapak Empayang Aliat Sungai Nia Roban Jelupang Lubu Nibung Pelunga Baru Roban Beratung Sungai Kelampai Seratu Supu Rumah Rampuk Sungai Pawah Serikai Ulu Sebetan Rumah Michael Nanga Risau Ulu Awiak Sungai Nabau Roban Kerumai Ulu Gerenjang Ulu Sungai Rumput Ngau Muka Kaban Belayan ke Bukai kehendak oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu madah ke Tuai Rumah Ong Lumpung Tuai Rumah Ong Lumpung udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila Pak Rumah Sidampu inya Pak Sungai Antu baru Roban lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 atau ilah. Okey, jadinya ke pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemai tau ya. Berinang kita dulu ke lemai tu peninggal. Berdau macam pesan ke bokai. Lagu hari atau di.

cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi okey maca pesan buka ke lemai tu ya. Pesan ke sekali tu hari Julia Chanda madah ke Indaya. Dindu anak akan, dindu anak akan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi Pak Chan Funeral Hall Batu 5. Lalu dekat kubur ke pagi pergi lah bawa pendam Anglika Seburan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bawa rumah Patricia Agustin Sungai Bangkuang Seratu di Pelugau Sebuyau ngomong ke Kaban Belayan kebukai kena ulih di sebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakil umur 019-845-6025. Nya pesan madah ke dindu anak akan ya, dindu anak akan udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tok lagi ya ba rumah ba Chan Funeral Hall Batu 5 lalu dekat di kubur ke pagi pergi lah ba pendam Anglika Seburan. Pesan ke Siti tu hari dusi pandang ngindang madah ke ngeta sulit niang apai sida enyak niang ngindang anak guang ke dekat diatur 8/8/2026 pukul 8 malam Pak Rumah Sidampu ianya Pak Lot 3478 Pace 3 RPR Kedurung Bintulu. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur dusip ya 019-844-5379 tau kenuju Stina 013-836-5466. Pesan tu nuju Kaban Belayan bersupit pandan di Bintulu, Tatau, Selangau, Batang Paku, Uya, Rantau Dangi, Rumah Aku Tabau, Rumah Damat, Rumah Limping, Pasai Siung, Sibu ngau meka Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit ni yang ngindang anak guang tau ke apa istina ke dekat diatur 8/8/2026 pukul 8 malam ya apa rumah sidampu ianya apa lot 3478 pesa 3 RPR ke Durung Bintulu. Jadi pesan ke Siti tu ianya Ari Heriko anak Simi madah ke pengawal ngintu 100 hari keniang Christina Nuri anak Kim tau ke Selamah ya. Jadi pengawalnya diatur malam 15/8/2026 berkerangan Tekaluang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berkerangan Menyang, Tanah Mawang, Gabang, Entayan, Balai Ringin, Semukui, ngau muka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi madah ke ngintu 100 hari keniang Christina Nuri anak Hakim ke dekat diatur 15/8/2026 berkerangan Tekaluang. Lalu nyok tadi pesan meka ke bisa diterima hari peninga kita ya. Okey, udah kita mendiang ke lagu hari Lucy M Tolegi Baduk Kiro. Kita dekat mendiang ke Misa Kudus hari Minggu ya.

0: Dalam nama Bapa, Ngawana, Ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Ngau kita.
2: Lalu Ngau Roh Nuan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke 18 dalam musim selama tahun A kena 2 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menyadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteri kudus. Waktu kengesal sama kita nyebut Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemandu berkuasa ngau ngagai kita menyadi aku laban aku dah balat berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam mutai tu dah digaga aku ngau dalam mutai ti patut digaga tang ditinggal aku salah aku uliah penyalah aku ti balat duduk. Nya kebuah aku minta Maria tidak berkat meruan bungas. Semua mereka ngau orang santai. Lalu kita menyadi aku. Bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita. Awak Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa. Kasih ke kita ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
2: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah benar ti pemadu tinggi.
2: Lalu pemain di dunia ke orang ti mentas. Kami muci Nuan, kami ngemesaikan Nuan. Kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan. Kami meri terima kasih ngagai Nuan. Ketika mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Surga, oh Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersedia kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan aja siku tudus, Nuan aja ti Tuhan, Nuan aja ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, Ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Kumpul semayang, bersemayang kita. Oh Tuhan, datang semayang agen nembiak Nuan, lalu dengar ke semayang kami, ngau penyenut temeruan. Awak ke kesida, tidak mulia ke dalam Nuan, tinjadi penempat serta malin Nuan tahu, hidup ke baru tai tu dah di tempat Nuan lalu ngelikun ku tai tu dah di hidup ke Nuan baru dengan Jesus Kristus Tuhan kami anak Nuan ti hidup lalu merintah ngon Nuan dalam penyaraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama lama ya.
2: Amin.
0: Bintu kita dengar leteji jahku Allah Ta'ala
3: baca keterubah baca Ari Nabi Ezaya bab 15 ayat 1 ngagai 3. Ko Tuhan bejako, datai kita, semua kita ke awus to ai amat. Datai kita kena dai duit. Terima meh gandum, ngau ndak bebayal, lalu empak. Datai kita, irup wain ngau ai tusu, ngau ndak bebayar. Nama kebueh bebeli ka utai, tindak ngasuh kita kenyang. Nama kebueh ngena duit ari gaji kita, tang agi lapar. Pendiang ke aku, lalu kerja utai, ti di asuh aku.

0: kena biar aku. Lalu datai ngagai aku. Datai ngagai aku, lalu kita dekat boleh penghidup. Aku dekat ngagak sitik sembekat tip meruan bela maya ngau kita. Lalu merik berkat, tik udah dismaya aku ngagai David. Jakuk Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
0: Masmur antara saud, nuan merik sidak cukup utai, oh Tuhan, datai ke semua utai, ti hidup nadai suntua utai.
1: Nuan merik sidak cukup utai, oh Tuhan, datai ke semua utai, ti hidup nadai suntua utai.
0: Tuhan anda rindu serta kasih, lubeh ringat serta penuh laban pengerindu, ti meruan belama ia. Ia maneh ngau semua orang, lalu siro ngau semua utai ti udah digagak ia.
1: Nuan merik sidak cukup utai, oh Tuhan, datai ke semua utai ti hidup nadai suntua utai.
0: Semua utai ti hidup ajak manggai ke pengadang sidak bat nuan. Lalu nuan merik sidak pemakai bamaya ti patut. Nuan merik sidak cukup utai, datai ke semua utai ti hidup nadai suntua utai.
1: Nuan merik sidak cukup utai, oh Tuhan, datai ke semua utai ti hidup nadai suntua utai.
0: Tuhan anda lurus dalam semua utai ti dikerja ia, ngayan ke pengasih dalam semua pengawak ia. Ia diau semak sidak kengangau ke ia, kengangau ke ia ngau ati ti benar.
1: Nuan merik sidak cukup utai, oh Tuhan, datai ke semua utai ti hidup nadai suntua utai. Baca kedua. Baca dari surat Santo Paulus ngagai orang di Rom bagi 8 ayat 35 ngau ayat 37 ngagai 39. Siapa boleh nyerarak ke kitai ari pengerindu Kristus? Kati penusah tau ke pemedis, tau ke pemerintah, tau ke lapa pungkang, tau ke penyeranta, tau ke utai ti tau nganu nyawa, tau ke pedang, boleh nyerarak ke kitai ari pengerindu Kristus? Nadai, dalam semua utainya, kitai lebih ari pemenang. Boleh ya kerindu ke kitai. Laban aku nemu, nadai utai, nemu ke pemati, tau ke penghidup, tau ke melikat, tau ke bala pemerintah, tau ke utai ti diato, tau ke utai ti jemahila, tau ke kuasa, tau ke dunia, ti di atas, ngau dunia ti di bawah, tau ke semua utai bukai, ti udah digaga Allah Ta'ala, ulih nyerarak ke kitai ari pengerindu Allah Ta'ala, dalam Yesus Kristus Tuhan kitai. Jako Tuhan,
2: terima kasih

Mensia na ulih hidup makai roti aja. Tang berhidup bagenap leka jakob, tipansut ari mulut Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca arinya kudus, nita ke Matthew bagi 14 ayat 13 ngagai 21.
1: Mulia kenuan, oh Tuhan.
0: Lebu Jesus ninga John pembaptisa udah mati dibunuh. Ia mupuak ke diri arindurnya ngena perahu ngagendur ti sunyi. Terlebuh ramayuh ninganya sidak berdarat nitih kia lalu negeri sidampu. Lebu Jesus angkat dari perahu yang bedak mayu hamat orang lalu ia sinu ati kesidak lalu ngerai kesidak kesakit. Lebu harinya lemai sedang murid datai ngagia lu bejaku. Nur tu nadai mensia taban hari penyau lemai. Asuh orang maya tu mupuak ngambil kesedap jalai ngagai gunturun pendiau lalu meli pemakai ke derimpu. Ku Jesus berjaku.

0: Sida dari buah mupuak kita ampun meri sedau tai dempak. Ku sedap jaku ngagai ya, ngau ya. Kati semina bisi lima iti tuku roti ngadui ku ikan. Lalu ku jisas bejaku bayu tanya kita ngagai aku. Ya lalu ngah seorang mayu ah duduk berumput. Yang ngambil lima iti tuku roti ngadua iku ikannya. Ngkadah ke langit meri terima kasih ke roti ngau ikannya. Mecah ke rutinya, lalu nyuak ke rutinya ngagai sidak murid. Lalu sidak nyaduang rutinya ngagai orang mayuah. Lalu semua orang belak makai, lalu kenyang magang. Udahnya sidak murid ngumpul 12 bakul penuh tedah pemakainya. Pemain orang kemakainya kira 5,000 ikut lelaki. Nak ngitung sidak kenduk ngau anak mir. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi sama lemai belum nyadi dalam Yesus Kristus bab minggu ke 18 dalam masa selama ingat ke kita Allah Taala nyaga mentas ke semua kita lalu megak ya ndak mejal nak nancang kita baca ke satu keteninga Allah Taala mai semua rada tai ngaya lu nerima utai ke patut diterima sedaya ngau ndak berbayar. Lalu masmur bunga ngingat berkeni kok muji Allah Ta'ala ketegal ya ke nyaga mentas ngau kita lalu ya semampai semak ngaga sidak ke ngangau ke ya. Lalu santai pol ngingat kita sekali lagi nadai utai uliah nyerarak kita dari pengerinduk Allah Ta'ala. Nak milih nama utai kenyadi, nak milih kita. Nak rinduk ke Allah Ta'ala tang, penginduk Allah Ta'ala nya tetap bisi. Lalu ya semampai nganti kita semampai dekat berkunci ke penginduk ya ngau kita. Lalu nya kedengar kita tadi Jesus mari makai 5,000 ikut lelaki nak ngitung sedar kenduk ngau ke anak mir. Jadi tu kita medak kena ku Allah Ta'ala di segi gerah jari. Lalu ya penyaga ya segi nulis ditelah ke kita. Jadi semua baca tau ungkup minggu ke 18 tu ngasuh kita itu kengangau kita awak andal ke Allah Ta'ala nerima pemberian lalu berkunci ke pemberiannya tadi ngau uru bukai medak. Jadi minggu tu ingat ke kita waktu kita nak kelalu fokus ngagai utai ke nak dipedak kita itu ke utai ke ngasuh kita lelang tersat dalam perjalanan pengharap dan medak ngagai pengerinduk Allah Ta'ala bisi menggak dalam Injil Yesus ngingat ke orang mayu anang gawak ke pemakai ke nemu jai tang ngigak pemakai ke meri penghidup timberuan. Jadi benda bukai megat Yesus bisik nangkan kita anang kita kelalu wamuk lalu madah ke siku orang ke kelalu wamuk lalu pengujung lagi lebuh ke parai nadai orang boleh nguna retai. Jadi berminggu tu ngajar kita lalu ngingat ke kita kita tu lebih berga hari semua tu bukai bergabah mata Allah Ta'ala. Sama kita yang aku pengharap pengharap saudara Rasul aku harap ke Allah Ta'ala
1: apa itu pemaru berkuasa pengagak serga ngadunya lalu harap ke Yesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita tidik kandung ari Roh Kudus diadak ke Maria darah bungas merisa ramau Pontius Pilatus diregang parai lalu dikubur. Ia nurun agai neraka, bahari ketiga yang akan baru hari pemarai. Ia nikik ke serga, lalu duduk bespiak kanan Allah Ta'ala, apa itu pemadu berkuasa. Harinya ia dekat datai, ngakim semua tidur ngau tiparai. Aku harap Roh Kudus, gereja Katolik kudus, samora sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh ngau penghidup timeruan belama. Amin.
0: Semayang peminta pengerindu Allah Ta'ala dipedak nyata dalam Yesus Kristus selalu pemakai Eukaristianya pemberi pengerindu ya di pemaduk besar ya. Kita bersemayang bagi Tuhan kenupi kita serta beri kita semua tai jadi guna kita.
2: Saud Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesidak Bishop Padri Ngau Diken dalam pengawak sidak Timela Eukaristia. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Keperintah di dunia tu ngau ke semua agensi tinulung merik pemakai ngagai orang kelapar pungkang ngau orang kena cukup pemakai di dunia tu ngambil kesidak berjalai ke tangguh pengawak ngau badas. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kebala orang lelaki, orang induk ngau sidak nembiak ke diperinsak ke tegal tinggal rengkun ke pengarap diri. Ngambil kesidak bisik pengetan hati, berpegai teguh buat semaya Tuhan. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kurang kenyendia serta ngenah ke pemakai ngagai kitai, ngambil ke Tuhan ngirik sida ngau pementas ati. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kurang kudah ngejang ke dunia tu, ngambil ke sida sawo makai bameja Tuhan di menua serga. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: Apai kengembuan semua pengeraja kemenar ke peminta kami, maya kami ngembaru ke sebekat ngonwan, lalu kami ngadang diri dekat bugulai dalam pengerami makai besai berperintah nuan leboh kami nyuak ke Eukaristia tu dengah Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Lenteji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengeraja nuan. Kami sudah terima roti tadi suak kami ngagai nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia yang dekatnya dia roti penghidup ke kami.
2: Berberkat me Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban dari pengeraja nuan. Kami dah nerima wine tadi suak kami ngagai nuan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia yang dekatnya dia air rup semangat kami.
2: Berberkat me Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang belum menyadi kami kepiring aku ngau ngi kita tahu dia terima Allah Ta'ala apa itu pemaduk berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piring berjari nuan kepuji ngau mulia namaya. Kepemana kami ngau kepemana gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi berdimit kudus ke pemerintu Tuhan kami bersemayang lalu terima piring tunung di genselan roh tu dega kami pemberi meruan kanuan dengan Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Semayang Kristian nomor dua, Tuhan ngau kita
2: lalu ngau roh nuan
0: serah kati kita
2: kami nyerah kaya ngagai Tuhan.
0: Adam kita beri terima kasih ngagai Tuhan telah telah kita
2: nyasigi ngenak serta patut
0: dan betul amat serta patut segi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran duar. Mari terima kasih hangge nuan apai ti pamadu kudus oleh anak tadi kenut nuan Yesus Kristus sejak kunon leya nong agak semutai tadi aso nang datanya di penglepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus lalu dia ada ke dara bungas ngamat ke penekat nuan lalu nguleh ke nuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari nganat ke pemerisa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai. Begulai ngau bala malaikat ngau semua sida santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Tanda amat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai. Gagak kudus pemerintu kami bersemayang. Turun kerahnuan bakambun pagi atas sidak. Nami ketahu nyadi ke kami. Tubuh ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repenekak yang pu ya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya. Ya nyengkau ruti lalu meri terima kasih mecah kea. Lalu nyawaknya ngagai murid yang nyebut, ambil tu semua kita lalu mpak ya. Laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak, maya makan malam mudah tembu, yang nyengkau mangkuk calis, lalu sekali dah, merik terima kasih, yang nyawaknya ngagai murid yang nyebut, ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sempekat ti baru serta meruan terdekat di pansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagato kena ngingat kaku. Misteria pengarap kami
1: merita ke pemarai nuan o Tuhan. Lalu ngaku pengangkat nuan, nyentukkan nuan datai baru.
0: Nyalai kena kami ngintu pengawak, mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak ngagai nuan Tuhan, roti pinggidup ngecalis penyelamat, meri terima kasih. Laban nuan dah ngumbai kami arwah, bertengok mua nuan lalu melawan nuan. Nguatin suruh kami bersemayang, ngambil ke kami, tengah bagi batubuah, ngau darah Kristus tak bergempung nya di siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayar ngagai pementas ti penuh begulai ngopop kami Leo ngau Bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tu dah tinduk belalak andal ke pengangkat ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bungas tadi berkat inayalah tala ngau Joseph tadi berkat lakia ngau sedar rasul tadi berkat ngau semua santai tu dah ngelantang ke atinuan sepemanya rebak au ke kami arwah sama ngau bempu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemulia kenuan dengan anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya, lalu ngau ya, serta dalam ya, walah tala apa itu pemaduk berkuasa, dalam penyaraku Roh Kudus, semua mulia ngobasa nginuan, datai ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada pengelepas, lalu ditempah oleh ajar petara kita kempang nyebut.

0: lepas ke kami dari semua penyanyi. Tuhan kami bersemayang. Gau mana? Kemenar ke pemaya seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan. Kami selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumang kami nganti pengada tidak berkat gau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngam mulia nangi Nuan dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus ada nyebut ngagai sedar rasul pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami kepada pengarap gereja Nuan lalu ngau mana kemenar ke pemayak ngau penyarakup nitiah ke penekan Nuan tiduk lalu merintah keselama lama yo.
1: Amin.
0: Pemaya Tuhan selalu ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Kita beri tanda pemaya ngagai diri sama diri.

0: anak domba Allah Ta'ala. Tu mehya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesidak kada kangau datang ngagai makan malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nurun datai tang sebut ajak-ajakku semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin, bersemayang kita. Disempulang ngena pengelikuan tetap Tuhan serta dikemaru kenuan ngena tubuh Kristus serta dalam penyagaan wan tidak kalah ngelebu ke kami aso kami aruh ke penglepas timbruan dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misal Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: Allah Ta'ala di pemandu berkuasa merkat kita apai ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

7.5 lemai. Selamat lemai peningah, dia tu kami nabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Zon ekonomi Sibu ngemerat ke peluang kawak ngakai nembia rapat baru. Meriton bin Tulu mata 10,472 ekorang hari 23 bengkah menua. Lebih 10 tan daging bekuk dirampas ba serikin. Jadi tu isi berita. Nembiak rapat baru dipinta merti ke polisi perintah serta merik penemu dikenal tentu ke pemansang zon ekonomi Sibu SEZ dipejalai hingga komprehensif serta bersepadu. Sapin Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakan Dato' Dr. Anwar Rafai madah ke perintah negeri udah ngungkup ke belanja ke terubah penyampau 1.5 bilion ringgit dikenal ngerancak ke pemansang zon ekonomi itu. Raban biak patut mangkuk tanggung pengawak ngau cakah laban sidak dekat nampung bempu pangkuk pengawak nyadi tuai lalu ngulih ke pemaya hari pemansang SEZ. Fokus ke terubah SEZ tu ianya muka peluang kawak ngetan ke pengerja pengawak tiba pengelandia serta mata pokok dikena nyungka ekonomi Sibu. Yang maksud ke jakunya bak pengerami bergempuru nembia sita dun nangka ke digulup lebih 1,000 ekonomi hari panan pelajar tinggi di Sibu. Berbak ngunya Dr. Anwar madah ke insentif pelajar dun nangka sepenyampau RM757,500 merik penguntung ngakai RM1,515 ekonomia bak semua palan pelajar tinggi politeknik ngau kelas POM 6 ungkup timpuh 2022-2025. Bantu belanjanya diagih sama rata ngakai nembia kudah mujur nampung pelajar sida nak ngira hari ini penatai asal. Bantu ungkup nembiak tahun 1 dekat terus diberi dikenal tentu ke mayu haki raban nembiak berpeluang nampung pelajar tinggi serta nak terpukul ketegal penanggul belanja. Yang madah ke pengawak beranak ke pokok bahawa perkara pelajar berguna benar dikenal nernak ke modal mensia berpengelandia tinggi dikenal nyukung pemansang Sarawak. Yang megak merangsang raban graduate sudah nembuk ke pelajar bermenua luar pulai baru lalu merik pengelandia ngap melebak sida ungkup pemansang menggeri Sibu. Perana Limbang dilalau merik kerja sama penuh dikenal tentu ke pemucur berjalai ke projek pemansang strategik yang kaum jalai besai menua pesisir utara NCH ke benuang di pejalai ke dia tau. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ketiap bengkah projek pemansang bertati ke mayuh macam sukut yang kaum isu tiba kawal ngau pengawak ngulih ke tanah ngi sikut-sikut orang. Perintah Sarawak berbenar dekat nyaga pengelantang peniau rakyat dengan cara merik pampas ke patut ngagai sebarang tanah tau ke aset tiba kawal. Ia nyemetak madah ke kerja samanya berguna benar dikenal tentu ke projek oleh tembuk nitiah ke timpuh lalu harinya ngenatai ke penguntung dengan pengawak nyambung di menuku lagi kelimpah penumbuh ekonomi. Ia megak kaban Parlimen Limbang mansut ke jakunya rambau malam main asal kediatur berserimai ngau pesta makan tahun kedayan Limbang bak kampung Nauran. Upis orang Indo ngau ruang bilik Sarawak udah ngepun ke pengawak numbuh ke papan pemuka keusahawanan wanita atau ke WED. Nyak-nyadi ke pelasar digital bersepadu ke terubah Sarawak tidak ungkup ngagai pemansang orang dagang Indo. Menteri Pemansang orang Indo nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah kagih belanja sepenyampau RM370,000 udah dipinta hari perintah negeri dikena ngemansang ke pelasarnya. WED deka ngempung profil orang dagang Indo nyadi central database maya nyata. Aturnya tahu mujur ke perambu polisi program latih bantu belanja ngau inisiatif
ngangkat ke kapasiti di pejalan hingga betul berpelasar ke data ke di komisi. Ia maksud ke jakonya lebih berjaku bahawa pengerami ngintu Ariu Raindo 2026 Renggat Sarawak di Kuching. Kita ada tu benung mending ke berita lemai Ari YFM. Lumba ngau main Gema Putra ke-18 Sarawak 2026 tembok diatur sepengundah ngempuruk ke 14 Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri PKEN Ari Serata Menua nanggam semangat lumba ngau main serta berseraku. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping madah ke lumba ngau main 2 tahun sekalinya ukai semina pekit piaja tak megak nyadi ke pelasar dikena nerenak ke kaul Beraban pemertiati ngau kaul antara rakyat dari Serata Benua Malaysia. Teks jaku yang dikenatai ke Menteri Bawah Opis Premier Sarawak Dato' Abdul Rahman Junaidi rambau pengawak nutup lumbanya bah Wisma Melayu Kuching. Pengawak ngatur lumba ngomain nyebeka mandang ke pengulih Sarawak ngatur pengawak lumba ngomain berskala besar. Berbangunnya tahu ngenegap kagi atur negeri itu dinyedia kediri nyadi kluster besar ungkup lumba ngomain si 2027. Lumba ngomain Gema Putra ke-18 diatur berengkah 26 hari bulan 7 nyentuk ke 1 hari bulan 8 tiripasuk lebih 1,000 ekor atlet ngau pemesai hari 14 PKEN Selampur Menua. Bintulu terus ngenegap kaki penduduk nyadi palan ngatur lumba ngomain tika sentrabangsa kalai Marathon Bintulu 2026 udah mucur mata lebih 10,000 ikut orang hari 23 bengkah menua. Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Batu Joni Pang Leong Bing madah ke pengawaknya madang ke Bintulu majak dikelala Pak Renggat Dunia serta merimpas positif ngakai menua tau. Sektor hotel, dagang mit, orang kebejual pemakai ngau orang dagang menua tu dah boleh penguntung hari penatai bala orang ngau temuai. Marathon Bintulu kai seminat nerenak keulah lumba ngomain serta penyeraku baja tamaka ngenegap ke image Sarawak nyadi palan ngatur pengawak tika sedunia. Edisi 2026 ngayan ke pejalai lumba tu ditetap nitih ke standard antarabangsa. Edwin E.B. Kipton ari menua Kenya mujur nyadi champion marathon 42 km lelaki terbuka lalu Nur Fatin Syuhada Tamsi menang ungkup kategori Indo. Pekit Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 ukai seminaknya di pelasar dikenang iga penauk baru dan megak ngemeran ke pengawak ngetan ke jako main asal ngau pesaka asal komuniti Iban. Kaban Kaunsel Negeri Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang madah ketiap bengkah lagu ti diketeng kebang nyadi ke documentation sejarah adat budaya ngau jalai penghidupan seiban ungkup perbaik dudiari. ACSJ megak nampak peluang kawak dalam industri kreatif serta ngenegap ke guna jaku Iban dalam era digital. Ia maksud ke jakunya lebih berjadi ke pekit semifinal ACSJ ke-9 bahawa Dewan Serbaguna Selangau. Berbangunnya pengeluar ACSJ Monica Midi madah ke pekit ke penudi di perambu dekat diatur dalam bulan 10 tu di Sepauh Petung dekat Merik Kelala kategori baru dikenal Merik Peluang Raban Penggiat Seni Mantai Kasil Sida menyampau 12 ikut finalis mujur masuk renggat final semudah pepekit bawa renggat semifinal di Selangau. Pengawal nguji maik lebih 10 tan produk daging beku ngau cara belalai ti berga lebih RM354,000 ke Indonesia mujur dipuntan ke di Serikin. Nitiah ke penerang Ari Pampang penyidik Markas 1 Division pemujurnya asil Ari Operation ti dipejalai ke lemai kemari Ari Battalion ketiga Regiment Ranger Diraja Ari Baguh Ari Baruh Pegai Brigade ketiga Infantry Malaysia Maya Ops Keris Parang.
rambau operasinya raban sidak terpedak ke sebuah lori kengundan barang ke dibungkur ngena kanvas ke doang muna jalai kena dikemenar ke bak kampung sebubuh nuju garis antara menua Malaysia-Indonesia. Lebuh ke diperasa, lorinya ditemu mai 511 katun produk daging beku ngau pemerat penyampau 10,220 kilogram serta nadai dokumen ke sah. Driba Rimnua tu ngau barang ke dirampasnya udah diserah ngagai polis ngau upis servis veterina pilih bau ngambil katur nangkan kenya ulih di pejalai ke. Dikenang ujung ke berita lemah itu, batang berita dibaca baru. Zon ekonomi Sibu ngemerat ke peluang kawak ngagai nembiak rebak baru. Meriton Bintulu mata 10,472 ekor orang, hari 23 bengkah menua. Lebih 10 tan daging beku dirampas di Serikin. Berita tu ditusun Syarifah Jauyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat lamai.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Kibarkan jalur gemilang.
3: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
4: Fly the Jalur Gemilang.
5: Jula, kibar Jalur Gemilang.
6: Balai, apatah lagi ditunggu tu, kibarkan Jalur Gemilang.
7: Sama-sama kita ngintar Jalur Gemilang.
8: Jangan kibar Jalur Gemilang.
9: Gantung Jalur Gemilang.
10: Gantunglah Jalur Gemilang Telau Lian Merdeka.
11: Metuk belirat Jalur Gemilang.
12: Ngibari Jalur Gemilang.
13: Ngibar Jalur Gemilang.
14: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat

0: Itu sajian sumiat ke selalu sobat terang ya tuan. Amat tebakan mau sajian misalnya bagrahasnya. Mau mau nonton sajian sumiat. Mau nonton ceritanya tuan sumiat. Bisa pulih kena mutok saya pesoyo. Sumiat apakah dia nyok. Kemalinya ke kali. Mau deh. Tuh kapan aku punya. Cerita tuh. Yang punya tuan. Yang punya. Beli ya puluhan. Mau deh 9 tahun. Mau deh tuan. Kena 27 kosa kuda. Ya oke kuda. Ayo tuan. Si kuda ingiannya. Riem 16 baru tukarnya. Udah sidian sekali. Bayar tukarnya baru gak. Udahnya tadi. Tino akan nangkap tuan. Anak nangkap aku tuan dia aja. Tangkap ya kempu aku. Duduk di situ aja. Aku gelilak ke ya.
1: Lam. Lepap. Dadek. Lisin ku tinggi ke depinta ya. Nampak apa ngawak ni nyong ricau ke semalau. Apai. Di inai. Nama. Aku tahu berkabar manusia bukan itu. Ya tuan. Lisin kau tinggi aku. Bunyau, anak apa yang bunyau? Idrisku, pilih umur 39. Gue rumah jabu lah, kita mau ikan nyumak. Umur rendah ya tuan?
0: Terbilang, lu ya tuan, terbilang.
1: Umur isi, nantu beda. Tunggu 8 bunyau, tunggu je kemarin. Indian dan dalam je bakso. Kalau kau apa Singapura, apin ke bini. Buka indah singgat, tak. Indo kengai tuan.
0: Kamu aku tuan, sepakah, sepakah. Kau makanya, tuan.
2: Badungnya ku, suai. Hari tadi ku ganti, suai. Nadai ku kalah tertemu ke manusia lungau bakal suai tu. Tu lapa lisir nuan tu bunyau. 3 bulan tu dah mati. Lapa lisir nuan tu dah didop tuan.
1: Ya, tuan. Nadai muku nemu lisir ku tu dah parai. Kumai kogi, dua bulan ya, tuan. Asa ikan sepot lama ke dalam dumpit tu, tuan.
0: Nanti nak nemu macam ada bunyau. Aku bakal aku tahu masih gaya bising lah tak kenyak. Aku nemu dengan Malaysia, coba Malaysia aku tahu ruap ame adanya. Pompang apa adanya namu macam utai.
2: Dah, anak mayu kena lihat sebuah. Laban Malaysia nuan dah mati bunyau. Jadi dia tu, aku dekat luar kesaman ngagai nuan.
0: Anak tuan, anak.
1: Kasih ke kami dua itu.
0: Kasih ke tuan, kasih tuan. Baru dah hati luan dari satu baru ya tuan. Kasih ke tuan.
1: 10 ringgit. Isi itu tuan. Kena nuan ini. Keep the chain.
0: Aku nambah kita 5 ringgit. Kupi ku, tuan. Nak kita sama kita.
3: Oh, tak kira kita sama kita.
1: Aku 10 ringgit, tuan. Jadi mesti lalu tu. Tuh tahu tu dong lalu tuan.
0: Ngaku tu 5 ringgit tuan. Tahu tak ingat? Aku tu tuan yang kata kasih kami duit. Tidak, kita tu baru kada ambil baru.
1: Betul tuan.
0: Nanti makanan kita mesti diskaun. Tahu kata beri 12 ringgit 3 ringgit mulai kaku ke tuan.
1: Betul jam.
2: Simda tu seduai. Saya anti rasuah. Nombor seduai penyalah seduai. Nombor 1 mati lisin. Nombor 2 kamri rasuah ngagai polis. Dia tu haram nitih kaku ngagai rumah pasuah.
4: Makai suap sempama penyakit riman di nganjur ke menua. Anak sesekali meri tauken rima suap. Menua mansang nadai rasuah.
5: Dek mujab. Ada saya dah duga metua tu tadi nah. Bermalam di to metua tu nah jaba.
0: Nyak menyau. Kau jaku dah leju dia bau sel hospital tu ah. Nemu nyau tu pasuang tu kan warak ku bae DCN. Bunyau.
6: Hei, aningar, respian.

lagu menyadi ya hari Raban Masterpiece ya Siti, lagu ke mujur masuk ngegerenggat final ACSJ ke 9 meri pengagati ngagai 12 buah lagu ke mujur masuk ngagai renggat final kediatur Pak Dewan Serbaguna Selangau malam tadi ya. Jadi terima kasih ke penatai Mensia Mayu, ke Gubernur, ke Dewan Serbaguna Selangau, lalu pihak muka kita ke uliah meda pekit tu ke muka di ngapur ke terus hari Facebook YFM Iban ngau muka uliah di dengar kita hari radio YFM ke malam tadi ya. Jadi kita sama ngarap ke 12 finalis tu ila ya. Deka bersedia, udah nyedia ke diri, deka berpikir berenggat final nangkan ke tu ila ya. Jadi ngak kebala semi finalis kita ke bukai, kita sama ngarap ke sidak tu mega. Bisi boleh sekedar hari penlebak ya. Udah ngau masuk pakai tu malam tadi ya. Malam bisik sekedar hari semi finalis ke terubah maka ngau masuk carta siapa juara ya, anugerah carta siapa juara. Udah datai bak renggat semi final nya Siti hari pemujur ya. Lebih haki ngakai bala penengkebang lagu ngau muka bala artis kita. Okey, datai ba jam ke penudi awak sada lemai kita ke lemai tu peninggal. Jadi ba jam ke penudi tu lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke lemai tu. Nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okey, jadi ba berita ke BC dikeluar ke lemai tu tu berita ke ngenyinuk kati ya. Kalai sebuah rumah panjai akhirnya ba rumah padang batu 37 Jalai Pen Borneo Bintulu Miri udah hangus.

Selamat sama laju lalu berumban ya ngagai penusah tu urung pukul 4.31 minit lemah ya lebuh ke datai dia Raban Bomba tertemu ke 23 pintu rumah panjangnya udah ambil sangus ya tajak pihak nadai orang ke pepadi nyawa. Lalu pun penusahnya kenyadi ngau meka penyampau pengerugi lagi di pansi ya. Lalu pihak meka nitiah ke penerang ke diterima meka rumah panjai tu ianya rumah panjai siku hari semi finalis ke berpikir malam tadi ianya penyanyi Fazil ya. Jadi kita sama meri penyino hati ngagai sidak tu sebilik ngau meka sidak kenguan rumah panjai tu ya. Ianya rumah Padang Batu 37 Jalai Pen Borneo Bintu Lumiri ke udah hangus lemai tu tadi ya. Okay, jadi harap ke kita sama-sama nyaga penglikun ya. Kita ke angka baru dah nyumai atau perhati ke utai ke di pandu kita di dapur angka bisi utai ke bedau di padam kita bisi mandu air. Kalau muka Swiss sekarang kita ke hendak dikena tadi tahu tutup ya. Lapan hari arus tadi karan tu muka penusah hangus tu suah amat ke nyadi ya. Okey, lagi terus merindang kita ke lemah itu peninggal atau hari Saung Vin kemaya bertemu baru terus segulai sejarah dengan kami di YFM apa awak sadar lemah.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita benda kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena te nguit kianya tadi. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri atau ke kanan. Jadi kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku oleh nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita oleh mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti oleh ngering tau ke ngelemik ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita laba jakuk kita itu bisi kuasa. Jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal atau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Sibu 87.6.

0: kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerana.
1: Statistik, bandang ke penusah bapadi ibat jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, agi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi, arulah tidriba, tina nitiah ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang kerunding, lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bapadi ibat jalalun. Seliah kediri, ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Kami, Nori Langkita, Nintian Ari, bermacam lagu yang

banyak lagu hari Anthony Usan ya, Bungai Layu Patah di Tangkai. Maka lagu dikenal merindang kita berjam ke penudi sada lemai kita ke lemai tau ya. Merindang kita ke dalam kereta ke benon driba ke malam tau. Ke bisi ke nurun kawak ke bisi ngulu pengerami ke dekat diatur malam tau. Harap ke berjimat ya lebuh ke driba kereta kita. Hanya dito berkongsi berkawal ngau pengawal nucu vaksin anti rabies ngakai ukui topi yang bisi dekat diatur ba palan ngengkah ke kereta SJK Chunghua Setapu Kuching kan ke dekat diatur 8/8/2026 tau ilah pukul 9 pagi ya untuk ke 3 lemai. Jadi kita ke dekat nganjuang ukoi kita bertucu vaksin anti rabies semaya tau. Tentu ke ukoi kita tadi gerai nak nganduang lalu berumur 3 bulan ke atas ya. Lebih ke mai ukoi kita bertucu vaksin anti rabies tau. Anda ingat ya, mai tinggi kita mpu ngau mega kat vaksin ukoi kita ya. Okay, nyoba Siti Ari ngawak ke bisi dekat diatur hanya nucu vaksin anti rabies ngau ndak berbayar ngakai ukoi ya. Okay, itu lagu ke dibayar acan aku kai penyangkai.

Okey, yang lagu ke dibai Marina Jara ya, terkenang ke Nuan. Jadi nakak tu peninggal kita uliah bergulai pa awak. Sada lemai ke lemai tu. 9 malam tu lagi kita uliah mendiang ke berita. Udahnya bergulai hingga DJ MA apa awak pa Marina malam. Okey, nanti kita ke bertemu baru ba awak ke Bokai. Lagu ke mujur masuk anggar-anggar final ACSJ kita malam tadi. Hari Mawat Dayang Bintang. Bertemu baru bawa kebukai peninggal. Selamat malam.

0: Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin yang berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran yang berkesan dan diyakini rakyat. Demikian titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhoris Tuanku Munawir pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti.
1: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhoris turut mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh menjejaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Pada istiadat tersebut, Menteri Besar Negeri Sembilan yang baharu, Datuk Ismail Hassim berikrar membentuk kerajaan yang sentiasa mendengar denyut dadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Beliau berkata seluruh barisan kepimpinan kerajaan negeri akan berusaha sedaya upaya menjadi sebuah kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat serta meneruskan agenda pembangunan negeri.
2: Patik menerima amanah ini dengan penuh rasa rendah diri dan kesyukuran serta menyedari bahawa kepercayaan rakyat bukanlah sekadar suatu penghormatan, sebaliknya merupakan satu tuntutan untuk membuktikan bahawa kerajaan yang diberi mandat akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan tanggungjawab secara adil, telus dan berkesan.
0: Datuk Ismail berkata demikian ketika menyampaikan ucapan tahlil setia pada istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar. Dalam ucapan itu, Datuk Ismail turut berikrar menjunjung institusi raja berperlembagaan serta memelihara perlembagaan persekutuan dan undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
2: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar tahlil setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Datuk Ismail Hassim. Program Madani Kita, PMK, menjadi platform kerajaan untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat di samping memberi penjelasan mengenai dasar, inisiatif dan isu semasa. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, program itu turut menghimpunkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi bawah satu bumbung bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan kerajaan selain memberi penerangan yang jelas berkenaan isu semasa.
3: Misalnya sekarang RCI Tabung Haji, Kemenkesi kena beri penerangan ayat yang mudah biar rakyat faham apa yang berlaku di Tabung Haji. Siasatan yang dibuat oleh Royal Commission yang anggotanya bukan orang politik, orang-orang profesional yang diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Rauh. Biar rakyat faham apa dia yang berlaku dalam Tabung Haji dan kalau penyelewengan, apa penyelewengannya.
0: Beliau berucap pada program Madani Kita 2026 di Shah Alam. Dalam majlis sama, Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahriah Muhammad Tamil menegaskan program Madani Kita membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, memahami keperluan mereka serta memastikan manfaat dasar kerajaan dapat dirasai rakyat.
4: Kita tidak mahu dasar kerajaan hanya cantik ditulis di atas kertas atau sekadar diumumkan. Yang lebih penting, rakyat mesti dapat merasai manfaatnya. Sebab itu kita turun padang. Kita santuni rakyat. Kita dengar sendiri masalah anda semua. Kita cari jalan untuk membantu dan kita berusaha meringankan beban yang semua hadapi.
0: Datuk Bahriah Muhammad Tamil. peserta seterusnya. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RSZ members akan dipertingkat susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
5: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani di Alustar. Polis Kelantan menafikan dakwaan suspek yang menyerang dan menembak mati 5 anggota pasukan Ranger di Naratiwak, Thailand melarikan diri ke negeri itu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmud berkata sehingga kini tiada bukti menunjukkan suspek memasuki Kelantan, malah kawalan di sempadan Malaysia Thailand sentiasa dipertingkat.
6: Punca dia selalu dia tutup kitab macam tu lah. Dia kata asap tempoh sana, asap berdaya sana, dia kata malah isim. Bila kita tutup sempadan dia patut tak lah. Isu rentas sempadan tadi termasuklah isu-isu dia kata kononnya pihak-pihak yang melakukan jenayah selain ke sini.
0: Mengulas selanjut katanya, pemantauan rapi oleh pasukan cawangan khas di seluruh Kelantan berjaya mengekalkan

Kejohanan badminton terbuka Taiwan 2026 bergu lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan pilihan ke-8 dari Indonesia, Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21. Set pertama berlangsung sengit dengan menyaksikan pasangan Indonesia memenangi set berkenaan menerusi mata tambahan. Gandingan Chia Tai cuba bangkit di set kedua namun lawan mereka kekal tenang untuk mengesahkan kemenangan. Ia merupakan penampilan pertama pasangan negara di pentas akhir sejak digandingkan buat kali pertama bulan lepas. Sementara itu, nasib sama turut menimpa bergu wanita utama negara Pelitan dan Emtinah apabila terpaksa tunduk kepada gandingan bukan pilihan Sumire Nakade dan Miyu Takahashi dari Jepun. Mereka tewas 16-21, 18-21 dalam masa 40 minit. Ia merupakan penampilan kedua Pelitinah di pentas akhir tahun ini selepas muncul juara dalam kejuaraan Masters Indonesia pada Januari. Luar negara, sekurang-kurangnya 5 orang maut manakala 41 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Madura, Indonesia. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, feri itu membawa 271 penumpang dan anak kapal. Sehingga petang tadi, seramai 225 mangsa berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Feri berkenaan sedang dalam pelayaran dari Surabaya, wilayah Jawa Timur menuju ke Makassar di Sulawesi Selatan ketika kejadian berlaku. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan Amerika dan sekutunya Israel bersetuju menangguhkan serangan baharu ke atas Iran. Menurut Trump, keputusan itu dibuat selepas menerima permintaan daripada Iran dan beberapa negara di Asia Barat agar tindakan ketenteraan ditangguhkan bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik. Tehran bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai satu lagi pembohongan. Sumber tentera Iran berkata kenyataan Trump di platform Truth Social hanyalah usaha terdesak untuk memberi tekanan kepada negara-negara teluk ketika ketegangan di rantau itu terus memuncak. Menurut sumber berkenaan, angkatan tentera Iran kekal berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi dan bersedia sepenuhnya menghadapi sebarang kemungkinan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web tu di asus skamernya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak

Ya, balik kita ke yang kini dengan kami. Terima kasih. 6 penduduk DJ Sam. Kita insan dalam mai hari pukul 6, hari pukul 9. Ya, okey. 3 jam di konti. Ungkap yang pemerintah malam sehari itu 2008 bertemu baru kita bang lubang ribut berkali engkau DJ MA nyentuk ngagai tengah malam tu lagi ya. Kita kaget dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih. Hari Minggu bak jam ke terubahaya tentu ya busy program aku boleh penampak. Orang pukul 9.30 minit malam tu lagi ya. Kita mendengar tanduk program. Kita ke DRD Kapit. Dengan kami 94.3 di Miri, 95.7 Lawas, 101.1 FM Gau di Bintulu, 97.5. Balik kita ke Nubar baru antar jalan. Dengan kami jam ke Detu ya. Ngerap ke Semampai Berjumat bak Jalan Alun. Nanti benda terebak bak jalan-jalan Pen Borneo kita. Ingat anang agak pitan haram ya. Terus merindah hati diri dengan kami segulai sejalai di YFM. Lagu di sada mawat dengan lagu ya tungkat semangat sudah dimending ke tanduk program aku boleh penampak di Bandar Kuching dengan kami dengan 101.3 FM.

0: Kembuan, Jonas Johnny Aman. Lekang Altiun, Jonas Johnny Aman. Dimpu Nuan Siko, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe. Tiun, Phoebe Ngauden Aladin. Arisa, Tanah Berenyang Ben. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Di Rantai Pengingat Manis, Ramles Walter. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Turabai, Wat Rock. Tiun Ngau Leka, Frankie Man. Singkang, Diana Sini. Leka, Adrich Kamijan. Tiun, Den Aladin Ngau Adrich Kamijan. Perahu Min, Dara Helena. Leka Ngau Tiun, Monica Allen. Nadai Agi Pengrindu, Ika. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Nak Mudah Aku Lengkap, Donny Lang. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Aku Ukai Lulung, Winnie Albert. Leka, Ampan Lebat. Tiun, Jimmy Pelikat.
1: Gau Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Sekali lagi, meri pengagati. Ngau Tabik Puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final, SCFJ ke-9.

program aku boleh penampak, tapi puji nggak gapai ke di surga. Laban beri kita peluang begulai baru, berarti ke Siti agi cerita kerja aja, tau ke kesaksian Tuhan. Program aku boleh penampak tu dikeluarkan bak YFM Iban ninteng hari Minggu, boleh magadi pedak kita bak page Facebook aku boleh penampak. Engka bisi sekedak cerita kerja jih Tuhan Jesus kena sempat didengar kita bak program tu, tak megak tau melawak page Facebook aku boleh penampak. Laban bisi diayan ke bak page Facebook aku boleh penampak. Ari page Facebooknya megak, kita tau inbox page Facebook aku boleh penampak. Nanti bisi perkara berkaul ngau aku boleh penampak ke dekat ditanya kita. Kita megak boleh ngirom ke cerita kerja aja ngagai page Facebook aku boleh penampak. Pentecost, tau ke Pentecosta. Inya Siti ari-ari kebesar marti bak kita ik megai pengarap Kristian. Tuk memangnya kita ngingat ke Roh Kudus tik nurun ngagai dunia ngagai semua anak murid tok keraban pengikut ketrubah tinitiah ke Jesus lebuh ia ti ngeremai ke ajar nyengkawum indaya Maria. Pentecost tu nyadi 50 hari sepengudah pengangkat Jesus ari mati tau ke 10 hari udah pengangkat Tuhan Jesus ngagai serga. Pentecost tau ke Pentecoste tu dalam jaku Greek retia 50 hari. Munyiku aku tadi, Pentecost tu nyadi 50 hari sepengudah pengangkat Tuhan Jesus ari mati. Tau ke 10 hari udah pengangkat Tuhan Jesus ngagai serga. Pentecost tu megak nyadi kekelai tau ke ngingat ke kitai baari ketrubah. Baari ketrubah ya gereja pemaduk tuai didiri ka di dunia tu. Ianya ba Bukit Sinai. Nya alai reti Pentecost tu undang besai ba penyanggup lama ngau megak penyanggup baru. Lalu bersimbai ngau penatai hari Pentecost tu megak sekedar resmiang ngau sampi bala kitai ianya bakal sampi novena ke Roh Kudus. Sampi minta Roh Kudus datai ngagai kitai, sampi kebala orang tuci tau kebala sen, ngau sekedak sampi kebisi bekaul ngau Roh Kudus engau raban sen. Sampi tu ukai semina diatur raban gereja ngena online maya igi penyakit COVID ke agi ngekai tu tang bisi megak kitai ke besampi kediri bak rumah. Jadi kena malam 23 hari bulan 5 gereja kesuah ngatur semiang bersampi kurang tik sakit. Kesuah dikenal ngaku sedau tu ianya gereja St. Anne Kota Padawan bisi ngatur pengawak bersemiang kurang tik sakit. Bisi penuh sabukai ngau sidak kedekat ngigak pengelantang dalam hati. Semiang ngena cara online tu diatur endang bersrimbai ngau hari Pentecost. Lebuh semiang yang benar diatur. Dia bisi kerja aja Tuhan jadi bak siku induk. Ke alai, induk ke bisi gau semiang online tu ukai semina ngasai ke pengelantang tang ia megak udah gerai ari penyakit ti dikembuan ia ngelamak tu. Malam 23 bulan 5 tahun 2021 dia sidak menyana sidak sedilia bisi gau live streaming semiang ari Pentecost. Mayanya induk tu tadi bisi mutah lebuh maya semiang tu kebenuh diatur tang kenyalai induk tu tak mutah puang. Jadi udah kemutahnya tadi dia yang ngasai ke tubuh ya tu lantang tubuh yang berasa nyamai yang ngasai ke bisi utai ke ditak tiang tak utai ke natiang yang lama tu utai ke dalam tubuh utai ke berat dia saya kia lepas magang malamnya malam ia kenggau live streaming tau kesemiang ngena cara online nya tadi kuasa hari sampi ngerai ke ia hari penyakit ke dikemuan ia ngelamat tu inya penyakit hemorrhoids tau kebansa penyakit kengaso pedih dekat bira laban kembai bak pembuluh darah lalu penyakit tu megak ngujung ke pedih bak kebuyan lalu tau ngaso bira darah tau kebira ke darah. Jadi sebedau tu, induk tu madah ke diri yang nang ngemuan penyakit tu, lalu tu ngujuang ke ia tu tadi ngemuan Siti Igi
utai ke mesai leka kacang ba ujung burit ya. Jadi ya madah ke penyakit tu diuliah ya, tau ke ya boleh penyakit tu ari udah keberanak anak ya ke lumur dua. Tangari kuasa semiang, penyembuhan luka batin sin en kota Padawan menak kuasa Tuhan, semuanya udah nadayagi. Bekanya amai pemesai kuasa Jesus. Kuasa Roh Kudus dikirim ke Jesus ari serga ngagai kita, maka ia dikirim ke tau kenurun ke kuasa Roh Kudus ngagai semua bala anak murid ya. Jadi pendengar kesilia peningah, kawal ngau hari Pentekosto, kita tau ngelawak page Learn Religion, tau ke bak page Catholic News Agency. Nyame Siti penyelai, Siti kesaksian, ti dikunci ke siku Indo ngagai raban gereja St. Anne, Kota Padawan, Kuching. Terima kasih, Anginuan Tuhan. Terima kasih, Anginuan Jesus, laban merkat serta ngerai kinduk tu siku hari kami ti percaya kenuan. Kita tabak mulyong program peninggal. Sekali lagi, mari kita berkongsi ke cerita ngagai program tu. Anang sagu ati, anang malu. Anang ngena nama mak, nanti nyemak ke kita antar di malu. Dekat nyebut nama derimpu, nak salah tau ngena nama agak-agak kita. Anjung kesaksian kita, sekali ke ngena record berjakut tau ketulis aja. Anjung ngagai page Facebook, aku boleh nampak tau ke anjung. Terus ngagai tau megang ngagai aku, tulis ngena kertas tau ketulis page Facebook tau mega di email kita ngagai aku au. Jadi kita tau nganjuang kesaksiannya kelimpah hari page Facebook aku boleh penampak kita mega tau post ngagai RTM Coaching. Nanti kita percaya ke Tuhan Jesus nadai utai ia ke ndak boleh dikerjaya nya alai percaya meh kuasa Roh Kudus nang bisi nurun ngagai kita dikirim ke Jesus. Tapi kita percaya ngagai ya ngau sepenuh hati kita. Dikenal untuk program aku boleh penampak aram kita sama ninggal ke lagu dikenal kita berserah ke sekali.

0: 98.7 FM YFM.
1: Mari makan teh manis, tau bujung ke gemuk, tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit yang nak berampit, makan diabetes, hypertension, ngau penyakit tunggu lati. Ukai semina, bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam ga tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis, bak utai pakai, ngau utai hidup. Baca pengerai, bak barang pemakai, kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nya mana haji.

Bila kita kaji dengan kami, terima kasih lagu ke di Sada Masterpiece Menyadi ya. Okey, muju moga nyingkang agai pentas final ACSJ ke-9 kita. Pukul 10 ke selama nabur ke berita malam. Tahun sepedanya kita berhati ke dulu gayari di benua kita malam tu engkau tumu pagi lagi ya dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tu engkau tumu pagi lagi ya di pelabak ke. Habis tu hujan bas ke dandur di Serukai Sibu Muka Kapit Bintu Lumiri engkau Limbang Nadai Hujan. Di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman ke Betung gaya tasik di benua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupuat hari timur laut engkau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, sila megat tahu daripada kita buat portal rasmi lawak ngagai met.gov.my. Okey, kita yang lagi berperindang dua lagu ke disedia ke sebelum mendengar ke berita malam tu lagu ke disada Niang Dominic Christy engkau lagu ya utai di gagak petar. Kedua lagi, nginjau lagu Anderson Ngalai. Lagu dipinta peningat kita kemari itu awak mayar hutang dulu. Lagu lama berai nganti. Terus ngau kami, Pemerintang Malam, YFM.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, si boleh cakap lah. Waktu yang revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, kan 6 bilion ya. Maya gaji, perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Ternyata sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
3: Jom kita di pukul 10 malam. Malam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu hari itu 2008 tahun 2026. Sarawak merambu dekat nambah ke penyampau geran tetap Kaunsel Orang Induk Garuang Bilik Sarawak MWKS maya mantai ke bajet Sarawak 2027 hilang. Premier Datuk Peninggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah tu dikenal ngemansang ke sektor pematiah serta ngerembai ke pengawal orang induk bak pemansang menua. Penyampau agih belanja dekat diletak belanglau ke guna ngau anggar belanja kemai hari tu sebedau dipasuk ke bak bajet menua tidakkah dibantai ke dalam bulan 11 tu. Ia mansuk ke jakutuk maya dibintak ngenang langgur nambah ke ground MWKS serta agih belanja kena ngemansang ke platform Digital Woman Entrepreneurship Dashboard WED. Dulu harinya lebuh berjaku bak pengurami ngintu hari orang induk Sarawak 2026 di Kuching ia megak nyemetak madah ke pemesai guna orang induk landi ngatur organisasi serta ruang bilik laban pangku penguasi dah berguna amat dalam pemansang komuniti. Lomba basikal Kuala Baram 5.0 ukai seminar endur berpekitang jadi palan dikenal negak ke dagang temuai ti berpelasar ke lomba ngamain serta ekonomi menua tu. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah pekitnya nyukung perawat ngangkat dagang temuai jadi sektor timri empas tinggi hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 nyau hari 5 tahun keudah lumbak ngayuh basikal tu mansang hari pekit ngayuh basikal ngagai platform dagang temuai gaya penghidup tiba pengerai pemeruan rampak benua serta dipasuk raban bangsa pekit ke sekali itu dipasuk 545 ikut orang hari 27 bengkah tim tinggal hari ke 8 buah menua nyengkaum Malaysia Brunei Darussalam Singapura Gau China lumbak penyawah 108 kilometer temegak mantuk ngelaku ke penyelai ngau pemanah rampak menua Sarawak ngagai penyerta antarabangsa. Gerempung Autistik Kuching KAA berguna ke sukung agih belanja tindak ngetu hari mensa manyuah dikena nampung ungkus operasi palantuk tinyau kak manggai RM900,000 setahun. Presiden dia Charles Siau madah sidak naga ngumpul RM350,000 dengan pengawal ngatur program berjual ke pengasih hingga pengerami pemakai KAA dikena nambah ke penyampau ungkus operasi. Kira 80% belanja gerimpung tu diguna kena mayar gaji bala pengajar, laban tebal lagi sesi belajar dipejalai ke orang siku-siku. Ia maksud ke jaku tu buat program berjual pengasih KAA di Kuching tidi penyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian. Dia tu KAA nyedia ke sebis sengaja lebih 180 ikut anambia autistik ngau sukuang kira 30 ikut pengajar nengah program intervensi temu anambia ngau vocational. Pengurami Pemakai Mukah MFF 2026 majak negap ke penduduk Mukah jadi palan dagang temuai gastronomi dengan pengawal gelaku kewarisan kulinari menua tu serta dipasuk raban urang dagang komuniti. Chairperson Majlis Daerah Dalat Ngemukah Kaunselor Aini Suhaili Madah tu sebagai inisiatif tindak ngetu dipejalai kena ngangkat Mukah jadi palan dagang temuai tik berpelasar ke penyelai budaya warisan pemakai ngau identiti peranak menua tu. Pengerami tu manjang gerembai ari program berskala mit ngagai pengerami ke diatur niting tahun kemajan rimak sambut serta mantu gerembai ke market urang dagang menua tu. Temegak di kemansang dengah macam-macam aktiviti nyengkau mandang ke cara nyumai pekit ungkup anambia enggak berperindang begulai enggak bala artis ari menua tu serta antarabangsa. Pengerami tu dipenyadi ke Sapit Menteri Pengerami Kemegak Kaban Parlimen Mukah Datuk Hanifah Hajar Taib di Mukah kena ke hari 6 tu tadi. Bagi ujung ke berita malam kita, malam tu 2008 tahun 2026 berita ditusun Sharifah Ajayah Wan Abdul Rahman disalin Ailinda Suwel dari bilik berita RTM Kuching, Tambun Baru, ninga kami, Pemerintah Malam, udah tu lagi.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti

0: Timeless Walter. Turabai, Wat Rock. Dion Yoleka, Frankie Man. Singkang, Dayana Shini. Leka, Adrich Kamijan. Tiun, Den Aladin, Ngau Adrich Kamijan. Perahu Min, Dara Helena. Leka Ngau Tiun, Monica Allen. Nadai Agi Pengrindu, Ika. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Ndak mudah aku lengka, Doni Lang. Leka Ngau Tiun, Doni Lang. Aku Ukai Lulung, Winnie Albert. Leka, Ampan Lebat. Tiun, Jimmy Pelikat.
1: Ngau Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Sekali lagi, mari pengagati. Ngau Tabi Puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final, KCSJ ke-9.

Thomas Reddy, pengajar kita Iban College Vocational dan lagu Puang Beraya. Kita kali ini kami jam kedua pemerindang malam kita. Tentu BC program Pelasar Jurai 6.35 ya. Terjepi ambil jam ketiga lagi anirau. Kita lagi bertemu tanggabak lagu-lagu country and western. Lagi aku nyapa bala kita bak fanpage kami ya. Terima kasih bala admin ke Semampa update bala penyampai-penyampai radio ke gawak. Ya tentu kita lelengau ninga sada nyawa DJ-DJ kebukai. Lemai tu sidak ya udah beringkah mulai ke diri ya. Pagilah lusak kita dekat ninga sada nyawa sidak Melati RB kita Rogers Booking sepagini Denal Ken ngau stun tuan megak ya. Kelimpah jabut megak mulai ke diri. Okey, kita kau dah nyukung program ke diatur bah Dewan Serbaguna Selangau. Ada malam, terima kasih yang kau membalik kita kau dah ngemata ke programnya secara online. Ada malam neh, okey. Merita berhati ngagai 12 lagu ke nyingkang ngagai renggat final ACSJ ke-9 ya. Kita berperindang mulai ke pengingat mendiang ke lagu lama dulu. Akan merindang balik kita kaki duga-duga ninga kami yang ngenang nama kini pengawak ke dekat dikerja unggu pia pagila tau ke seminggu-minggu tu ya. Michael Jemat sebana penghidup aku budanya mendiang ke Pelasar Jurai 6.35 bertemu baru jam ketiga pemerindang malam.

0: pelasal ti betul bakal kita iti ngenta ke rumah ti bisi piling. Okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering. Nanti rumahnya nadai piling, lalu kita ngengkah ke rumahnya, lalu lebuah maya ribut, datai kabut, datai gelombang, datai nama penyadi ya dah. Runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya.
1: Plasa Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Enak mana orang tuk diau ke diri. Aku dekat ngagak sikut penolong ke ia, nyadi tawing kaling ia. Nyak jakut kebisik ditulis dalam bab kudus bab pemungka 2 ayat ke-18. Bisik megak ditulis bab jakut dalam 5 ayat 18. Ke alai Kristus dekat ke orang tuk jadi melaki bini, hidup bergulai lantang. Shalom semua, aku datang baru bergulai dengan kita buat program Pelasa Jurai 635. Lalu aku bersampai ke semua kita bila udah mujur buat pengawak di kerja sepamanya minggu ke udah. Lalu ngarap ke semua kita terus boleh pemujur buat nama-nama pengawak ke di kerja kita. Bakal selama Pastor Graeman Ujang enak lejuk bergulai dengan kita berjurai ke topik di dekat di pejurai ke kita. Shalom Pastor, aku ngelalu ke penatai nuan sekali lagi.
0: Shalom. Terima kasih Puan Penny.
3: Yang ngarap ke berita mana Pastor?
0: Manah, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya,
3: puji Tuhan munyi ke aku, munyi ke suah disebut aku Pastor. Tua ulih bergulai ngau bala peninga kita ke Tegal. Pemanah Tuhan tu tadi berpenghidup kita.
0: Nang aman.
3: Tuhan tu tadi beri tua pengering, Tuhan tu tadi beri tua pengerai. Dia tua ulih ratai berandau ke sekedar topik ke udah di perambu kita ini.
0: Betul.
3: Pak minggu ke sekali tu Pak Pelasa Jurai 635 tua mansang jauh lagi senentang penghidup jadi melaki bini tau ke tikah nita ke atur kita orang Kristian. Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus bak orang ke jadi melaki bini serta nama kini prinsip ke patut dititih dikena ngemujur ke pengawak jadi melaki bini buat orang Kristian, Pastor.
0: Oh, terima kasih Puan Penny. Nya, topik ti cukup badas nal. Nama kebuahku nyebut cukup badas nal. Laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakut Tuhan. Mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan, dekat belah, dekat pecah. Lalu nyak kebuah ba lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakut temunyi tu utai tu selalu disebut aku ya nyak semina pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakut ti mesatu ya nyak lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ya mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakut tanya ditu tadi ya nyak nama padah bab kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita leka jakut selalu terkena aku ianya bab Efesus 5 ayat ke-21 terus ngagi ayat ke-29 nama utai kedepada kita bab ayat ke-21 dia ngat terus ngagi ayat ke-29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakut pasal berbasa ke pangan diri berjakut pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai sikut orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering nanti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya nama penyadi dah lebuai runtuh rubuh nak kak ma penusah pengrosak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakut Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidak diri ke kita nya disebut aku rumahku sergaku tok mah utekak kita
3: rumahku sergaku dan pastor sigi aman nanti kita dekat niri ke tok ke orang ke dekat bergagak ke rumah tok ko kita deh nadai sidak ya tadi terus namanya ngagak langkah rumahnya nah pastor kan sidak mesti ka bisik piling dulu
0: sudah
3: sidak yang ngentak ke rumah
0: nah ngaman
3: ngamik ke rumahnya tadi tegap lah bunyi kenuannya ribut datai gelombang bisik datai rumahnya uliah berdiri dia
0: betul
3: nanti kita meda hari pengharap kita orang Kristen tu pastor aku minta nuan nerangkan nama kini penemu bab bub kudus senentang orang ke jadi melaki bini
0: prinsip terkena kita so leka jakuk dia tahu berguna nal okay, berguna nal buah kita niri ke rumah tangga ya atul nitiah ke jakuk Tuhan bak ruang bilia nyak ti paling mana atul kita bak ruang bilia dah. Nah, tanggungjawab lelaki bak ruang bilik tu berguna, ya?
3: Ya.
0: Nama pengawal lelaki kita bak ruang bilik ada. Lelaki kita ia jadi pastor bak ruang bilik, ia jadi ketua bak ruang bilik, ia jadi jurulatih bak ruang bilik. Nama arti lekajakuk ia ketua dah. Ketua ianya lekajakuk bertanggungjawab. Utai ti jadi bak ruang bilik ya. Lalu nama utai tersebut ku jadi pastor dah. Pastor bini ngau anak yang nyadi ke doma ya artinya ia dekat ngelinuang nyaga rabaniannya hari ke diterkam dicerai berai kena ke orang okay, oleh jeluk kampung ya oleh pengerusak lalu siti dah ia nyak tanggungjawab bini bak ruang bilia mega nyadi ke penulung erti jakutnya dekat medak utetik badas teka disebut oleh laki ya lalu tanggungjawab balana dah ianya sidak yang mesti ninga mesti ngasi ke apa inai lalu jakuk Tuhan madah nyak ti ngasuh umum sidak ya panyai lalu semua utai kerja sidak ya dekat mujul tu nyadi ke prinsip baku nah ya prinsip ti udah ditetapkah Tuhan utai ti badas dekat nyadi lebuah kita berpegai baknya
3: nyadi pastor bakendi ke tikah tu patut diregister ngena cara sah kini ngamik ke dipersetuju ke Kristus kata bisik kini
0: ok munyi ku aku tadi te, ya lebuah maya kita kawin dengar tok bala peninga anang kawin cowboy ya berarti te, ku aku tu anang kawin tak seminak ngudah kia aja lebuah kawin tu kita mesti nyedia ke derempu ya laban nama ke buah laban kawin tu utai tik berguna bak kita ti Arab semina sekali aja seumur hidup kita lalu semina siko aja megorang ti pegai kita lebuah maya orang kawin pastor selalu nyebut semina pemati aja ti oleh melah oleh mecah ya nama kebuah dah awak ke kawinannya kekal lalu kekal belamanya pun ngau badas lalu datai ke ngagi garis penamat ngau badas nama garis penamat tadi semina pemati ti uliah ningkil nangal mecah melah ke penghidup seduaya ti udah didiri ke Tuhan kawin ti bakato mana amat diregister ngau cara sah laban lebuah kita ngeregisternya nyak dikelala oleh perintah kena kita nangam kawal kita melaki bini begulai udahnya dibaik kita kawin bak mua Allah Ta'ala disaksi ke dikawin oleh pastor disaksi ke apa inai ngau orang mayu tu tersebut aku kawin ti ditanggam ngau pengerino Allah Ta'ala ti ngempuang seduaya begulai tu mah kawin ti nangi berindik bak Jesus Kristus ti nyadi ke batu pemun tu mah kawin ti diberkat Allah Ta'ala ingat anang kawin koboi anang seminak ngudah ke aja.
3: Ianya di inti kita berarti kenyata di pastor munyi ke disebut nuan kelimpah kita ke kawin apa gereja dia apa undang-undang menua kita megak bisi register kok kita
0: betul
3: undang-undang sivil antara orangnya tadi kawin sivil lalu bisik megaknya tadi register tika sidak ya apa pengulu megak jadi utanya diiktiraf kita, menua kita ini.
0: Nangaman. Nangaman.
3: Hanya di balap ringannya tadi amunyi sekedar hari sahut pas agreement ke buku lainnya kita, bak program kita ke minggu tu, bak topik di pejurai ke kita, tika nitih ke atu kita orang Kristian. Lalu sebedau kami dua ya nampung, ranau ke sarito, aku mai kita ngetu.

0: alai dua kita berjurai kamayu macam topik di pedak kita ari sukut penghidup atau ke sukut pengarap orang Kristian. Kita datuk benung hidup bak dunia ti mayuh ngapa mau pastor. Lalu mayuh orang nadai ngemuan kualiti kepatut ngambil ke meligai pengerindu kuaku tu tadi ruang bilik ti didiri kenyak tadi tegap serta mujur. Jadi nanti bak penemu aku sitik ari prinsip kepatut nentu ke pemujur ti kato ianya tadi nuan udah nyebut pasal tang aku dekat nuan namanya nerang kenyak ngau silia agi.
1: Boleh.
0: Nama kini tangkup pengawak laki kenyadi tuai bilik ngau nama tangkup pengawak bini kenyadi penolong laki ya.
1: Ama tu mana nak lagi? Okay? Ku nampu ngau nak ngedalam lagi au. Now tanggungjawab laki tiknyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Nama kebuahku ngemerat ku taito laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Entik laki nya nadai tanggungjawab ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai dikumai orang nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik mesti satu dengar tu bala peningat. Sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung ba ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis artinya pandangan tik jauh.
0: Tinjau.
1: Tinjau tik jauh. Lalu jakuk Tuhan nyebut ngagai kita tim satu. Enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh. Kita dekat mati. Nama erti lekak jakuk Tuhan dekat mati dah. Erti lekak jakuk dekat mati dia tu. Ertinya nak ngenatai ke penghidup. Ia nak ngenatai ke berkat. Ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati dia tu. Ia nak kita nadai kini-kini. Utai tersebut yang teman satu. Ngagi orang teman satu. Nanti utai nyadi. Nyadilah. Ya, no to tersebut aku tadi nyanyi teh kena siap ya tadi dah.
0: Reda aku Melayu.
1: Betul, betul. So nya kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik ya, cukup berguna amat ya bisik julu ati. Laban lebuh ya bisik julu ati nya ti ngasuh ruang bilik ya nya mujul. Dudiarila future ya, ya bak masa depan. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ya, okay, semina ketua ya jak ti bisi-bisi. Peranan ya megak ti jadi pastor bak ruang bilik. Nama pengawak pastor tadi, pengawak pastor ngajal lah. Okay, ngajal ruang biliknya, mic yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya, entik nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Nama ti kena bisik bak ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh begede ngopengan diri megak bisik tang kita dekat meda roh pengerindu roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki nuan jadi pastor ruang bilik au, lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah ila lebus ruai udah diberi Allah Ta'ala anak, lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. So bini dah nama peranan bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinggal di pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak runak. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya. Tuk utai kebetul. Tuk utai kemana. Siti tak teka sebut aku pasal laki megak Puan Penny. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Jadi jurulatih. Nama kebuah aku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya, bedau nyala bertumbuh ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. aku kerja tu, aku kerjanya. Nada hari ngemata kana, nada hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. Lebuh nuan ngebetul kia, anak ngebetul kia ngau pengeringan. Ngebetul kia ngau pengerindu. Jakut tu selalu dikena aku. Tegas. Bapagai bak jakut Tuhan. Tang dalam penegas nuannya. Ya mesti diiring ngau pengerindu. Kebuah nuan dekat ngemetual kanak nuan. Laban nuan rindu kesidak ya. Laban nuan dekat medak. Anak nuan bisik masa depan. Ulah tik mana. Pelajal tik mana. Lalu dekat mujul jadi mensia tik mana.
0: Ya tadi tangkup pengawal laki ke nyadi tuai bilik. Kelimpah bisik ngebuan tinjau ke jauh abak ruang bilik ya. Laki tu tadi megak nyadi coach abak ruang bilik ya. Nyadi coach ngagai anak-anak ya. Jadi bini itu tadi jadi kau penolong ngagai laki ya. Jadi pastor kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bisik tu tadi bini kelebih lagi ari laki ko kita abak ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni kata pastor bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal. Betukal ku aku tu.
0: Betukal peranan.
1: Peranan laki bini yang nukak nyadi ketuai. Lalu nyak ti sumai ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah yang berkata nang amat bisi megak laki ke pengelami nah, ya. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantuk laki ya. Ngemetul ulih ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Ukai ngalah kata ya. Okay, tengingat ketanggungjawab ya. Ukai ngami alih tanggungjawab ya. Lebuah ya kitnuan ngingat ketanggungjawab ya. Dia ya ngambil tempat dirimpu sebagai pemimpin. So, bak peranan tu berguna tu. Okay, anang bini lebih-lebih lah.
0: Anang ngambil peranan laki.
1: Betul, kita. Betul. Tang awak ke lakinya nang mak peranan jadi pemimpin, jadi ketuai bak ruang bilik ya.
0: Retinya tadi pasal nanti laki kita itu tadi bisik pengelami. Kita nyukung ya deh, ngambil betul. Kaya kering.
1: Betul, kita. Betul. Nang amat siapa anda dari pengelami ini ya?
0: Oh, ya.
1: So tiap ikut mensia megak bisik pengelami. Tang dalam pengelami kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak ke lebos ikut lemi ia terkering oleh ngangkat oleh ngering oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang munyi ikut leka jaku orang ok anang tak komplain aja au dan kita mesti mantuk pangan diri ya.
0: Lepas nanti kita medak utai tu pastor kebenar ya mayu hagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngau bini tu tadi nanti bini atau lebih hagi berpangkat ko kita ada laki atau baru hagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah medak aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nyak status tidak pernah dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya tik nyadi ketua ya ruang bilik nyadi pastor baruang bilik nyadi juru latih baruang bilik nya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak pegat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tu ya nyak laki ti amat ketua ya ti nyadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat abak dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasti. Nang betul.
0: Okay jadinya tadi bala peningat aku ngarap ke penerangnya tadi oleh nyawa kita lubuh kita itu tadi namanya berhidup berumah tangga ngau pasangan kita. Jadi kelimpah nemu ari tangkup pengawak diri tu pasal nanti kita berarti ke mega orang ke udah jadi melaki bini berpuluh-puluh tahun gini ke dipedak kita sidak tu tadi bisik penyabal serta mega ulih ngampun ke pangan diri enti bisik penyalah dah. Jadi utai tu ke jadi kunci penegap rumah tangga sedua ya. Komen nuan pasal?
1: Oh, nang amat ya. Okey, bak aku ya, baka Allah Ta'ala ti ngampun kita, bakanya mega kita belajar ngampun pengen diri, ya. Tiap ikut kita bisik pengurang, bisik mega penimpang munyi kaku tadi. Tang kita belajar anang ngakim pengen diri. Kita belajar merangsang, kita belajar nulung, kita belajar ngangkat serta nyungkak ke pengen diri. Anang ngemaruah, anang nyai, anang bejaku ke waisulu nuan. Laban ianya pengawak kitanya ukai niri negi ke pangan diri, dan juluk kita dekat niri negi ke pangan diri. Nah ya, berpuluh tahun kita sudah bergulai dengan pangan diri. Kita pasti faham pangan diri. Ya, kita pasti nemu penglemiknya, nemu pengurangnya, nemu mega nama ti utai kepatut disukuan kita. Menyadik dalam Tuhan, dengar utai tu. Allah Ta'ala dekat ke laki ngau bini, rindu pengandiri, ibu ke pengandiri, ngamik berat, sabal, maik pengandiri dalam sampi belama, tuk mah kunci rumah tangga ti tegap, serta kering. Awak ke lebuah perkahwinan nuanti penuh ngau pengalaman tu, nempuh mayuh macam mutai, lebuah nuan sukses tau kemujul dalam semua utai tu. Dengar, orang kebiak, medak seduai ya, ya, nembedak penghidup seduai, nakak mah penghidup seduai, nyadi ke contoh, nyadi ke teladan ngagai orang kebiak, nakak ke kutuk, nakak pemanah, ya, nakak pemanah dipadah ke ngagai orang bukai. Pengalaman seduai itu dah berpuluh tahun bergulai, nyak nanda ke pemujul ngau berkat tu diberi Allah Ta'ala.
0: Ya. Nya tadi bala peningan, ngarap ke semua utai ke diperkunsi ke pasal greman, ba sawet tanya kami dua ya ba program Pelasa Jurai 635 tu tadi. Boleh nyawup kita, lubuh kita nya tadi berhidup atau ke ngidup ke diri ba ruang bilik kita, lubuh kita tadi berhidup begulai ngau anak kita kini. Jadi pasal ngau tok megak aku minta nuan nyimpul ke ranau tua bekawa ngau topik tua ke sarito.
1: Oh, terima kasih Puan Penny. Lalu bak topik tu ianya tikah nitiah ke atul Kristian cukup balat berguna. Ya, tikah kita ianya yati berpegai bak leka jakut Tuhan munyi koko tadi babob episodenya bab kelima cukup balat badas tu cukup balat manah kena kita nyadi kelalau nyadi ketengau kita nuju ngagai nama ngagai rumahku sergaku. Laban tik pia okay, rumahku sergaku ya, rumahku nerakaku. Reti jakuknya mayuh teka terbaik lagi ya, mayuh teka mayuh leka jakuk nyumpah datai tang sampai aku nadai leka jakuk nyumpah bak ruang bilik ti ni tiah ke Allah Ta'ala. Tu disebut aku rumahku sergaku. So kena kita mujul, kena kita lantang ianya berpegai bak prinsip leka jakuk Tuhan. Ya, lebih kita berpegai bak prinsip leka jakuk Tuhan nyak ti uleh gerinti penghidup kita nyak mujul. Okay, penghidup nuan aja tang penghidup tang penghidup nuan ti apa inai megak nemu bekeni ke ngemai balana nangi ngasi ke Tuhan, bekeni ke mendidik atau kengajal balana nak memanja ke balana ya, lalu ngasuh anaknya nyadi anak ti nangi ngasi ke Tuhan. Tu tersebut nuan ngobini nuan nuruan ke generasi ti nangi ke Tuhan, generasi ti ngasi ke Tuhan, generasi ti diberkat. Lalu jemahilah lebuah ya babini belaki ya megak nuruan ke anak ti nangi ngasi ke Tuhan, baka nuan ngau laki nuan ngau bini nuan ya.
0: Ya, nya tadi bunyi simpul kita ba topik kita ke sarito tikah nitih ka atau Kristian. Jadi bala peningah awak kita nya dekat datai ba pengujung. Terima kasih sekali lagi ngagai bala kita ke mengkang begulai ngau kami ari pun program kita tadi ditabur ke ari bagi kami di YFM di Kuching. Lalu kita mega agi begulai ngau kami nyentuh ke jam ke dia tu. Sebenarnya tu ang lengkap ke perahu tu sarito aku minta nuan nutup kita ba sampai.
1: Okay. Tuhan Yesus, terima kasih ke program Pelasal Jurai. Lalu sampai aku Tuhan Yesus, indah lebuah kami berjakup pasal topik ni tikah nitiah katul Kristian. Sampai aku awak ke semua bala peninga diberkat ngau ajal tu Tuhan, diberkat ngau leka jakuk lalau, ngau leka jakuk tengau, lalu diberkat ngau leka jakuk ti cukup balat nyungka niri negi ke penghidup kami, awak ke rumah tangga kami disebut rumahku, surgaku. Lalu nyak ti ngasuh bala nak dekat diau jenuh bini ngau indah orang bukai megak ya dekat ngelala ruang biliknya, ruang bilik ti amat-amat bepegai ba Allah Ta'ala, Arab ke Allah Ta'ala, lalu sidak tau nyadi ke contoh, sidak ya tau nyadi ke teladan daripada orang bukai. Jesus, terima kasih ke program Plasal Jurai itu. Berkat program itu Tuhan, awak ke program itu amat-amat ngelawak, neguk, ngubah, mayuk penghidup lebih lagi ba bangsa ngemenua kami, ba community kami. Terima kasih Tuhan untuk sampai aku dalam nama apa ya nak, Ngoro Kudus kudap sampai. Amin.
0: Amin. Amin. Ya, bala peningan ngotoknya nakak program kita ke Sarito. Terima kasih ya, udah milih kami di YFM jadi ke radio pemerintang kita. Bertemu baru kita ya, buat minggu baru. Tuhan berkati.

BB lagu ya One Last Kiss, lagu ke terubah ya Country and Western. Kita bang jam ketiga nya ya. Bila kita kepada Tindu lagi dengan kami, terima kasih menyiku dah di semaya. Aku nyapa dulu bila kita bah fanpage kami ke terubah ya. Kaban kita Boniface EP ya. MA di selepin malam tu minta lagu Mawat Adik-adik Hutan dulu au. Mami Abang selamat bertugas, bersihkan nyapa kita Juni Band selamat bertugas malam tu. MA Siti Belanda, Catherine Robin, Agnes Indai Robin, Nyaya Dimiri mana malam tu Gayari minta lagu Anderson Galai kena berindah dirimpu. Gau balap tinggal kita ke Bedau Tinduk meh berjimat pulai lagi, jangan lupa untuk bahagia kekia. Terima kasih James Nui yang kaban kita di Betuang ya. Minta lagu Hati Yang Luka MA Anam Putus Pengarap, nyarati cabaran ke baru dekat berengkah baulah engkau penghidup kita. Terima kasih James Nui yang utang lagunya au. Nanti sempat panggil aku nebah ya dalam pemerintang malam kita. Brody Muyam gasti nyapa, terima kasih Andrew Ujai Masing nyaya. Mana Gary malam tu MA di Sungai Entulang Bakuang Benoningan Nuan. Okey, mari minta lagu kena merindang semua peningat kita ke malam tu. Salam manis, salam sayau Arya. Terima kasih tuan. BBS Sadu bagi sebening ke program kita. Minta lagu May Franklin MA kena merindang semua peningat kita ke lemai tu. Ngarap ke terperindang magang CMS Friend Megap Sinyapa. Terima kasih Rosli Yau, Jeremy K, Richa Unup. Selamat tugas MA di konti malam tu. Bajalai Simpang Semunjan Benung Ningan Nuan Ati Atut Megap. Selamat bertugas. Stay tune kekian malam tu. Terima kasih. Lagi ku nyapa baru kita terus berperindang gaul lagu-lagu ungkup ia country and western. Kita berjam ketiga pemerindang malam suai. Lagu kita ada Perez Prado Gau Orchestra featuring Rosemary Clooney. Kedua lagi nginjau lagu di sada Bobby Vinton gaul lagu ia Please Love Me Forever. Tentu yang kau kami segulai sejalai pemerindang malam.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Ya, di menua Thailand, dua ikut polis berbadi nyawa empat ikut bakal berpenusah berbalas timbak ya. Enggak sikut lelaki beroperasi ngelaban sindiket dadah di Tak Bai, Naratiwa Selatan, Thailand. Sehari itu tadi ni dia ke penerang. Hari Kepala Polis Tak Bai, Kolonel Polis Pakawan Wan Sanuk yang madah lebunya polis sudah berjalan ke operasi. Udah ke nerima kangau atau ke penerang hari mensyamanya berkawal engkau sindiket dadah ya. Kalai lelaki itu udah ya ke terpedak ke raban polis ngelepas ke timbak ngagai pemesai polis tu ngujung ke dua iku pemesai polis bakal berbadi nyawa kena timbak bak dada ngau palak ditetap ke badi nyawa atau kamu tersebut di palan penusah tu nyadi ya. Kalau suspek tu mujur ngelari ke diri ngagai ya ladang sawit kalau operasi ngiga ngau nyidik suspek tu benar cakah di penjalai bala polis bukai ke bakal udah dianjung berubat ngagai hospital Tak Bai. Nyautakannya di menua Thailand. Sorry aku ke nyapa bala kita baru datang lagi. Kita agi berperindang Matthew and Mandarin North to Alaska. Kedua lagi nginjau Cliff Richard. Congratulations. Way up.

Congratulations ngagai kita ke hangganya pagila deka melapor bapalan gawa baru ninemu bulan 8 bisa mai berita mana bapagido kita okey boleh menantu kiniwai tau ke boleh anak boleh ucu ya mari temegah hati congratulations okey nyapa baru beringa kita iba fanpage kami Norita Noria bisa nyapa selamat bertugas terima kasih Mary Nanta mega selamat bertugas ngagai nuan MA minta lagu Ricky Anderson nyaja utang dulu lagu nyau Mary Jono Ujo MA selamat bertugas di konti nya ya tengah hari tadi nuan malam tu sambung nuan mega kokia selamat bertugas kokia terima kasih Mary Jalo sini ke program kita Luisa Jugi mega besi nyapa engkau kaban kita Anna Bridge okey sama malam kaban kita di Seri Aman tu Roy Kuang selamat bertugas MA jam kedai tu benua dengan Nuan sambil gawa ke kia terima kasih tentu ya program kami gak tahu didinga kita secara online RTM klik tahu ke ngena channel My TV tahu ke uliah didinga baru ngena channel kita Astro 871 sebelum kita berperindang Siti Mega penusah tanah berenyang kenyadi di Wellington di New Zealand enggak pangkat 5.9 magnitude di kandang pantai timur pulau utara New Zealand sehari itu tadi anitia ke penerang ripalan pemansi Geoscience German GFZ madaka pun pangkat penusah jadi enggak penalam 10 km bak dalam kandang tasik kalai nakak lemai itu tadi bedau bisikas berbadi nyawa tau ke pengerusak kebalat ke bisik di report ke nakak lemai tu tadi yang nyautai kenyadi di menua luar program kita country and western aku ngigak lagu kita Iban dulu lagu di sada Derek Warren ngau lagu ya lagu peminta kedua lagi Tanya Tucker Let Me Be There terus ngau kami di Bandar Kuching Kota Semarahan 101.3 FM

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuh yang depan. Tepenan kok, untuk pintu malarnya.
0: Bah, yo, amat dikenung. Haram, lupa tu lah.
1: Ada eh, terperun yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main.

11.35 minit malam. Okey, 50 kun web pelancar hari Tibet. Enya pelancar engkau latih teknikal engkau vocational hari 5 bengkah institution di minua kita itu nerima pelancar atau ke sponsor hari kapan Parlimen Puncak Borneo Dato' Willy Mongin Nur Zidatu nyedia diri ya. Okey, nyerta atau ke masuk Borneo Culinary World Cup 2026 50 ikut Zidatu data dari College Vocational Kuching Yahoo School of Skill Blue Point School of Hospitality and Culinary Arts Kuching Skill College Gau such college ya. Kalau ya sudah tila kira ke diberi peluang undur berkunci ke penau sudah ia berlatih ke udah diterima sudah tu kira ke nguji pengelan dia sudah ia dalam pengawal culinary gau hospitality di Sarawak itu. Laban aku ke Datuk William Mongin yang mana sudah tila tentu ya dekatnya di chef Dudi Arila ngarap ke jadi chef ke terbilang kelimpah ngangkat ke kreativiti sidaya disiplin sidaya dalam batang pengawak jemaah kekia. All the best ngagai balas tu dan kita ini di Platters Only You kedua lagi nginjau Angelbert Humperdinck A Man Without Love.

0: Ngagai bala kita nuan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Disterian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Terus bergulai sejalai, ninga ke YFM di Kuching 101.3 MHz, di Serian 106.9 MHz.
1: Yang datang bang pengujung program kita yang pemerintah malam mengungkap ya, malam tu 2008 pada kita engkanya pagi tadi ya bisti ngau ngabi bagi pengawal pelanda kita Bintulu Maraton ngau semarahan mega pagi tadi bisti ngatur pelanda yang engkanya benar lelak keduanya pedih kaki benar ngurut kaki. Terima kasih ya labang kaki ninga kami ya. Okey, tentunya program kita country and western malam tu ya. 12 lagi kita mending ke timang kerbak tawa selagu-lagu secara auto nyentuk ke ngagai 6 pagi-pagi lah. Malam tu kita ke belalak nyuai, belalak ngawati ke cukup ya lantang. Tidur jenak boleh mimpi ke mana. Sebab kita dani ungkap ya pagi lah ya. 3008 nganjong balana bala ucuk kita bala menjadi kita hanya bersekolah tumu pagi ya. Ngarapkan ujur magang pengawak ke di kerja ungkap ya pagi lah. Randy Van Womer, Just When I Needed You Most. Kedua lagi injau Tony Sheridan, gau lagu ya Will You Still Love Me Tomorrow. Gau lagu ke penudi ya malam tu country and western kita I Can't Stop Loving You. Ari Don Gibson gaknya bagi sama malam semua. Bakal sama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia. Pagilah kita bertemu baru pemerintang malam.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Hashtag, let me active dear to. I'm a new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss. Boleh dengar kita Intel hari luar malam minggu peluang bertemu empat lemai. My FM boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya, berkenaan macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: Tak ke badan lah, tang mana dekat ke.
1: Yeah.
2: Hashtag #numpiaaktif.
3: But YFM.

0: orang ke ngelingik kita mayuh merik influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua berkaban tak ke bekali yang nanti kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal dah pasal. Jadi nanti kali yang tu ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Banyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjua.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato, bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasal.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai tabun zato na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tan aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita ti ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya bisik penghidup. Tantik nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar dua bajurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api hendak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Y Arena.
2: Y Arena.
1: Ninting hari 1, pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
2: Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Timang Kerbata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Penerang Kenuan. Kumpul Penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di asus skamanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia kau nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggau YFM.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: gina tampa na ditemutua tanpa medisya sampai ke ila-ila.
1: Nya alai sebedau tua bejaku, berundiang dulu. Sebedau tua betuni, ukur dulu.
0: Bebasa kurang bukai, baka tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.

0: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagak pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Kupis Kunsil Negeri Sarawak di Pedah tampak bebenang hari seberai Pasar Kucing tebing Sungai Sarawak di Pedah cukup benar merindukan hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu ngaku benar undur malam kapan Kunsil Negeri Bawung melanggur ngomong benar ke rang unang-unang keguna rakyat guna sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias tuan ke pengelandi arkitek lebih lagi siling atrium kemana di ayam mata kalian pisbun Sarawak tu kelimpah bisik Dewan Berbaum bisik kompis untuk balakaban kusul negeri Dewan Indur Makai Indur Semayang serta galeri di penyadi yang dikutuan agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai pun kemegah tercubah di penyadi yang dikutuan agung di Malaysia di tengkat gagah kurung dalam bulan September tahun 2004 kecurah mandang kemenyukkan etnik kebohongan bangsa di luar bumi kenyalan sekian Astana Negeri Sarawak mangka kanan lalu dikepit hubung kereta pelah ketibak digagah selesai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pelindung palarangan temuai ngau semua orang kedatai di Bandaraya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Setiap jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nita ke tour agent ko ya. Kebuah pihak abak penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua andur ke dituju. Nanti nyemak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, tau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, tau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nitiah ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: ba sentanya aku ngelampat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awak. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah.
1: Ini aku jatuh ke healing. Tindu-tindu apa nak boleh healing?
2: Aku ngasih kumpul kurah tindu ada. Nggak aku kasih kurangnya nak jelak mata. Aku dah tindu ada kia. Nah ada yang mata ngetindu. Tengah kurah lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Ai, dini dorpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiai nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikanapan. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng laban ke pen kabantu. Hari kami, Bak YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua ini nya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

dalam setiap piece tentu menyumbuh rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Mak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ngau pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah anda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok kok nggak suai di depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo, amat digenung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh, terbrun yang kini ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main.

itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya. Perkara keberat. Pesan Anang Kiro bermain telefon hari aku pembelia David ngau YFM.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Pânăra Faghi. Why FM.

0: Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Nuan meda, oh Tuhan, jari peminta kami diangkat, ngadap serga pengasih ngau pemisi Nuan. Kemendar awak kesida tahu diisi, ngenak pesaka, bantu penelap ngau pengasih Nuan ti cukup mayu. Ampun kami, ngau apai kami, ngau indai kami, lalu kamat ke sebarang utai, ti dikedekat kami aritasi berkat ngau pementas kudus Nuan. Terima, oh dikerindu hati kami, semua kerja kami dalam menasan Nuan. Nuan nama benar, ti pemadu berkuasa, ti pemadu tinggi, ti nadai banding, ti siku, ti pengampun, ti berpengasih. Bahaulah. Sengentang engkau perkara ngajar bala anamit, apa indai mega patut ngagak kau ti rapat, engkau nama utai ti pelajar anak sida. Kitai sama nemu, anamit belajar semanjai umur sida. Tiap-tiap hari sida belajar, indah sebedau sida bersekolah, sida sigi udah belajar mayuh perkara. Sida udah belajar berjaku, belajar berjalai, sidak nemu jalai nuju rumah diri, lalu pihak megak sidak nemu endur rumah pangan sidak. Sidak megak udah belajar kemayuh macam nama jelu engau kayu, lalu nemu megak ni utai kedibeli, engau ni utai enggik sidak empu. Tuk meh gaya, gudang penemu ti udah bertimbun, bak anamietnya. Lebuh ia baru dekat nurun ke sekolah. Dini endur sidak belajar ke semua utai tu, tentu sekali sidak belajar ke semua utai tu, ari sidak sebilik, engau ari pangan sidak kebegulai engau ia tiap-tiap ari. Sidak belajar mayuh perkara ari apa indai, engau bala menyadi ia, ari tinitiah kegaya utai disebut sidak, engau utai ti dikerja sidak. Ajar bahai madah ke, tanggung pengawak keterubah dalam mengemasai ke anak, dalam pemansang semangat sida ianya, ngajar sida rindu, serta berbahasa ke petara. Pelasar ti berguna amat, kena mansang bak roh. Kenyau ari umur ti pemaduk biak, anak dekat buliah mayuh penguntung, anti sida meda apai indai sida, nguyang agai petara, minta pemakai engau iring rohani. Ngajar anak ngembuan pengerindu ngau basa ti dalam, ngagai petara, nentu kesida deka ngerja, utai nitiah kepenekak ia, lalu ukai semina nitiah kepenekak dirimpu wajak. Tumu agi penemu nungak ngadap petara, diterenak bak nembiak, dalam agi serta semula jadi agi kawanya. Bahaulah bisik nyebut, utai ti pemadu berguna ngagai bala anamit. Utai ti mesti dulu ari semua utai bukai. Ianya ngajar sidak pasal penyelai petara ngau adat ia. Laban enti nadai utai tu, penangi ngagai petara enda ulih ditanam ba'ati anamit. Lalu enti nadai penangi ngagai petara, mayuh macam pengawak ti begedik serta dikeji dekat nyadi. Apai indai, mesti berbendar, ngemesai ke anak sida, ngambil ke berpengarap. Laban enti bala anak nak boleh pengias ti pemadu besar itu, sida nak ngasih ke apa indai sida. Ti dalam reti, ti ditetap ke sida nak ngasih ke petara. Amat bendar, bala anamir ti bakanya, dekat ngayan ke gaya ti nadai berunding ke sapa-sapa. Lalu dekat ngereja utai, ti betul-betul nitiah kepenekak ati sida. Dalam semiang tu, kitai deka minta pemayak badiri sebilik awak kesemampai semak ngau petara. Aku minta pengampun Nuan, oh petaraku, lalu minta tembang nitiah kegaya penekak Nuan, ngasuh bala pengasuh Nuan, nuju ke sida empu ngagai Nuan. Aku minta Nuan, nuci semua penyalah kami, nitiah ke pematut kuasa Tuhan Nuan. Lalu ngampun aku, apa indai aku, serta engau sida dalam jangka nuan. Udah masuk dalam palan pengerinduk nuan. Tilu mau ngelui kuasa raja, serta sigit patut kemulia kuasa serega nuan. Oh, taraku, nuan udah merangsang semangat aku, nyerah ke peminta ia ngagai nuan. Lalu seminak ke nuan, anti nak ketegaknya, aku nak ngangau ke nuan. Dipuji serta dikemulia ke menuan, aku meri nuan puji laban nuan udah ngayan ke nuan pu ngagai aku. Lalu aku minta nuan ngampun aku. Laban aku bisi pengurang baungkup kerja aku dekat nemu nuan. Lalu udah nak mujur, berjalai dalam menasan pengerinduk nuan. Nya ajak terima kasih.
1: Enti nadai pengaman semangan endang endang ulia mansang serta mujur dalam semua dunia petara. Dunia petara.

0: Kibarkan Jalur Gemilang.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemilang.
3: Jula, Kibar Jalur Gemilang.
4: Balai, apatah lagi ditunggu tu? Kibarkan Jalur Gemilang.
5: Sama-sama kita ninter Jalur Gemilang.
6: Jangan mengibar Jalur Gemilang.
7: Gantung Jalur Gemilang.
8: Gantunglah Jalur Gemilang telau Lian Merdeka.
9: Metuk belirat Jalur Gemilang.
10: Ngibari Jalur Gemilang.
11: Ngibar Jalur Gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat.

0: Ya, tahun kita dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nyari pantun perangsang kita, dikenak kita ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita dayak. Nampung singalang burung, kuntuang manawal rimbak. Tuk bulan tiga, jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau, anang kita talenggak. Nebang ga anang arindang, ilah umai mata. Baik bala menyadi sama ngau wakak. Mantap kita jimat, anang kaki kena. Nebang kita ngadang, kunggu kaninggang palak. Nebang kayu serang, mantap. Kayu kademak, kayu ga udah rebah dan tahu redak. Kayu manyuh galumu redak oleh kita. Batang bisi malintang, sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai, gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang, ilah umai mata. Gunung benda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai, kita duduk dia. Baduk ga aku nu, bawa kita pergi lah.
3: Oh wai, Dani wai, Dani wai.

0: pagi. Jam Niaga 9 pagi.
1: Kami Nuri Manggita, Ninti Ngari, bermacam lagu yang

Siaran kanuan hari Aldo Sagala Ngamarina Jara. Lagu dikenang pun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tau. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM. Jadi ke pemerindang kita pagi hari 1 ke Sarito ya. 3/8/2026. Lebih lagi kita ke dia tau. Dia kediri dekat ngatur pengawak kita pagi hari 1 tu. Ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita mujur di pejalai. Biar muka kita ke beranjung ke balan biar ke bersekolah pagi tu ya. Okey, pagi hari 1 tu bakal selama kita bergolai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Tusun program kita bakal selama megak peningah. Jam kedua tu lagi macam pesan berat ke diterima hari peningah kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergolai pak 2 pagi wai. Kat tusun tau kerintai segmen pengerak pagi ke pagi tu ya. Okey, sekali lagi selamat pagi kita ke mendiang ke YFM. Lebih lagi kena frekuensi FM hari stesen RTM ke semak ngau kita. Pihak mega ke ulih didengar kita hari RTM klik. Ngau mega hari channel Astro ke pagi tu.

Mukai Lulu Angari Winnie Albert ya. Siti Ari 12, Siti Lagu kamu jur masuk akhir gata final ACSJ ke 9. Pemutus 12 lagu ke masuk akhir gata final mega udah ditemu kita malam hari 6 tu tadi ya. Ba renggat semi final ke diatur ba Dewan Serbaguna Selangau. Jadi meri pengagati ngagai bala finalis kita, bala penengkebang lagu kali lagu ke mujur masuk angkai renggat final. Lalu pihak mereka meri pengagati ngagai semua finalis kita ke berpikir malamnya. Lepas masuk angkai renggat semi final mereka sudah nyasiti pemujur ke cukup besar ya. Okey, terima kasih mega ke suku Angari Mensia Mayu. Kita ke data ingakai Dewan Serbaguna Selangau. Lalu pihak mega program kita ke malamnya. Boleh dipedak kita mega ya, bak live Facebook YFM ngam ka dikeluar ke bak radio YFM. Terima kasih ke Mensia Mayu ke semampai nyukung program ke diatur YFM. Jadi udah tu ialah kita mega dekat nemu ni lagu ke dekat bergelar champion atau ke juara anugerah carta siapa juara edisi ke 9 ya. Okey, hanya di terima kasih mega kita kagi mendiang ke YFM ke pagi tu. Ke benar barantu jalai nurun gawa ke bisik minda biar mega kita ke di rumah selamat pagi ke benar ngiro pagi pukul 7 pagi tu lagi macam pesan ya hari peninggal atau hari Ricky Anderson Bungai Pinang.

Mandang ke penusah Bapadi Iba Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, ada ulah diderima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Iba Jalalun. Seliah ke diri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkepuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerana.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi itu Amaca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari Dura Anak Dul tau ke Indai Gumis. Jadi pesan tu madah ke laki ya. Gelau anak unji ya. Gelau anak unji. Udah nadai. Lalu ni yang gelau anak unji tu dekat di Sungai Balamayu lah. Malam hari 2 atau ilak atau ke malam pergi lah 4/8/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Norman Kimson Teban Ulu. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau hanya di pesan tu nucu kaban belayan ba rumah Christina Rembai, rumah Siti Tisa Buyung Awur Bangat Saka Nanga Buai Buai Melancan Kerun Sungai Sipau Gawis Pedanum Nanga Padi di Penurin Pelasu Rumah Nura Tebaruang Kundung Mujan Murad Buno Selulap Semumu Baloi Sungai Bulu Selangau Putat Peruan Batang Air ngau muka kaban belayan ke Bukai kena boleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke gelau anak unji ya, gelau anak unji udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Palamayu malam pagi lah ba rumah Sidampu ianya ba rumah Norman Kimson Teban Ulu. Lalu dekat kubur ke pagi hari 3 atau ilak. Jadi pesan ke Siti itu peninggal ianya hari Melvin Mai anak Kunjan madah ke anak ya Elisha Sti. Elisha Sti udah nadai muka. Lalu ni yang Elisha Sti itu dekat di Sungai Palamayu malam pergi lah ya 4/8 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Langkan Dabai Atas. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. Pesan tu nuju kaban belayan pe Dabai Kedua Rumah Beti Supu Rumah Mawat Beratung Rantau Sukat Rumah Daud Berayang Sungai Tiga Rumah Jimmy Berayang Ulu Rumah Nyai Berayang Baru Rumah Dil Sungai Wung Rumah Tugau Berayang Kemuntang Rumah Macu Pe Sungai Tapang Rumah Jimbai Sebubu Dua Rumah Gaduh Sungai Nabau Ngau Mega Kaban Belayan Kabukai ke Enda Ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Melvin Mai apa lumur 0196451507 hanya tadi pesan madah ke Elisha Seti ya. Elisha Seti udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila apa rumah Sidampu ianya apa rumah Langkan Dabai Atas lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya Ari Liap anak Asan madah ke bini ya Remias anak Salih ya Remias anak Salih atau ke Indai Riki udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pagi lah muka 4/8/2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Julai Menggeris Nyapur Kabung. Okey, lalu pesan tu menuju kaban belayan ba Engkabang Sungai Rumput Pangi Lubuk Pisang Menggeris Alit Empayang Cabe Sungai Pasir di Pelasu Ili pihak muka ke menuju Mark Hendry Ellen, Angi, Disman, Emerson, Juyeng, Kaban Belayan, ba Rumah Bagus, Simpang 4, Sedih, Seridu, ngau Kaban Belayan Kebukai ke nda ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi, madah ke Rimias anak Salih ya, Rimias anak Salih tau ke Inai Riki udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pagilah ba rumah sedempu inya ba rumah culai menggeris nyabur kabung lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ila ya. Okey, lalu ngui yang ngagai pesan ke Siti tu peninggal. Kalau pesan tu hari ugat anak iku madah ke binia dungkuang anak kadum. Dungkuang anak kadum udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah sidampu. Ianya ba rumah hensingan atau ke ba ex rumah catan Sungai Tau. Lalu niang tu dekat kubur ke pagi pergilah ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Bawang Ulu Ngau Ili, Sungai Arif, Bukut, Sungai Duan, Setuan Besai ngau meka kaban belayan ke Bukai kena ulih di sebut di Tomakang. Jadi pesan tu tadi madah ke Dungkuang anak kadum. Dungkuang anak kadum udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tau lagi ya pa rumah sedempu ianya pa rumah singan tau ke rumah ex tua rumah catan Sungai Tau lalu dekat kubur ke pagi pagila ya. Okey, lalu pesan ke Bukai tau peninggal pesan ke Siti tau hari puyu anak saging madah ke laki ya, geniang anak muyau ya, geniang anak muyau atau ke apa yang udah nadai muka. Lalu niang geniang anak muyau tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ya, pa rumah sidampu ianya pa rumah linggi bakas sebuti lalu dekat kubur ke pagi hari 2 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Richard Pai, rumah Roslin, rumah Ridun, rumah Linggu Pakut, rumah Emperi Pakut Luar, Malang Bakung, Biar Bakung, Ulunia, Tangap, Nanga Ibu Seroban, Julau Pakan, di Kucing, Sibu Kenawit, Miri, ngamaka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silia Agi ya, kita tahu berlipun ngagai Isah Abah Lumur 019-529-2454 tahu kenuju menantu ya 014-883-2454 ya. Ya tadi mengkapsan ke diterima hari peninga kita. Ya udah tulgi nampung maca pesan ke Bukai ke pagi tu. Merinang peninga dulu ngau Siti lagu hari Robert Ngalang ya.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Nagai, pukul 9 pagi, Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, ngenatai ke pesan bukai ke pagi tu peninggal ya. Pesan ke sekali tu hari engkai anak sidum. Jadi pesan tu madah ke pengawak muai basa ke niang apa ya. Niang pilih pe sidum anak ugam atau ke apa ya munai. Jadi pengawak tu dekat diatur hari 6 telak ya, 8/8/2026 pukul 6 lemai ba rumah sidampu ianya ba rumah jimbat lubu ijo awi serato. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai engkai anak sidum pu ianya ba lumur kusung 16 850 5627 tahu kenuju rantai anak Augustus ya kusung 16 726 3539. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pak rumah Michael nangarisa.

Lok Siro, Rumah Jampiang, Nangatoi, Rumah Dulah, Nangaluau, Rumah Dara Remias, Ulu Luau, Rumah Desmana Sungan, Kemidan Jaya, Rumah Berangin, Kemidan Asal, Rumah Macang, Ukir, Ngau Mega Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Temagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Muai Basar Keniang Pilip Sidur Manak Ugam ke dekat diatur lemai hari 6 tu ilah 8/8/2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Jimbat Lubu Ijo Awi Seratu. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Roslin anak Anggan tahu ke Ina Indi. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit niang Indaya ianya niang guni anak Panyan ke dekat diatur ianya nguan ulit malam 8/8/2026 hari 6 tilak ya. Lalu pagi hari Minggu 9/8/2026 ianya ngetas ulit jadi pengawal tu diatur apa rumah Sidampu ianya apa rumah Berandah Ulu Sungai Naman. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Roslin tahu ke Indah Indi Impu apa lumur 014-359-5513 atau kenucu William Masun 014-652-6634. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu ianya hari Heriko anak Simi madah ke ngintu 100 hari ke niang Christina Nuri anak Kim ke dekat diatur inya malam 15/8/2026 ba kerangan Tekaluang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba kerangan Menyang Tanah Mawang Ngabang Entayan Balai Ringin Semukoi engau meka Kaban Belayan ke Buka yang kena oleh disebut di Tomagang madah ke ngintu 100 hari ya ke niang Christina Nuriana Hakim atau ke Salmah ke dekat diatur malam 15/8/2026 ba kerangan Tekaluang ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Joseph Ku madah ke Indaya Mary anak Gemara Miri anak Gemara udah nadai muka lalu niang Miri anak Gemara tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya pak rumah Sidampu inya pak rumah lumur 43 lurung 2 Taman Matang Vil Batu 8 Jalan Matang Kucing lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pekila pak Nirvana Memorial Park. Jadi pesan kita ke dekat nombor penerang ke Sili Agi ya. Tahu bertelepon tahu ke bertanya ngakai Joseph Ku abak lumur 016-350-1061 tahu ke nucu Elise Ku abak lumur 019-837-0321. Jadi pesan tu nucu Kaban Belayan Pak Tabau Kerangan, Kawit Bunsi, Kawit Asal, Awi Maluang, Diso, Kerupu, Selambung, Semurin, Dilengain, Empayang Ruban, Lubu Nibung Kabung, Sungai Anak Sebelah Beratung Ruban, Ngau Kaban Belayan ke Buka. Ya. Hanya tadi mega pesan, mega ke bisik diterima hari peninga kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari Dusi Panang Ngindang madah ke ngetah sulit niang apai sida ianya niang Ngindang anak Guang ke dekat diatur 8/8/2026 tilak ya hari 6 ba rumah Sidampu ianya ba lot 3478 pes 3 RPR ke Durung Pintulu. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur 019-844-5379 tahu kenuju Stina ya 013-836-5466. Jadi pesannya nuju

Kaban Belayan, Pak Supit Pandan di Bintulu, Tatau, Selangau, Batang Pakuh, Batang Uyak, Rantau Dangih, Rumah Aku Tabau, Rumah Damat, Rumah Limping, Pasai Siung ngau di Sibu ngau muka Kaban Belayan Kebukai ke ndak boleh disebut di Tomakang. Hanya tadi muka pesan ke bisi diterima hari peninga kita ya. Okey, akhir merindang kita ke pagi tu. Lagu ke dibai Jacqueline Joni Aman.

Pengerak pagi di YFM Peningah, bakal selama 7:30 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi di tabur ke terus hari YFM. Berperindah dengan Siti Agil Lagu, Ari Ego Anthony. Bedah kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu ya.

Selamat pagi peningah. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Dan terubah tu batang berita. Orang Indo dipinta nguasa teknologi setipak ngau ubah gaya hidup ti moden. Sarawak berunding dekat nambah kagih belanja ke pemansang orang Indo pa bajet 2027. Langgur tinumbuh ke kampus UIAM di Sarawak negap ke pemansang modal mensia.

Jadi tu isi berita. Orang induk dilalau nguasa teknologi serta nelebak ke diri ngau ubah gaya penghidup moden bak pengawak ngatur ruang bilik di istipak ngau pemansang di jampat nyadi di Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng badah ke orang induk dia tu berjalan ke tanggung pengawak kebesar lagi lebuh nelebak ke diri ngatur ruang bilik ngenak teknologi moden ngau pemansang digital. Komuniti yang kaum di menua pesisir dia tu majak pepanggai bak fasiliti ngau perengka guna moden ti berguna ke penemu teknologi ngau utiliti ke mana hagi. Ia madah ke sistem pelajar mega benua ngasai ke ubah ngau ngena perengka pintar serta teknologi digital lebuh pelajar. Tegangnya bala indai dipinta merti ke pemansang tau ngambil ke sida oleh ngembing anak sida ngau mana hagi tistipa ngau agenda digitalisasi Sarawak. Ia mansut ke jakunya bak pengerami ngintu Hari Orang Induk Sarawak 2026 di Kuching. Berbangunnya pengawak negap ke pangku pengawak Orang Induk Mekak dekat terus di pejalai hari ti berunding dekat nambah kagih belanja bak bajet 2027. Premier madah ketuk dikena negap ke pengawak pemati ya. Pemansang nyadi sikut tuai ngau negap ke ekonomi Orang Induk di menua tau. Antara perkara ti dekat diperhati nyeng kaum agih belanja ungko pemansang Women's Entrepreneurship Dashboard tau ke WED nambah ke program pemansang Orang Induk Dagang Induk ngau grant tambah nintian tahun ungkup Kaunsel Orang Induk ngau ruang pilih Sarawak. Ia madah ke semua peminta dekat diperasa ngau silia belalau ke guna ngau pengulih belanja perintah menua sebedau dipasuk dalam bajet tahun baru tu ilah. Dulu akhirnya Menteri Pemansang Orang Induk nembiak mit ngau pengelantang Raban Bangsa Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke Orang Induk ticakah dalam ekonomi digital ngau mayuh macam sektor strategik nyadi penyungkak ti berguna benar ngagai pemansang Sarawak nyadi kana menua ti mansang lagi lantang serta inklusif lebur datai ba tahun 2030. Orang Induk Sarawak dia tu bambi ulih ari inovasi digital ngau pengawak dagang dikena ngangkat ke pengelantang diri sebilik serta negap ke komuniti. Penglihat ati kreativiti ngau Orang Induk tinya dituai nyak mandang ke semangat pemansang ti inklusif ngambil ke nadai agi orang tinggal ari arus pemansang. Ia madah ke perintah Sarawak dekat majak berjalai ke mayuh macam inisiatif dikena negap ke Orang Induk bak perkara ekonomi pelajar ngau rama. Langgur tinumbuh ke kampus Pampang University Islam Antarabangsa Malaysia UIAM di Sarawak dipedah oleh negap ke pemansang modal Malaysia serta ngerembai ke akses ngagai pelajar tinggi di menua tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke perambunya Siti Singkang Positif dikena nyokong agenda pemansang menua. Nambah ketika sepelajar ngau penemu Pak Nembiak Sarawak berguna benar dikena nantu ke menua atau ngembuan pengelandi ti berkualiti dikena nangkup guna pemansang cemahila. Ia mansut ke jakunya sepundah ngulu awam ukuah alumni Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Kuching. Berbak ngunyak Rektor UIAM Profesor Emeritus Dato' Sri Dr. Osman Bakar madah ke kampusnya oleh nyadi palan pemansang pengandi pemansang pemansia ngau transformasi komuniti. Kelimpah harinya UIAM megak merambu dekat ngerembai ke latih profesional mikro kelayakan serta belajar sepanjang umur dikena napi guna industri. Berbak ngonya Dato' Sri Abdul Karim meka bising enang pasal peminta milih tuai baru dalam parti. Ia madah ke tiap pengari rayan patut bersedia meri awak ngagai tuai ke baru enti parti mutus kebekannya. Lebur datai bak maya ngelengkak ke pangkuk pengawak pemutus parti ndak boleh ndak diterima ngau ati titibuka dikena nentu ke pengawak milih
tuai ke baru diatur ngamucur. Ia madah ke siku-siku kaban politik nak patut nolak pemutus parti tau ke mantah nanti semua sidak nak dipilih lagi nyadi calon. Ia megak nyemetak madah ke diri sedia nerima nanti semua bisi ubah ba politik jemaah hilak. Kita dia tu penuang mendiang ke berita pagi hari YFM. Pengeraja asal kampung Borneo oleh nyadi hasil ekonomi baru, lebuh utai tumbuh asal dipansir kena hasil ke pewarna asal tiba kualiti tinggi ungkup industri tekstil warisan. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mas madah ke program Borneo Interwoven Jalinan Borneo 2026 muka peluang ngakai mensia mayu nur belajar ke perkara innovation ngau teknologi baru ba pengawak ngasil ke barang tenun ngau cu asal. Pengawaknya ukai semina dekat ngetan ke pesaka tekstil Sarawak temeka oleh nampak peluang ekonomi baru ngakai rakyat di menua pesisir. Ngau sokong sidak kelandi brand ngau kaul market hasil tenun ngau hasil pengelandia jari menua tu boleh rembus ngagai market antarabangsa. Program tu ngemporok kakira 120 orang nyengkau meraban penenun, tukang langkar, pemansi ngau pemukuh industri kreatif ari serata Pulau Borneo ngau pilih menua ASEAN. Lomba Basikal Kuala Bram 5.0 ukai semina ndor berpekit aja. Tanya di Palan dikena negap ke dagang temuai tiba pelasar ke lomba ngomain serta ekonomi menua tu. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pekitnya nyukung pengawak ngangkat dagang temuai nyadi sektor timur impas tinggi hari baru strategi pemansang semudah COVID-19 2030. Kenyau hari 5 tahun kau dah, lomba ngayuh basikal tu mansang hari pekit ngayuh basikal ngagai platform dagang temuai, gaya penghidup tiba pengerai, pemeruan rampak menua serta dipasu rapan bangsa. Pekit ke sekali tu dipasu 545 ekorang hari 27 bengkah tim, tingari ke 8 buah menua nyengkau Malaysia, Brunei, Singapura ngau China. Lomba penyawah 108 km temega mantau ngelaku ke pemanah rampak menua Sarawak ngakai penyerta antarabangsa. Gerempuang autistik kucing KAA berguna ke sukuang agih belanja tindak ngetu hari mensia mayuh dikena nampung ungkus operasi palanto tinyau kak manggai RM900,000 setahun. Presiden ya Charles Siau madah kesidak naga ngumpul RM350,000 dengan pengawak ngatur program berjual ke pengasih ngau pengerami pemakai KAA dikena nambah ke penyampau ungkus operasi. Kira 80% belanja gerempuang tu diguna kena mayar gaji bala pengajar, laban tebal lagi sesi belajar di pejalai korang siko-siko. Ia mansut ke jakunya bahawa program berjual ke pengasih KAA di Kuching tidak penyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian. Dia tu KAA nyedia ke servis ngagai lebih 180 ekonomi autistik ngau sukung kira 30 ekor pengacar dengan program intervensi tumu nembia ngau vocational. Dikena ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Orang induk dipinta nguasa teknologi di setiap ngau ubah gaya hidup di moden. Sarawak berunding dekat nambah kagih belanja ke pemansang orang induk pak bajet 2027. Langgur tidakkan umbuh ke kampus UIAM di Sarawak negap ke pemansang modal mensia. Berita pagi itu ditusun Syarifah Jawiah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Soel. Selamat pagi.

0: Selekar jakuk saritok ianya danjang. D-A-N-J-A-N-G. Danjang. Reti danjang keterubah ianya nyakal, endak sama penemu, endak setuju, tau ke ngelaban. Reti danjang keterubah ianya nyakal, endak sama penemu, endak setuju, tau ke ngelaban. Maya ngenak jakuk dalam tu ianya, aku nanjang penemu tuai rumah ke becipi yang magi barang bantuk perintah ke kami serumah. Tau ke? Enti endak di danjang aku nuan jadi ngau lakinya subak, sigi merinsak nuan hidup, pedak dia tu, nyau tigi ku bini ya. Reti danjang kedua ianya, raras tubuh induk kemanah dipedak serta bajik. Reti danjang kedua ianya, raras tubuh induk kemanah dipedak serta bajik. Maya ngenak seleka jakutu ianya, nakak pemajik bala induk kengau berpekit kumang tahun tu, nyau bakal lentik kemidiang danjang. Nyak nakak seleka jakuk saritu ianya danjang.
1: Seleka jakuk saritu tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Waktunya kita susah juga kerana kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: kajaku pransang ke saritu. Kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke degiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngau orang ti seranta. Lepuk kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita, nemu taitik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngga orang bukai, berdaut untuk temu dekat dibalas ngga manah. Ngga orang tidak tolong kita, ngga terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut ngga orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nunung orang. Tidak ada ngawal. Tidak ibu kita bergendang ke pengawal kita. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang di lembuan hati di sini, hati di siru, kemana tetap dibalas ke kemana. Yang adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerjap manah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita utai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan aja menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Dan aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Pertinya utai timit pekerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Pagi Rewind. Ibu di kota Bangkok begitu dia boleh duit. Jadi di nyawa bega e-hailing.
2: Alo break e jalan sekali.
1: Break e jalan sekali. Menyika ada ku sempama anda meri orang yang ikan dan aja orang yang ngintik.
2: Ngintik.
1: Dan nanti orang mengguna ke duit kalanya ngainya di ke dah.
2: Aman. Kumbai ku anak ngajar ikan yang tadi nyemrah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2